0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Jangan meringis kalau mengidap penyakit kronis. Minum aja Alpa Propolis, pasti penyakitnya pergi terkikis oleh Alpa Propolis yang khasiatnya realistis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian ka-23.

0: itu ni ngeklempong koning nai. Oh wah, ni kan punuk nong, punuk nai dah aduk kalek punuk nai. Mata wah golok laki itu mah.
1: Kalah surya tu ngomong deh. Hati nang geremet kabiro sada. Amak nyedak tenaga midak sabab musuh nages ewe. Komo ngadenge beja kitu ti Wirapati mah beuki panas hate na keur kalah surya.
0: Nah, kalah ka ngahuleng kitu surya. Teu percaya, ora percaya ka dewek, ora percaya. Hah?
2: Weleh weleh weleh. Lain teu percaya atuh Wira.
0: Noh tuh. Ngahuleng kitu. Kunaon? Hah? Digetungu.
2: Dewek teh aneul. Hanas tadi podaran we sakalian si Wirasada teh. Da geuning bet kitu jadinya nggih.
0: Heeh. Cek. Nah kumaha mimitina ieu teh? Betepung jeung si kasebelan. Cing. Dewek hayang nyaho.
2: Weleh-weleh. Kieu mimitina teh euy. Kieu ieu dengekeun heula atuh. Ngomong na tong rusuh teuing.
0: Heuh geus kieu kuring-kuring mah. Kuring geus kieu kuring-kuring mah. Geus kieu ieu teh. Heeh.
1: Dadak-dak kala surya nyarita kena lakona ti mimiti mangihan Wirasada anu kekelentengan sorangan kasisi walungan. Urusan tarung oge dibejakeun ka Wirapati yen Wirasada memang unggul ti manehanna.
0: Waduh. Cilaka mun kitu mah euy. Urang teh jadi boga musuh ye. Nyatana pamuda-pamuda urang Cibendi. Kumaha mun geus kieu ye? Nah teu hayang males pati ka musuh-musuh anu geus kurang ajar.
1: Ceuk Wirapati bari kakerot.
2: Weleh weleh. Nyatang tuk kudu ngajakeun balitungan. Tapi ulah ayeuna keun heula. Sinapohoeun sangkan manehna balanga. Sabab mun ayeuna diserang mah tangtu geus siap sayaga pikeun ngalawanan urang. Tah kitu nggih.
0: Samemeh ngajorag ka Cibendi rek di mana cicing atuh.
1: Wirapati bangun teu sabar oge ngarasa bingung ku pitempateun.
2: Haha. Ayeuna mah hayu we urang balik ka panyumputan tea. Teu kudu balik ka paguron Singajaya. Sabab urang teh geus dianggap murid durhaka apanan. Sakalian we urang kabur misahkeun diri ngan kudu usaha sakuat tenaga pikeun nambahan ilmu pangaweruh jeung pangabisa kitu Wira. Pikeun ngayonan si Singajaya urut guru urang bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang.
0: Atuh sajabati kitu
2: kudu tatan-tatan bisi dina hiji mangsa nyangan ka urang nggih.
0: Atuh sajabati kitu
2: urang teh kudu tatan-tatan deui pikeun ngagempur urang Cibendi anu memang kuat oge manusana teh. Tah kitu nggih.
0: Kumaha satuju maneh Wirapati nggih?
1: Ceuk kala surya tegas.
0: Satuju. Saluyu eta malah sapuk lah mangkana mah. Memang teu aya teh jalan iwal ti kitu. Hayu atuh ah. Urang balik heula ka Banyumputan. Bangkoh lapar deh lebek baduh. Lapar beuteung hayang diisian yeuh. Teh ka padong ti mana yeuh? Waduh, bingung ieu kuring yeuh. Boga hakaneun atawa henteu yeuh teh? Boga hakaneun sia. Kala Ka Surya boga hakaneun henteu ieu teh. Kudu boga eusi beuteung ieu mah yeuh.
1: Wirapati nangtung bari ngusapan beuteungna.
2: Urang teh di leuweung atuh. Urang newak cangeh garwe atawa kasintu atawa ngalamanukeur si beuteung. Atuh sajabati kitu aya keneh baju keur salin di tempat panyumbutan mah ngarah maneh teu buri giri kitu di gatasan.
0: Oh.
2: Dewek disebut Tarsan.
0: Atuh kudu bucun panu kuring mah masih boga calana.
2: Heceuk paribasana. Jiga tarasan maneh mah tarasan hideung.
0: Hayu atuh urang ini tieuh ka ditu hayu, hayu hayu hayu.
1: Bral dua nana laleumpang maju ka girang mapai sisi walungan. Palebah rungkun haur mentasan walungan. Terus mengkol kakenca sup kana rungkun anu caneom breh mangih lawang guha. Terus Wirapati jeung Kelas Surya duanana arasup gek dariuk bari ngahuleng ciga nu bingung kupilampahkeun harita teh.

0: Heuleut dua bulan ti harita, kala Surya jeung Wirapati barijil ti guha sarta geus saged meunang dangdan, kawas-kawas rek init jauh rek ninggalkeun guha nu paranti nyumput maranehanana. Sanggeus araya di luar lawang guha ditutupan ku batu sarta dibubrugan ku regang-regang haur. Bral dua nana miang bari nyoren bedog gagah nakranan kawas anu rek miang ka pangperangan.
1: Kamana liar teh Surya? Kudu puguh tujuanana euy, ngarah tegaplah. Narek neangan guru heula atawa rek neangan hakaneun heula ieu teh?
0: Wirapati nanya bari leumpang nuturkeun ka Surya anu ti heula.
2: Weleh. Neangan hakaneun mah gampang aduh. Mending oge urang init ka Gunung Sambung gih. Didinya aya jago nu katelah Panji Ruyung cenah.
1: Jadi didinya di Gunung Sambung aya jago anu kahot.
2: Ya aduh weleh. Eta guru jago anu kacida kahotna deh boga murid hiji ngaranna Gagak Bodas. Bejana mah gagah euy jeung luhur kasaktianana. Da urang teh perlu ku elmuna pikeun nandingan si Singajaya jeung urang Cibendi. Kitu tah gih.
0: Jawab kala Surya tegas manehna leuwih loba pangalamanana. Mineng adenge beja ti batur ngeunaan jago anu ngancik di Gunung Sambung.
1: Hayulah. Memang satuju pisan mun kadinya mah.
2: Kuring oge geus ngadenge ngeunaan hiji jago anu aya di ditu. Sugan we kaparengkeun mipanda elmu aneh euy. Anu dipiboga ku Panji Ruyung.
1: Tapi bejana mah bisa mancala putra mancala putih cenah euy. Bisa ngarubah wujud. Malah bisa jadi awewe, bisa jadi lalaki, bisa jadi buta, bisa jadi sato galak cenah.
0: Wirapati satujueun.
2: Memang nya kitu. Eta nu ngaran Panji Ruyung teh ceuk beja mah bisa mancara putra mancara putri.
1: Bisa robah-robah sorana cenah. Kawas nu ngadongengna.
2: Lumatak kabita dewek mah gih. Maksudna teh keur nyingsieunan musuh. Ngarah teu kudu cabe gelut lah. Bosen gelut wae teh. Leuhung lamun urang teu kateter, eta urang kateter. Tapi lamun namahalna elmu pangabaruh ka eta guru nu ngaran Panji Ruyung, meureun sugan lah teu kudu cape-cape gelut lah ge mayuh. Cukup we disingsieunan. Komo bisa ngarubah wujud mah jeung ngarubah sora.
0: Dua nana terus ngobrol sapanjang jalan. Maksudna ngajug-jug ka Gunung Sambung anu kacida jauhna. Malah lamun dilempengkeun mah bisa ngaliwatan Kalang Sawung anu dicicingan ku Murkana teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saya teh, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos berkalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju dihiarkeun ngaranna naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pami papah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang tara siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor
6: 0813 8000 6860.
5: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
7: Radio Fis FM. Fis
8: Radio.
7: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Hey.
2: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
2: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun.

0: rek ngabantu kana kasusah anjeun. Tapi anjeun kudu janji. Daek kahiji jeung kuring. Kumaha sanggup? Sok urang bebarengan jeung kuring. Jeung ieu batur kuring ieu. Kumaha sanggup? Lamun anjeun ngahiji jeung kuring. Sangguplah. Nah make mau ngahiji atuh. Atuh we nu aya keur kuring mah. Tapi kumaha carana? Jeung deui kumaha kaayaan di Gunung Kalayar teh? Murkana marah mai bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun kumanehanna. Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar. Ngaranna teh Singajaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
2: Linggih di Palimana, Ibu?
3: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
2: Ya, panyawat tos lami.
3: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
2: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah ayeuna mah takinten. Teras
2: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonana karaos ku ibu.
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teueut obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
3: Mohon, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
3: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
2: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
3: Radio Pis, lawan tina Radio Pis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat, rezeki tami lancar, Bunya.
3: Amin, amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
5: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya Ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Ce.
6: Tetes mata, tes mata, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopo tes katarak.

0: mina, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata aini.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
6: Jawara ti Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kana marah mai bakat ku bunga sabab eta nu diharepkeun ku manehanna.
1: Kieu nya perkara jago nu aya di Gunung Kalayar ngaranna teh Singa Jaya. Tapi hanyakal.
0: Ke. Hanyakal kumaha?
1: Hanyakal. Eta nu ngaran Singa Jaya teh memang kasohor jago. Tapi ayeuna mah da geus eueuh. Alias geus koid. Nu aya teh tinggal murid-muridna. Murid-muridna nu aya teh kabeh oge elmuna sahanapeun kuring. Jeung ieu sahanapeun babaturan kuring. Lamun anjeun bener-bener hayang ngulik pangarti jeung ngala pangabisa, leuwih hade ayeuna mah milu jeung kuring duaan. Sabab ayeuna kuring duaan teh rek ngadugdug hiji jago anu leuwih kahot tibatan Singa Jaya. Kumaha? Sanggup ngilu jeung kuring. Jadi kuring teh kudu ikut ka anjeun, kudu ngilu ka anjeun ka Gunung Sambung.
2: Iya atuh. Hayang apal ngaranna?
1: Nepogoh atuh kuring hayang apal. Ngaranna teh Bapak Panjiruyung anu cicing di Gunung Sambung. Tangtu di ditu mah leuwih luhur elmuna. Sabab dina danget ieu mah ngaran Panjiruyung teh geus kawentar ka mana-mana keur ka sohor. Tah kitulah maksud kuring teh. Cik rek kumaha ieu? Wirapati ngamebita ngarah murkana daekeun milu ka manehanna. Nya syukur we nu aya atuh. Hayu wae ari diajak mah. Tapi kuring mah moal wakat terus ngamukim di ditu. Paling oge saminggu atau dua minggu. Saterusna mah rek balik heula ka Kalang Sawung. Bisi dicuriga ku batur. Saterusna lamun geus wawuh jeung Panjiruyung, kuring rek datang deui. Lamun aya kasempatan anu hade, anjeun duaan mah pek wae sing bener-bener ngalap elmu sing nepi ka jucung. Ngarah kuring aya salindunganeun.
2: Hoglah. Naon kitu oge? Keun engke urang bebeja ka guru.
1: Hayu ayeuna mah urang miang. Ulah terus ka Gunung Kalayar pokona mah. Cuma lah moal hasil. Pan geus dibejakeun tadi oge. Yen nu ngaran Singa Jaya geus modar, geus eueuh dikieuna, nu aya tinggal murid-muridna. Ceuk Wirapati bari terus nangtung hatena bunga meunang balad hiji.
2: Kumaha murkana?
1: Weleh-weleh sok teu kudu mikir panjang murkana, hayu urang bareng jeung kuring duaan ye.
2: Nya hayu atuh lah, mung pangisuk keneh ye.
1: Geus paheut pasini mah bral tiluan miang deui ayeuna mah jadi satujuan pada ngajugdug ka Gunung Sambung rek nepungan Panjiruyung anu kasohor jago tanpa tandinganna.

0: tadi teu kapok. Da ceuk pikirna moal naon sabab manehna teu boga niat jahat. Datang ka dinya teh arek guguru hayang namahan elmu pangabaruh elmu panembu sampai pamake. Harita keneh Wirapati leumpang deui ngadeukeutan ka eta imah. Tetela aman ayeuna mah. Teu aya nu nyerang deui ngan barang col ka hareupeun imah Wirapati mani calangap bari ngiihan maneh.
1: Aduh. Aing ada kena batuk ya deh. Aduh. Tekaras aing ieu. Ngadon mecer dina calana. Aduh.
0: Didinya aya maung keur cumpaguk bari melong ka manehna. Buntut na kupat kepot pika gilaun.
1: Waduh. Meni gede. Aduh. Maung.

0: wilapati luncat deka tukang, deg-deg lumpat sadaker tanaga, tapi sial cedak nengar dahan puah anu doyong. Rubuh bari gegerungan.
1: Si kasebelat, aduh, aing dengar tanggal, setan,
0: Widapati ngusapan tarang bari ngacurung kunung rek hudang deui. Tapi tekanya huan hareupeuna geus aya maung. Nyangereng harita teh maung anu sakitu keur jangkungna teh matak paur. Matana molotot semuhurung. Atuh puguh Wirapati teh maninga yek-yek bakat ku sieun. Calangap teu soraan panon polotot awakna deg-deg gaur-gaur maung teh disada. Terus ngadeukeutan ka Wirapati, kep ngegel kana leungeun. Kuak Wirapati ngakurewok meta tulung.
1: Aduh, tolong. Ayo maung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu iya mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 2,4 Radio Peace FM. Mas
7: Si dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ayah mau, ayah mau ke tu? Mau.
1: Tapi boleh, nu datang. Nu datang, rek nulungan. Keayaan manis simpe, rigidig wirapati di panggul ku mau.
0: Aduh, dek, bawa ke mana yuk?
1: Wirapati di panggul ku mau, dibawa ke jero imah. Badanggok ke tepas ke sampak ayah nuker ngecemprak sila bangun tumanina. Panona melong ke Wirapati nu dibawa ku maung teh.

0: bagea kisiwa, bagea kisiwa, aja khawatir karo sira, aja khawatir karo sira kisiwa. Sok duduk di situ, duduk di situ kisiwa. Duduk di situ aja khawatir, wong gendeng aja khawatir, aja khawatir. Ceketa jalma nu tayalian iwati panci ruyung anu dek ditepungan ku Wirapati. Kubrak Wirapati dituna kumaung ngakoler deket Bang Barung awak na ngeleper keneh benget namani pias jiga mayit. Harik belang ulah pipiluan ngariung belang kenbae geus kieu mah ku kami arek ditanya. Cek Panji Ruyung ka Maung Belang. Atuh leos Maung teh init ka pipir imah. Brek eta Maung depa ngahep-hep teu nyora deui. Atuh Wirapati reug-reug ari nempo kitu mah sabab yakin lain Maung biasa. Kuniang manehna hudang lalaunan rek kapri bumi terus mangut.
1: Aduh. Hapunten. Hapunten suun. Sim kuring ngaganggu kasalira. Nanging sing percanten. Sim kuring taya maksad awon.
0: Cek Wirapati sopan nakranan. Ari Panji Ruyung nyerengeh seuri kumisna nu baplang milu hirup. Panon ngakiler bangun galak alahbatan mata helang tiukna rekep pagokna gagah katida ari sora badis kawasrah wana.
2: Aisaha aisaha enami enami angaran mane arek naon losos kadieu arek naon make mantok kadieu uang gendeng. Rek naon wong gendeng los-los ka dieu
1: sim kuring apun Wirapati maksad bade ngadeuheusan ka salira manawi teh janten pamengan hapunten anu kasuhun teu paparin iber ti angalna margi maksadna ngadadak pisan mugia kersa luntur mana.
0: Cek Wirapati.
2: Hampura hampura kuring kerbatuk kerbatuk terjiga maneh botak. Wirapati di mana asale di mana asale
1: di Gunung Kalayar sun.
2: Hah? Di Gunung Kalayar anda pernah naon ke Singa Jaya ha? Pernah naon ke Singa Jaya.
0: Panji Ruyung bangun kaget panon melong kena penget Wirapati tetep bagus apal kajago cago anu kasohor mah.
1: Aduh te pernah naon sun malima te terang-terang acan
0: Wirapati ngabohong manehna teu wanieun ngakukeun urut murid Singa Jaya. Bisi matak jadi panghalang kana paniatanana. Bisi Panji Ruyung terdaik nadima jadi murid.
2: Oh. Bener. Andika terdusta. Terdusta Andika ha. Kuring tenarima kajerman sok ngabohong. Lantaran ngabohong te paling hina-hinana. Ha. Tidak naon ada anjen tengah bohong mah. Tapi kuring apal anjen pasti kebohongnya.
1: Pisan-pisan sun terang namina wungkul senajan kuring di Gunung Kalayar.
2: Oh tapi kami menang pirasa. Tapi kami menang pirasa Wirapati. Kami menang pirasa yen maneh teu sorangan ka dieu teh jeng saha kadieu jeng saha kadieu jeng saha kadieu aja watir wong gendeng aing di mana ayeuna.
3: Cek Panji Rujung bangun panasaran terus luak klieu kana anggang.
1: Aduh, beres pisan. Sim Kuring teh sorangan ka dieu teh, nenging sareng rerencangan duaan. Ayeuna nuju ngantosan di luareun pager, nu hiji ka Lasurya, nu hiji deui murkana ti Kalang Saung. Kitu menawi.
2: Ah, asina ka dieu atuh. Jung babageun heula.
3: Ditelangke harita keneh Wirapati init rek papagkeun baturna sarata rek ngabejakeun yen geus bisa asup kalayan aman.

0: Dekung si Dila oge geus daratang ka imah Panji Ruyung. Memeh Daryuk sasalaman heula, terus ngaberes diuk deket panel. Ku Panji Ruyung ditetep hiji-hiji kawas nu hayang sidik kana rupana. Geus kitu pok nanya. Amana nungaran Kalasurya? Jeung mana nungaran Murkana hay?
1: Weleh weleh weleh.
0: Aku naon? Memeh ngomong nyebut weleh.
1: Tos kabiasaan kuring eta mah Sun. Abdi pun Kalasurya.
0: Kalasurya. Nu hiji deui saha ngaranna? Abdi pun Murkana Sun. Syukur. Apek wong gendeng aja watir di sini kulo. Aja watir karo sire. Pek Daryuk sing tenang. Ayeuna kula rek nanya, aku wong tanya. Minta dijawab ku saurang. Ngarah puguh mikiran anak. Da meureun maksud maraneh teh sarua. Narek naon los-los mantok gadieu. Jeung nyaho ti saha yeuh dieu aya kami. Bae kada terangkeun wong gendeng sangkan gancang ka harti. Ceuk Panji Ruyung gancang mariksa kasemahna da panasaran teh atuh pok Wirapati ngajawab.
1: Atuh nuhun Sun.
0: Maneh geus apal ngaran maneh Wirapati. Rek naon? Jika maneh mah loba ngomong. Wirapati, panglobana ngomong anjeun. Sok. Dek ngomong naon deui?
1: Atuh nuhun. Abdi sadaya gasik ditampe engal dipariksa. Laras pisan abdi tiluan teh sapikiran. Sapaniatan sarta satujuan. Dupi nu dimaksad teh taya sanes. Hoyong tepang sareng ngajenengan Panji Ruyung. Margi abdi parantos nguping wartos ti jalmi-jalmi urang lemur. Ngeunaan ayana hiji jago anu ngamukim di Gunung Sambung.
0: Memang benar. Kaula pisan Panji Ruyung. Anu ngaran Panji Ruyung teh kaula pisan. Maksudna kumaha ieu?
1: Maksana teh kieu Sun. Abdi tiluan bade masrahkeun diri. Masrahkeun diri teh hoyong ditampi janten murid salira Sun.
0: Terus
1: hoyong ditampi janten murid salira. Jalanan perjogi pisan ku ilmu panemu. Upanga bisa dina ilmu silat sareng sajabina Sun. Berkawis paniatan teh kedah ditaros deui. Naon bae nu diprogikeun sarta naon pae anu dikedahkeun ku salira. Baris dicomponan ku abdi tiluan Sun. Asa laksana janten murid salira tah kitu.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.

0: Mun, Bapak antos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: gitu. Panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alpapropolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alpapropolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alpapropolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual ke ayah, nu paragel nanti gitu. Tak payun-payun nate ya inu lali inu teh araya puyeng na ada menurun gitulah tak nate teh ayah sadaya na kamari-kamari maya kene gitu hasumai nih
0: mohon
1: bena alhamdulillah nama teh ayah nyobian dia ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskan khasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu menteri teh ngabdolkan hiji deui gitu
0: mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alpapropolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpapropolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alpapropolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngamumule dayeuh Bandung, di Bandung jalmina luhung, urang Bandung diganggu kajeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimping, tareng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
1: Ya, abdi tetep meser obatnya karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana kasih

Informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos dua kali.
0: Nah, Bapak
1: nguir bumi teh gitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyeungna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeung?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Kalau ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercanain cocoknya ku Alpha Propolis ternyata.

0: gitu. Alhamdulillah kening tos isal ai puyeng lemah.
1: Alhamdulillah nyapa, ting sehat wae nyapanya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung, tukur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge tah ayeuna Abah teh tos ngareut Pak Popori saya setengah botol tah panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
1: alhamdulillah
2: muka deui yeuh tega mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di semut teh ku panangan Abah teh alhamdulillah.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

baik-baik kamu pak.

0: jujurkanlah, jujurkan, jujurkan, jujurkan.
1: Tidak akan tergoyahkan.
0: Ya, guys, jujurkan.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saha nami ieu teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut apa propolis saeb sabar botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nami sabotol nya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh
4: ento sehat
3: ento sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit
3: sarang
4: radang pinggulnya
3: radang pinggul namun mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
4: mohon
3: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
4: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
3: sabaraha kali sadinten ngaleut
4: 3 kali
3: sabaraha tetes teh
4: genep tetes
3: berarti anjing
4: siang sarang wengi
3: wengi bae bobonya
4: mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Di sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna, lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngal eta-eta tos rada ipis ieu teh. Betak meser deui teh kitu tah. Ngaros sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: 6 BCF sabaraha botol ku Propolis?
1: Hiji.
0: Janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan kitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Nembe erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obatna biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
0: Yeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Arpa propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina, kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi, mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sepatas bapak, mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA?
5: Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: TESA?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang,
4: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katinggalna si Bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
4: Iya wae setiap taraos kitu.
3: Mohon.
4: Teu ieu langsung.
3: Mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu eh.
3: Heeh.
4: Ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, gitu. Mohon.
4: Nyasa entos eta mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu, meser ta sabotol, tos dileueut ku abdi, nya alhamdulillah gitu, aya perobihan gitu, aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu, makan nepi ka 3 kali, gitu. Alhamdulillah gitu, berkat apa propolis,
3: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah. Ayeuna nama kita mam kersa, biasa nama mam tete kersa wae. Ayeuna nama tos tabuh 8 ge hoyong emam.
3: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu anu karaos ku Bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: weh gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tos sakitan
4: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tos sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe lima dinten?
3: Ya. Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah. Tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
0: Bye.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, Ibu di landungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu da.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
4: 2, majang kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya dateng CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
3: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, kuping kendongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdinya, Bu, mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Go ahead. bibir. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
5: Bapak Atang.
4: Bapak Atang
5: tuhun Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
4: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
5: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
4: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
5: Aya setahun mah.
4: Kumaha Bu katinggalan si Bapak pada saat teh damang teh?
6: Sering dirawat.
4: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
5: Ya tos ka mana-mana.
4: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
5: Iya wae setiap paraos kitu. Teu ieu langsung
4: mohon.
5: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
4: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya Bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
5: Kitu jeung kitu eh.
4: Mengukur
5: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
4: Oh, gitu. Mohon.
5: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
4: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
5: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
4: Mohon.
5: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
4: Mohon.
5: Meser ka sabotol.
4: Iya, iya.
5: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah. Gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam aya nama mam ge tersa gitu
4: mohon.
5: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu berkat alfa propolis
4: alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa biasa mam teh kersa wae
4: yeah.
6: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emam
4: oh gitu. upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu anu karaos ku bapak
5: naon wae alhamdulillah gitu mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya geseuna mah upami mangge ieu ge motor gitu tah katangka eureun heula
4: oh
5: jadi teh pal
4: mohon kawitan mah
5: kawitan lain mah alhamdulillah gitu
4: mohon tos sakintan
5: eta mah gitu apa propolis mah gitu nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu
4: bapak atas konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten pak?
5: 6-5 dinten.
4: 6-5 dinten?
5: Ya.
4: Dinten ke sabaraha bapak ayah probihan?
5: Di dinten ke tilu oge
4: mohon.
5: Terus ayah probihan
4: alhamdulillah mohon emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ke tilu alhamdulillah terus karaos probihanannya mohon. Bapak atas kabuktoskan hasiat alpa propolis saranti abi lajengkan konsumsina rutinkan konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya terus na ikhtiar urang tawakal ke Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna
5: amin.
4: Gitu bapak jeung ibunya bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
5: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alpa propolis di radio
4: alhamdulillah hatur nuhun Pak Atang ibu tos diwagel ku abi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
5: waalaikumsalam
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
1: 55.
7: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
1: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
1: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas memang.
1: Jelas.
7: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
1: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
1: Iya.
7: Oh, gitu. Yeah.
1: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
1: Udah jelas matanya.
7: Udah.
1: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
1: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya
7: ketiga
1: botol ya
7: iya.
1: Ya alhamdulillah bu ya berarti ibu merasakan perubahannya
7: gitu iya.
1: ya bu ya ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya
7: nggak iya.
1: Penanya perubahannya nyata gitu
7: nyata,
1: bu ya
7: iya.
1: nggak mengada-ngada ya bu ya
7: nggak kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata ini ya
1: yeah. Untuk informasinya assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh
7: salam
0: dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
3: Mak Icu.
2: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
3: Dawan Tengah Pajaten.
2: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
3: Lambung sareng vertigo.
2: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
3: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
2: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
3: Berobatna dirawat gitu udah muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
2: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
3: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
2: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
3: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alpha propolis.
2: Mak atosna konsumsi alpha propolis kumaha karosna, Mak?
3: Alhamdulillah, tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
2: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
3: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
2: Di botol kasabaraha Mak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
3: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Magaleuh deui soten gitu.
2: Oh, itu seueur kurabihanna mah nya.
3: Nuhun, alhamdulillah.
2: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alpha propolis, Mak Icu tambi sehat, oge rezekina tambi lancar.
3: Amin.
2: Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma aini?
5: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bijin dengan tes saya Ibu Teh.
4: Ibu Sartona.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, nama Nukarawas, sate acana ngaleut Alfa Propolis.
4: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
3: Nukarawasna
4: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jeneng segala ayah panyawati ibu teh. Saya atas tengah leut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu.

0: beras bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawana sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfaporis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfaporis ikhtiarna ngalangkungan alfaporis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'aini. Bapak sahana mina Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
6: Tes Ma'aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'aini sabotol kumaha Pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayah nama itu atuh gitu jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh tapi dah nantinanan setiap sawas-sawas mainan.
5: Bapak itu tos kamanawai ya yang pengobatan mata Pak?
6: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak habis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan ngaon naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
4: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
3: Ibu teh ieu nembe saeb sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saeb sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uningat timanten jamu tetes alfa propolis.
4: Ti uningat tinar nguping tinar radio, pis ti amis.
3: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Ka palawar disadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya pi doa ti abdi mudah-mudahan saat tos tak konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
5: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: Pak
5: ya?
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: ya Pak ya?
6: Iya.
5: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh, usia
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya?
6: Iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
5: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya?
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya?
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih Berhappy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Berhappy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Dina zaman modern seperti kiwari, tetela loba keneh jelema gering anu tatamba ka dukun. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh kulantaran panyakit anu karana panteh kalolobaanna mah panyakit arane. Sarta numutkeun hasil analisa geus teu bisa diubaran ku sacara medis. Ku ayana hal eta saurang dukun lepus anu geus kawentar jago ngusir panyakit. Saban poe manehna teu weleh dijug-jug kunu garering. Atuh teu sirikna imah eta dukun teh kaayaan sapopoena rame siga di pasar. Nurek tatama saban poe teu weleh antri ngantai siga anu keur ulin oray-orayan. Dina hiji waktu, pasien anu kagiliran dipanggil pangheulana nyaeta saurang aki-aki. Manehna ngahaja datang pang isukna sangkan meunang priska hiji.
1: Pasien nomor hiji, mangga kalebet.
0: Cek eta dukun, dina manggil pasien teh cukup ku nyebut nomor urut. Atuh nu dipanggil harita teh guragiru asup, manehna geus teu sabar hayang geura nyaho panyakit naon ngaranana anu karanapan ku manehna. Tatamba mah manehna teh geus beak dengkak. Unggal dokter didatangan, geus karuhan mantri mah sigana geus kabeh disungsi. Samalah pikeun miceun kapanasaran, manehna nepikeun ka kungsi ngadatangan dokter hewan sagala. Barang sup asup ka ruangan praktek. Gebeg eta aki-aki teh kaget lain dikieuna. Manehna tuluy ngomong, bari satengah teu percaya kana tetempoanana.
2: Ai, geuning maneh rowi. Nyoba nyari ieu teh. Nyaan, dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh. Wah, teu sangka euy. Dewek ngadenge iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh? Waduh, hebat euy.
0: Cek eta pasien anu boga panelah aki ganteng. Menang panahnya aki ganteng sa model kitu, Bahrowi harita teh ngantelkeun curug kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos.
2: Shhh, ngomongna tong tarik teuing. Bisi kadengieun ku pasien sejen. Puguh dewek teh kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sadar kurarasaan dewek jadi tukang sulap mah gede dosa. Nya kitu loba ngabohong.
0: Bari jeung panghasilana teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong aki ganteng kering naon ieu teh? Aki ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk beuk anu anjeuleuh dina tak-tak Bahrowi. Teu lila pok aki ganteng nembalan.
2: Puguh, dewek teh ihtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa?
0: Bahrowi ngahuleng sakedapan. Mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Teu lila katempo sungutna teh kunyam-kunyam, siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita.
2: Cing, ayeuna geura bejakeun ka dewek, bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran, kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak aki ganteng?
0: Diomong kitu ku Bahrowi, gasik aki ganteng nyarita.
2: Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh, nyaeta hate sok sesebelakan bae. Babakuna mah mun geus ras ingat kana hutang. Dewek teh tatamba mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh euy, panyakit teh napal we dina awak. Bisa waraso teh sanggeus aya anu mangbayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karanapan teh nyaeta panyakit loba poho. Fungsi dewek teh tatamba ka dokter. Tapi batan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampar resep, tuluy koloyong we balik. Untung dokterna bageur euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wani nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur karasa, nya eta poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminggu dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngobaranana?
0: Ngadenge katerangan aki ganteng sarupa kitu, Bahrowi ngahuleng sakeudeung teu lila pok nyarita semudaria.
2: Oh, jadi kitu gejalana teh. Tong hariwang, panyakit naon bae oge kukuring mah bisa diubaran. Tong boro panyakit poho kabalik.
1: dalah panyakit pohok kana dahar oge bisa cager. Ya, kukuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura inum nepi ka beak. Dijamin aki ganteng bakal ingat bae ka imah. Song harita Bahrawi mikeun cai herang diwadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ngajampean. Atuh gap ditampanan ku aki ganteng bari satuluyna permisi. Sanggeus aki ganteng kaluar ti ruangan praktek. Satuluyna Bahrawi nyalukan pasien sejena anu harita keur antri nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatamba ka Bahrawi panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu teurap teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu heuay tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri soteh mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua digeroan ku Bahrawi. Pasien nomor 2 mangga kalebet. Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya eta pasien teh kadenge merlek heuay. Napa datang Bahrawi teh ngahuleng bari kerung. Nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal ka eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna. Ke, mun teu salah mah ieu teh aki rayudnya. Ditanya kitu ku Bahrawi, pasien teh kadenge deui heuay. Hai, meuning maneh rong. Dewek teh, ngadenge iklan dina radio. Cenah di daerah dieu aya nu unlepus anu bisa ngubanan rupa-rupa panyakit anu araranane. Edan unde cenah boga panalah mah jamrong. Oh, si holeng maneh geuning. Gambeneran euy. Lewek teh hayang datama tapi teu boga duit. Ya ari jeung nu kenal mah meureun bisa dianyuknya. Bahrawi sajongjongan ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita. Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong borok anu kenal cara ka aki rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui. Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik. Ulang aki rayud harita teh ngahuleng, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo aki rayud ngahuleng, Bahrawi surti. Teu lila pok manehna nyarita. Geus ayeuna mah kieu bae. Mun nya aki rayud teu boga duit, nya teu naon. Ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya pamenta saeutik euy. Wayahna aki rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan lamun nambaan anu gelo. Nah kitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambaan teh sok ngamuk. Aduh, dewek teh jadi ripuh euy. Tah nu matak, aki rayud ku dewek rek dijadikeun asisten. Engke mun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
5: Obat ieu di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu Tiada iya, dinten bapak tu nyobian kat dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak.
6: Biasa sopi pejet.
5: Pijetan. Enak mantu.
4: Tak ada teh. Bapak di landongan ku.
5: Alpa propolis.
4: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
5: Tidak dia.
4: Cara ngangge-na kumaha bapak.
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak mento seep sabotol.
4: Karaosna kualpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
4: Alhamdulillah. Nah iya na kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, enak tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dengan Bapak siapa ini Pak?
11: Bapak Sakum.
10: Bapak Sakum dari
11: NPEN
10: Kecamatan Mundu ya?
11: Kabupaten Cirebon.
10: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
11: Iya betul.
10: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
11: Sudah. Dua kali ini
10: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
11: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
10: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
11: Suka berair ya.
10: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
11: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
10: Enggak begitu buram lagi
11: enggak,
10: ya.
11: Enggak.
10: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
11: Kalau enggak salah hampir 20-an
10: lah. 20 hari ya.
11: 20 hari ya, 17 hari lah.
10: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
11: Sehari dua kali, Pak.
10: Dua kali ya.
11: Dua tetes.
10: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
11: Dua tetes, iya betul.
10: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
11: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
10: Iya.
11: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
10: Tesma ini. Iya.
11: Barangkali cocok.
10: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
11: Iya.
10: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
11: Iya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
13: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kemun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Aki rayud kacida bungahna, ngadenge Bahrawi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatama, bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita. Aduh, yukur pisan mun kitu mah. Hartina dewek misa datama bari teu kudu mayar.
2: Sok lah, dewek siap dipenta tanaga. Pira oge jadi asisten. Tah, atuh ayeuna mah ubaran mah heula dewek nepi ka waras. Nyang kemun geus waras mah, pan dewek teh bisa bunta bantu. Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh, teuing disebutna panyakit naon nya. Da ari gejala mah marelek bae heuy. Kitu hoy teh teu deureun. Tumurang teu penting heuy bae. Ulang harita bahrawi ngahuleng, barang ngadengi aki rayud, ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teulila pok bahrawi nyarita. Sabenerna panyakit aki rayud teh enteng bangga. Entengna pira oge heuy bae. Hayang waras mah gampang, kari sare we sing seubeuh. Ari banggana, nya kitu, sarena teh kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan, ku dewek krek dibere jang jawokan. Tah, engke bari gogoleran, geura baca ieu jang jawokan. Gutrut harita Bahrawi nulis dina kertas kurut cangkang rokok. Sarta satuluyna, song diasongkeun ka Aki Rayud. Yeuh geura bawa ieu jang jawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, di ditu di dapur aya sosompang. Ngan alus nama, supaya tereh sare, ieu jang jawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayud ditampanan, leos manehna init ka dapur sakumaha panuduhan Bahrawi. Sanggeus aya di dapur, goloyoh Aki Rayud ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jang jawokan pamere Bahrawi. Kadenge harita manehna ngagerendeng. Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jang jawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah. Ke, kumaha cara nembangkeunana nya? Da ari eusi jang jawokana mah kieu. Nina bobo, oh Nina bobo. Ngano Nina bobo, digigit nyamuk. Bobo lah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo, senang rasanya. Alusnya jang jawokan teh. Hulang Aki Rayud teh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkeun eta jang jawokan. Teu ngendek lila ras manehna ingat, waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak. Oh, nya, aing garek inget. Kieu mun teu salah mah ya. Nina Momo. Oh, Nina Momo. Kalau Nina Momo, ningingit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya. Aduh, bener deh. Nah, gitu lah bunda salah mah. Cing ah, rek nembang deh. Gerling harita Aki Rayud deh, nembangkeun eta jang jawokan bari peureum beunta. Tetela bener para mitra. Sanggeus sababaraha kali Aki Rayud maca eta jang jawokan bari ditembangkeun. Teu sakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra, bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Para mitra sadaya, beja ngeunaan Bahrawi jadi dukun anu nelah bah jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatamba ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalolobaanana ngadenge tina iklan dina radio. Siga harita wakuwu. Manehna keur anteng ngadengkeun lagu kasenengna tina radio, nya eta lagu Oncom Gondrong. Matana kuat ka peureum beunta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong kadenge ku manehna aya jeda iklan. Boh bilih di antawis para wargi, aya anu kaserang panyawat araneh mangga sumping bae ka balai pengobatan Mbah Jamrong. Anu tiasa ngubaran ruti-ruti panyawat anu sesah landongna di antawisna panyawat ageng hutang. Sirah butak akibat kapuak hulubu. Borangan sieun ku jurig sareng rupi-rupi panyawat aneh sanesna. Kalayan ngagunakeun metode pengobatan jang jawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun. Lalanong ka balai pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping. Tur pasti bakal dedeyeun. Catet alamatna. Balai pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyutrowi, Gang Astana Panjang, handapeun gawir. Ngadenge eta iklan, wakuru sakedapan ngahuleng. Komo dina eta iklan, panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy wakuwu teh ngagerendeng ngomong sorangan. Aih,
6: Asa karek ngadeng ya aing mah ya. Aya iklan pengobatan penyakit arane. Jeung kuka beneran deh. Eta penyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Munnya kitu teh asa kabeneran ya. Aing hayang waras tina penyakit gede hutang. Penasaran aing mah ya. Rek didatangan ah. Saking ku panasaran, waku harita teh guragiru ningalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebe jaka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna waku siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karandapan ku manehna. Samodel sirahna anu butak akibat kapuak gurudug. Bebe jaka pamajikanna mah cenah gara-gara make minyak rambut patuker jeung krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun ku jurig. Oge manehna teu yeuh wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana kalalaki anu borangan. Fungsi hiji waktu, manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsieunan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema. Pikeun nutupan eta kajadian, bebe jaka pamajikanna mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Omong masalah panyakit gede hutang mah, manehna sama sakali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede, dalah kareka nyahuan nganjuk rokok ka warung oge, pamajikanna nyarekan lak-lak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh, tara dibere tulak. Caturkeun waku geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan di Bahrowi. Para mitra sadaya, caturkeun wakuwu harita geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien nu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Kadenge ku wakuwu harita aya dua urang pasien keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jang jawokan Bahrowi nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tuwuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita ku wakuwu si nini teh keur cacarita.
2: Wah, bener-bener ieu mah ya. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kekecapan atawa kalimah anu muncek urang mah basa jan pisan. Tapi teteh lah euy, kacida batihna. Kabuktian dewek oge geus dua minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah. Dadak sakala euy, dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna sigana saking kumatihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka si lain. Panti isuk urang ngobrol teh teu eureun-eureun. Untung we si lain geus sarua beuki ngomong.
6: Sini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku beresin mah sigana moal aya eureuna.
2: Wajih.
6: Rang si nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas.
2: Geus heula tuh ni ngomongna bagian kuring. Sarua ni kuring oge boga panyakit hese ngomong siga nini. Ngan aya bedana saeutik. Ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nembalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar.
6: Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna.
2: Tupira ari jang jawokan mah kieu. Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, paksina jadi ngahiji.
6: Kukuring teh dibaca tilu kali. Nada eta mah kontan. Sungut jeung letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong.
2: Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si nini teh geus aya kana 4 jamna teu deuk eureun. Tikoroge kalah asa geus garing.
6: tapi anger we hayang ngomong.
0: Si Nini Nutita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeng letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
13: Halo, assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
14: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
13: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
14: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katinggalkeun ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ini kan jadi sawah ya teh gitu alhamdulillah janten ayah namanya botol abdi ge istilahnya mu ada meser deui dan nya kitu kang ngajag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang gitu kitu Pak.
13: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa saberapa tahun, Pak?
14: Abdi tos 73.
13: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
14: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Parios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap itu.
13: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
14: Tenten obat Alpha Propolis.
13: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
14: Di Radio Cadongeng, wayang pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
13: Alhamdulillah.
14: Dabuguhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
13: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
14: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung teras darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu. Mudah-mudahan kita tatangi biasa.
13: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
14: Amin amin amin mudah-mudahan.
13: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
15: Assalamualaikum Bapak.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Maaf dengan Bapak siapa?
16: Saprudin.
15: Bapak Saprudin?
16: Iya.
15: Alamatnya di mana Pak?
16: Jagapura.
15: Jagapura itu?
16: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
15: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
16: Iya.
15: Ini beli yang kedua Pak?
16: Kedua.
15: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
16: Iya.
15: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
16: Sakit matanya merah.
15: Matanya merah.
16: Iya. Berlendir.
15: Berlendir.
16: Berair. sakit lah.
15: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata SMA ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
16: Iya.
15: Ada perubahannya Pak?
16: Ada perubahan banyak.
15: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
16: Ya, ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
15: Enggak berair sekarang.
16: Iya.
15: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
16: Iya.
15: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
16: iya,
15: Pak ya?
16: Iya.
15: Oh ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
16: 67 atau 68, 67 mungkin.
15: Oh,
16: 68.
15: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasa hasilnya perubahannya Pak ya?
16: Iya.
15: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
16: Enggak, asli.
15: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
16: Iya, amin.
15: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
17: 102,4 FM
18: Radio
17: Peace Ciamis.
18: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Dikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Si Nini Nutita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong. Saking ku teu tahan tuluy si Nini megat omongan Ki Arjuna ireng.
2: Hap hap hap hap hap. Ngomong nah bagian dewek atuh. Si lain mah gemul pisan kana ngomong teh. Dewek geus sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokan mah basana ge basa jan pisan. Kieu jang jawokan teh. Neleng neng nong, neleng neng nong. Geura gede, geura ngomong. Geus kan sakitu. Da eta mah sanggeus maca jang jawokan lobana tilu kali. Ujug-ujug sungut jeung letah teh ngageter. Sarta satuluyna, Nini teh ngacaprak tepuguh. Nepikeun Mbah Jamrong oge, ku Nini teh dicarekan lak-lak dasar. Bari ditunjuk lorek. Eta teh saking ku eueuh deui piomongan. Jadi ari ngomong hayang, piomongan geus eueuh. Nyantukna mah sakacumplang sakacamplung, dewek teh nyarekan Mbah Jamrong. Ayeuna ge sigana urang teh geus beak piomongan nya. Sedengkeun sungut jeung leta, hayang bae ngomong. Cing, kumaha mun urang pasea bae yuk. Ki Arjuna ireng katempo, bibirna geus ngageter. Ciri-ciri manehna geus teu kuat hayang sapok-pokeun ngomong. Atuh can oge si Nini ngomongna tuntas, Ki Arjuna ireng langsung megat omongan. Geus atuh Ni ngomongna bagian kuring. Tah, bener pisan ide teh Ni. Kulantaran urang geus beak piomongan, kapaksa urang kudu pasea. Kenila sanggeus duanana padanya tujuan pikeun pasea. Atuh ngan derbay harita si Nini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Manehna pada-pada hayang pang benerna dina nyarita. Atuh kaayaan di dinya jadi gandeng kunu pasea. Ari wakulu, ngadengenukeur paloba-loba omong teh manehna ukur bisa melong bari kerung.
6: Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deui. Aing curiga ye. Mbah Jamrong merejang jawokan kaita dua jalma teh overdosis. Keun karting lah nuker pasien mah. Aing rek nyobaan tatamba ye. Kabeneran keur eueuh pasien. Cek wakuwu ngomong jero hate bari satuluyna uluk salam. Sampurasun. Mbah, aya di lebet? Ieu kuring rek tatamba yeuh.

hilang nyawakan mah. Tapi itu nanaon lah. Iya mah hitung-hitung ngetes karena kasaktian mana. Cing, pang nambahankan penyakit dewek. Ari nuka rasa namanya eta penyakit gede hutang. Bahrowi katempona teh tenang, dinanyang harapan pasien sa model waku. Tului Bahrowi harita teh ngabageakeun. Ay, geuning waku. Bagia teuing wa. Lawas dilawas urang teu panggih ye. Dedengian teh rek nambahan penyakit gede hutang. Alah, gampang nama anu kitu mah. Ku duit, ubarna euy ku duit. Ngadenge caritaan Bahrowi kitu. Waku ngahuleng teu lilapok nyarita. Ye. Kumaha ieu teh? Maksud dewek mah hayang nambahan ieu panyakit teh make jang jawokan siga pasien anu sejen. Ari ku duit mah da dewek teu boga. Bahrowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado. Teu lilapok manehna nyarita deui. Oh, kitu maksud waku teh. Memang kalolobaanna mah pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jang jawokan. Tapi panyakit waku mah sigana moal cukup ku jang jawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras, kudu dibantu ku ikhtiar sejen. Ya jang jawokanna geura baca, sasering-seringna. Unggal ingat kana hutang, geura baca. Ngan kade, macana kudu bari ditembangkeun. Gutrut harita Bahrowi teh nulis jang jawokan dina kertas acuwir. Ari eta jang jawokan teh kieu unina. Duit, duit, semua orang kenal duit. Son harita eta kertas teh dibikin kawaku. Bari tului Bahrowi nyarita deui ngeunaan ikhtiar sejena lian ti jang jawokan. Tah, ieu jang jawokan teh kudu sering dibaca. Lian ti jang jawokan oge kudu dibantu make jimat. Kedaguan sakeudeungnya, dewek rek nyokot heula jimat. Koloyong Bahrowi kaluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku. Sanggeus peso kapangi. Krek harita keneh Bahrowi motong kuku indung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Bahrowi teh muruk ruangan praktek. Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka. Jadi intina mah wakuwu ulah rek nyaho jimat naon anu dibikin kukuring. Engke peuting, ieu jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepel. Ngan kade tong poho, maca jang jawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleuangkeun. Cek Bahrowi mere nyaho kumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Wakuwu ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Bahrowi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salahna mun dicobaan heula. Gerentes wakuwu bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku Silaing rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cager. Bahrowi ngahuleng sakedapan ngadenge caritaan wakuwu samodel kitu. Telila tuluy pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah. Perkara mayar ka dewek mah bisa iraha bae. Atawa engke bae atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Koloyong wakuwu harita init ninggalkeun Bahrowi. Caturkeun harita wakuwu geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matihna jang jawokan jeung jimat pamahanan Bahrowi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting wakuwu kaluar ti imahna rerencepan. Najan kaayaan poek mata keueung, kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keueung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca jang jawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Cek wakuwu ngomong jero hate. Kusiwel manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Bahrowi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Bahrowi. Eta jimat cek pepatah Bahrowi kudu dikepel dibawa ngurilingan imah bari maca jang jawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita wakuwu ngahuleng, mikiran jang jawokan anu kudu ditembangkeun tea. Ke, aing teh bingung ya. Maca jang jawokan kudu bari ditembangkeun.

0: Duit, duit, semua orang kenal duit. Oke. Nunte salah, mah, kieu nadana teh. Duit, duit, semua orang kenal duit. Tah, nya kitulah. Geus lah hafal. Ceuk wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut wakuwu turun tina golodog imahna. Tuluy harita manehna teh ngamimitian, lulumpatan, ngurilingan imahna bari ngeupeul jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaleuangkeun jang jawokan, sorana alon ukur ngagerendeng. Duit, duit. Semua orang kenal duit. Duit, duit. Semua orang kenal duit. Itu para mitra. Haban manehna ngahaleuangkeun eta lagu, sorana ngagerendeng. Bari harita teh ngeupeul jimat, dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan ngurilingan imah wakuwu bari kadenge nembang lagu duit.
1: Hop hop hop. Eureun.
0: Katempo teu. Tuh. Siga aya jelema ngurilingan imah wakuwu jeung bari tetembangan deui. Jelema saha nya? Jeung naon maksudna teh? Cek salah saurang ronda nupang kolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas. Nya dewek genempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gawahkeun bayu. Sok kadinya tarabeuhan kohkol sing tarik. Teu talangke ngander bae harita nu ronda teh aya kana geuneupanana narabeuhan kohkol patarik-tarik.
1: Trong.
0: Kebeg. Waku rewas lain dikieuna. Rag manehna teh lompatna eureun. Tuluy ngatayep leumpang neangan panyumputan anu sakirana bunyi. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Wakuwu harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele di sarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun. Atuh nurona lain deui ngarasa kagetna. Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah wakuwu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teu talangke deui ngan petak bae harita nu ronda teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena di sarada.
1: Bangsat. Ewak, aya bangsat euy. Aya bangsat rek maling embe.
0: Gadenge anu pating corowok nyebut bangsat, wakuwu jadi sasah. Atuh sapada harita wakuwu lompat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud catang dirumpak. Lumpatna teu puguh anu dituju. Ngan sanggeus ngarasa cape jeung teu kadenge aya anu ngudag, wakuwu harita lumpatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek nitenan kaayaan di eta tempat.
2: Aduh, salamet. Hampir we aing teh katewa. Mun nya teh aing katewa kurona, beh cilaka. Aing bakal wirang.
0: Aih, ke di mana ieu teh nya? Wakuwu harita teh luak liek nitenan sakurilingna eta tempat. Barang kareret aya imah katil. Kebeg manehna teh ngagebeg reuwas para mitra. Manehna antukna sadar mun harita teh keur aya di astana. Atuh rumpuyuk harita wakuwu teh rumpuyuk sarta satuluyna lengerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya. Poe isukna ibur salalembur majar wakuwu sare di astana. Cek beja anu sumebar mah cenah wakuwu teh tas nguji mental sabab manehna aya karep hayang alih profesi jadi dukun siga bahrawi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Sareng Bapak Edi.
3: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
4: Di Sindang Palai Rahayu.
3: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
4: Iye we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
3: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
3: tangannya
4: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
3: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
4: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
3: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
4: Kadok kantos 3 kali. damang-damang gitu ya. Uyeng nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
5: Muntah. Bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon pak?
4: Alpapropolis.
5: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alpapropolis. Kumaha pak saat osna konsumsi alpapropolis?
4: Alhamdulillah nu kedua hari nama karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya nu lalinu teh araya ye puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum ae teh. Mun. Baena alhamdulillah ieu mah teu aya ye nyobian di ngabdolkeun hiji deui teh gitu.
5: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
4: Alhamdulillah gitu muter ieu ngabdolkeun hiji deui gitu.
5: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan apa propolis pak?
4: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
5: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
4: Di radio.
5: Bapak pilih ayah pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
4: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangat cobian ku alpa propolis rawasna lah iya pisan gitu ayah butosna.
5: Hatur nuhun bapak pidoa ati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
4: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, Tesma Aini, iya.
8: Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
9: Pak? Empat hari
8: udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
8: Iya.
9: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
10: di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM 102,4.

0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
1: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi,

dan turkang tinutur dan terakang cinarita geliskang kapiwarti enggal anu kacarios ngawiosaken sawen kawon tenan nagara alam kadwirja nagara sampun kaceluka kadang ewukal kakajana pria kajam paring angin-angin nagara berat penghargu di juru.

0: kang dados nalendra daya sanes bibisik Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka sampun wontening setinggil binaturata lenggaing dedampal dan tapi nalipit ing sosok carindeng gawarna lemek babut preng wadane widanda genep pindah nyebat kastori lan sinebaran sari-sari mawe makuta lan busana sarwa endah itu kaya anana nangin dina waktos sang nalendra Prabu Rahwana atanapi Prabu Dasamuka nuju ngungun ngangluh margi anu janten pasualanana dugi kadanget ayeuna teu acan aya dina pihak kamenangan perang sareng Batara rehing parantos sasata kaicalan dulur lapur baraya beak pamilik kantun saketi memang parantos janten hukum karma nakin yen saha nu melak eta anu kedah ngala saha anu nyabak seuneu eta anu kedah panas itu sapertos nu kalaman ku Prabu Dasamuka Prabu Rahwana unir angen di kakau daling lisan mekaten pengendikan ibu Patih Candramuka ya meria duduk pada karwing sumangsing parutai. Kaula dina waktu ayeuna ngarasa ngasa weupi batur. Haredang asa weupikeun piki paseunana. Tiris asa weupikeun pisi muteunana. Ya kahareup ieu.
1: Mengundingi datang cerita. Tapi Gusti nampi datang pembaga. Kelayan kunyuk sumana. Ngaturkan semua pangabakus ke kunyuk Sri Paduka.
0: Ya! Semua pangabaktimu dah terima dening tangan lorokiwa tangan simpan pulung hati pun. Dicancang sepucuking rema pun deng masakai.
1: Kelayan hina marganing kalepatan moga agung sewa cukup lumur jemar kapunten anu katanda
0: urang selihampura
1: ping tigana darani pun Sri Paduka kresani mbalir dados kang kunapa punten wenten kang diajeng-ajeng siang pun daluh kejabi tinimbalan Sri Paduka
0: tubuh sayung serana kaharep yung
1: abdi Gusti ngaturakeun semah pangabaktos ka unyuk Sri Paduka kalayan unyuk sumanga bilih teh mah aya kalepatan ageung semah wonten alit maklum yaeta syukur kakirangan sareng kalepatan mugi kersa ngahapunten.
0: Ngahaja aranjeun duaan di gerung dina ieu kasempetan dina ieu mangsa. Begitu ya bagi nyeri pikir aing ku si Batara Rama siku makarna adi maut. Si sarpakina kak maut. Uka kejaman si Batara Rama. Karena sek dipikir di bulak balik ya dewa teh. Ampun dewa tengkeinger dewa.
2: Kepira kaulah teh bokoh ka Dewi Sinta.

0: Gusti. Akibatina urusan pribadi yang memawakan negara jengka masyarakat. Ramat kamalai gening rakyat mah anu teu maes teu meuleum ge ka babawa. Teu pira salira Gusti teh mika cinta, mika deudeuh, mika welas, mika asih ka Dewi Sinta. Kapan Dewi Sinta teh tos kagungan saroge? Nah atuh ngekehan-ngekehan teuing Gusti. Padahal putri ti meni, putra raja ti mana, kaula toh pati jiwa raga, heh nyawa kasdieukeun kasalametan salira asal ulah bogoh kanu boga salaki pamali. Bawirau naon anu disebatkeun ku sayung serana aelaresna saena Dewi Sinta teh geda grab wikeun we kanu hakna nyeta ka Batara Rama. Rahwana barang adangu kasauran ieu Patih Sandramuka.
1: Waos kakerot tawis nahana marah kitu kaayaan mana.
0: Nanging danget ieu marahwana teh sasatna nahan amarahna margi rahwana teh sasate parantos dikantunkeun ku dulur-dulurna pahlawan ti panglebur gangsa kumakarna parantos perlaya Dewi Sarpakina kake parantos perlaya itu kayanan.
2: Melihat
0: rayi nanu bungsu anu kakasih Gunawan Wibiksana parantos biluk turta kumawula kapal terarama
1: unerah kangandika. Memang bener kaulah tina urusan pribadi mamawakan negara jeung kabangsa.

Kaul tunti pung katabang beas laksana kapinurianmu. Ampun teuing sinta anu geulis

0: bisa ngelepaskan rasa cinta dedeh ulas asih ka cinta.
1: Apaan parantos kagungan saroge Dewi Cinta teh.
0: Aing teu bogoh ka salakina.
1: Gusti Prabu. Patih Kumbakarna parantos perlaya. Pahlawan Alengka Dewi Sarpakinaka parantos perlaya ku rayina Batara Rama nyaeta ku Lasmana. Katami-tami tuang rayi anu bungsu anu kakasina Raden Gunawan Wibiksana ayeuna parantos bilu ka Batara Rama. Parantos janten pembelot. Nanging kuasa itu, kaula, topati jiwa raga eh nyawa kadieukeun kaselamatan bangsa sareng negara Alengka Dwirja. Najan, urang kantun sakieu deui, kaula moal deuk munur kusasiku moal deuk ngecat kusatunyang beas. Mangga topati jiwa raga. Yo gede kawani
2: iya
0: maneh topati jiwa raga
1: eh nyawa kadieukeun kasalametan sarbangsa sareng nagara dinten iraha kaula kedah majeng
0: ya
1: dinten iraha kaula kedah majeng
3: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat. Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae ibu?

0: Alpapropolis.
1: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas alhamdulillah kitu damang.
0: Alhamdulillah mohon.
1: Atuh sieuwe ayeuna mah anu panyawat anu tadi teh ayeuna teh sae kitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
1: 2 majeng kadua ayeuna teh.
2: Mohon ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha Bu?
1: Ka botol ka hiji oge alhamdulillah tos aya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina alpapropolis ieu?
1: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
2: Ibu udi ngati manten jamu tetes alpapropolis Bu?
1: Ti radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Bu.
1: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi alpapropolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa abdinya Bu, mudah-mudahan
1: salah
2: konsumsi ieu landong jamu tetes alpapropolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
1: Amin.
3: Jamu tetes alpapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lumbata.
5: Luwung Bata.
6: Rabun Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: Bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya. Yeah.
5: Untuk informasinya assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Yo gede kawani.

0: Maneh tepat di jiwa raga.
1: Nyawa kadieukeun kasalametan sarbangsa sareng nagara. Dinten iraha kaula kedah majeng?
0: Ya.
1: Dinten iraha kaula kedah majeng?
2: Syukur bagja kumayangan gening masih keneh aya nu simpati kana kahayang kaula.
3: Nuhun Patih Sandra Muka.
2: Geus ngajahit kana kanyeri jeung kapeurih kaula.

0: awak dia pikeun putih.
1: Dina waktu ayeuna anjeun ulah diisuk pake token deui kudu imin ka gunung suwela. Gerah ini tumpes balan pasukan si Batara Rama.
0: Pasukan-pasukan anu nyesa, bawa pasukan-pasukan anu masih kere satria jeung satuka rajana.
1: Pamikitu masarana, dinten ayeuna pisan kaula bade mios rampung dauh tutas pangandika katigas kantun pinara. Amit abdi ge Gusti bade nyiapkeun pasukan we.
0: Bra, gera ini dina waktu ayeuna.
2: Lugai lumun ruwit ini rayang ran.
0: Lugai lumun ruwit ini rayang.

kuma karena moga anak si aswani kuma jeng kuma aswani. Anu saila iya diobak wai. Ditawan wai dinepoi iya rek di sina ini merangan si Batara Rama. Nah, aswani kuma aswani ulah kaget ya ai.

Jadi di Kang Srengken tegennya. Ada di Kang Srengken huntu aing ya ditotok. Duh, aku. Ya.

0: Apa?
1: Oi.
0: Mereka mana, Abah?
1: Urang perang.
0: Ayo perang teh naon, Abah?
1: Perang teh gelut.
0: Ayo gelut teh naon, Abah?
1: Gelut teh bertempur. Bertempur ajik.
0: Eh, tong kasar goblok.
1: Duh, nah si goblok.
0: Deka mana, Abah?
1: Urang perang. Belaan dunungan yaeta Prabu Rahwana, Prabu Dasamuka.
0: Ari Dasamuka teh saha, Abah?
1: Prabu Dasamuka teh raja, ajik.
0: Ai raja naon, ai raja teh?
1: Si goblok ku diara. Dunungan raja teh obos.
0: Ai obos naon?
1: Aduh aji. Menepi ka geuleuh.
0: Abah?
1: Heuh.
0: Ari si emak ka mana?
1: Saha?
0: Si emak.
1: Mah saha?
0: Mah aing goblok.
1: Mak maneh teh geus maot.
0: Ai maot teh naon maot teh?
1: Maot teh di kunut kunu rahayu di penta kunu kawasa dina harti maot teh dirawatan deui kunu maha kagungan.
0: Usaha si mah dirawatanana? Yang di mana si mah teh Abah?
1: Di Allah.
0: Kejem pisannya alohnya.
1: Nah, make kejem.
0: Atuh deh, uing teh keur bojana hayang nyusu, Abah. Si emak kalah ka maot.
1: Yeh, sia. Kulak canggeum bagja diri lamun pati geus nepi kana waktuna sasaha ge moal bisa. Ngahalang-halang najan dipantuan di petian ku beusi.
0: Tuh aing itu wae. Aing si mate.
1: Di Allah, Allah teh bageur, maha murah, maha asih. Banu kagungan.
0: Mate aya di dinya. Urang ulin yeuh nembus si mah ka aloh yeuh. Atuh era, ulah era teh imah mawa-mawa jauh ka ditu.
1: Nah, si juring.
0: Bah?
1: Heuh.
0: Hayang motor.
1: Heuh. Hayang naon?
0: Hayang motor.
1: Moal kabeuli goblok. Mahal.
0: Atuh apa hayang motor, Bah?
1: Yeuh, ya. Ke geus gede aya milik maneh gawe. Beli ku sorangan.
0: Aduh, Abah, yang motor, Abah.
1: Duh, si Aji. Beli sepiona weh, heula ayeuna mah.
0: Abah, yang motor. Ih, goblok, yang motor.
1: Engke Aji. Ke beli.
0: Tuh, ai teu kuat yang motor. Aduh, aing teh kumaha? Aduh.
1: Duh, nah. Engke geus sih.
0: Apa itu tuh nyanya saya nyanya tuh. Tuh. Ya cek aingnya basa.
1: Aisyah ngomong hayang modal geuningan. Dekna si Ajeng. Ngomong
0: cek aing ngomong hayang motor apa?
1: Dekna si Juring.

ta. Ngagulinya dina hulu aing. Cucumu menang tilu.

murid sadua-dua beranakan. Benang siang. Hulu jap lai dua. Benang tina hulu aing. Hehehe.

Wis biasa siam ai datang teh sok telat. Sok menerikeun maneh batur-batur mah bareng. Sawuyunan. Hah? Maneh lamun datang teh sok telat. Kapan saya mah banyak gadang? Hah? Saya mah banyak gadang. Loba gawe banyak gadang. Kana naon gawe maneh ayeuna? Kana dagang. Kana dagang. Dagang naon? Dagang kahakanan anak-anak. Dagang kadaharan anak-anak, ya. Naon wae ta? Samangka, kalapa, bala-bala. Sagala kakaran anak-anak saya dagang. Kamana wae ta maneh dagang teh? Nya ka pasar. Masa dagang ka awang-awang. Oh, aiku kitu naon. Ka pasar mana wae dagang teh? Kadang-kadang maanggam ka ka pasar Karawang. Atawa ka pasar Tanah Abang Jakarta. Jalanna ka Darang dan beras ka Sadang. Beras ka Karawang. Nah, katawa. Lain ku aing direngeureungeut teh ngomong teh ngan aungkul weh. Teu bisa nyebut I kaga A saja. Adat saya mah A unggul A saja. Teu kagok kaga. Cing sok paksakeun A E I ya. Aja jadi iya. Wah. Ini si goblok. Oh, wah, ajek. Mun dipas beungeut aing nyebut awakna. Jadi awungkul ngomong teh ak saja. Lamun nyebut leungeun tangan. Heueuh deui nya. Lamun nyebut suku kaki alat jalan-jalan. Si goblok mah geus alat jalan-jalan. Ari beuteung wadah kahakanan. Si goblok. Ari buuk akar kapala. Bu akar kapala. Ari beuheung tangkal kapala. Si goblok bisaan. Ari cabe atawa nyebut cengek naon? Alat yang nyamal. Oh dinya. Pan ngarah lada. Oh. Cing sia urang neangan anu hese. Ari imah kandang jalma. Aisa satuan marga satwa. Ai cangcut celana dalam. Si goblok. Aungkul a saja. Kagok kaga asal napak saja kana maksadna. Ari jalan gede jalan raya. Ari jalan tol jalan panjang yang kaga ada hambatan. Ngan bayar mahal hargana. Bisa anyeun. Ai maneh as eta sok ulin cara batur lampar saya mah ka mana wungkul pada larang ka jepas jamatanana ka parakan saat ka raja manala ka dalang awan jadi awungkul we a saja. Wah, kurang tanya nu hese. Nah, katawa bangsat, goblok sia. Nyut bangsat kaing.
Eta urang tanya ari toge kacamah, ari suuk kacang, ari petai kakanan yang banyak matanya, apa petai mah ya bisaan oi. Ari bujur pantat, dinya oi. Ya, aiceli naon. Bahasa Indonesia na telinga, bahasa Sunda na gegeber. Celi naon piraku sedek nyebut cala. Naon celi ajik? Hasil ajik, ngahuleng. Celi naon sia, gampang naon. Alat yang nangkap sawara. Si goblok ya. Ai irung alat napas. Ari jangkrik baraya gaang. Jangkrik baraya gaang. Duh, ari aing geus menit dulur teh baraya aing eleh ku gaang. Sia ku aing tanya. Maneh bisa nyanyi? Dapat. Hah, bisa? Dapat. Bisa gitu. Dapat saja. Eling-eling mangka eling akeun gusia. Eling-eling mangka eling. Sadar-sadar mangka sadar. Si goblok bisa. Rumingkang di bumi alam, aya celang kamar capada, dharma wawayangan baik, dharma wawayangan saja. Nafsu anu mata kaduhung, amarah yang mata kanyakal, badan anu katempuhan, awak yang kata langsara bapak hajat. Bisa aneh. Mana bisa nyanyi saja dapat. Nyanyi naon. Tah. Ai nyanyi bahasa akna naon. Cacalawakan yang ada nandanya. Sok mana cacalawakan yang ada nandanya sok. Pacar saya namanya Ana, anak camat pada larang, awak badak hanya kal banyak kahayang, ngah kanan anak cak-cak. Goblok. Aduh. Bisaan. Eta ari mane asli di mana? Lemur. Pada Larang atau Raja Manala atau Karawang atau Jakarta? Di Bojong. Ajik. Geuning bisa sia nyebut Bojong teu bayang. Memangnya ngomong A unggul teh babari. Si eta sia. Nipu kaing.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter, kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkan, nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung de ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya mah kena selesa oge, jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus seminggu jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapkeun Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: berarti bayang gitu ya Pak ya.
6: Iya bayang iya barang pakai obat tetes mata tes ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan bang namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roboh banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace
8: Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Jumping gening ya palebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temalan atuh. Sakitu tarik ajeng. Cek aik deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Hukte malah. Kalah unggleg-unggleukan sia mah. Ari anu ngucapkeun mah sunat hukumna. Lamun anu ngajawab wajib hukumna. Syak assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalah unggleg-unggleukane wungkul. Salah lamun teu nemalan teh. Nemalan ayeuna aing oge. Hayang pegat genggerong aing. Kabina-bina teuing sia teh. Saha? Sia kabina-bina teuing pan aing teh tadi geus nembalan jeung aing teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Urang kumaha aya aing? Nu bener ah. Lah ada bener. Si keneh apan ngobrol jeung uing di saung. Air rengan sia naon. Iraha nu bener ajek. Mitu ngabejaan teng teuingeun pamajikan maneh maot mitu ngabejaan. Ajik. Sia teh bonge-bonge teuing.
11: Liper. Liper pamajikan maneh teh. Si goblok.
10: Bonge geuning ceuli sia teh ajik. Aing mah teu ngomongkeun pamajikan maot, da pamajikan aing mah aya di imah. Ayeuna teh keur moekeun panel. Pamajikan uing mah aya di imah. Kitu innalillahi wa inna ilaihi.
11: Cing sabar, cing tawakalnya si goblok mah.
10: Kulu nafsinda ikatul maut sakabeh awak-awakan teh bakal kena ku maut. Heula paneuri nu jadi pasualan ayeuna pamajikan maneh maot atuh cing ditarima iman Islamna cing dihampura dosa perdosaanna.
11: Hehe si goblok.
10: Pamajikan aing mah aya di imah jeung.
11: Oh cing sabar cing tawakal.
10: Aya jeung geur sare wayah ge pamajikan aing mah goblok. Gebat kuburkeun tong diantep wae aya ahwa. Ieu goblok. Aya jeung pamajikan aing mah di imah jeung.
11: Cing sabar cing tawakal. Geus tong dicengcerikan.
10: Anggur mah kumaneh doakeun mudah-mudahan amal kahadean pamajikan maneh teh cing ditarima ku Allah. Aji.
11: Tah kitu didoakeun teh amin.
10: Kana leuwih parah. Aing deuk nulis anjing. Aing rek nulis supaya kusia dibaca beh ka harti ari aing nulis mah. Da ngomong mah aing kacape-cape sungut. Aing rek nulis can dikuburkeun kene.
11: Ajik.
10: Pok deui jurik. Aing rek nulis.
11: Ketabrak motor, ongkot tadi liper.
10: Si goblok mung aing.
11: Aing nulis dina tanya.
10: Pamajikan mana terek dikubur di dinya aja. Aing nulis aja di datane goblok.
11: Usia baca.
10: Wah iya dikubur di tengah lapang. Goblok.

0: Pacha Kushia. Ayo mana nak naonan nunut tertulis di natan baca kusia ku blog. Kuing kurang bacanya.
1: Apa aing deh nita kasih teh baca.
0: Ya mana maongko tertulisan aing di baca ulah. Baca kusia setan. Kuing ah kurang baca.
1: Baca kusia.
0: Sabenerna,
1: ajik pinter baca wajik.
0: Pamajikan uing teh,
1: Kemana tuluyna? Apa jajaran Belanda ajik Belanda?
0: Pamajikan uing teh, katabrak kereta api di Pagaden.
1: Ajik. Pamajikan aing mah keur lalajo tipi. Ku aing rabacana sia mah nyobonge nya maca teu bisa.
0: Sabenerna pamajikan uing teh katabrak kereta api.
1: Ajik aing salah nulis goblok.
0: Pigagaleun pisan aing.
1: Aduh.
0: Eta imah kajeng salah nulis

kalapa ngeus asa. Ae geuning lampu. Wayah kita sabenerna mah keur ngeunah sare. Wingi ieu teh panonte geus tunuh.

Lamun dibere barang hakan jika nemu acunuh jeing wing.

Nghịch quá. Bengat aing kawannya. Asyak biro kehilangan aing bengat. Kawargi-wargi sadayana manawi menakan bengat abdi. Cingga dia kena abdi butuhkan eh. Teh aya geuningan. Kebersihan sebagian daripada kesehatan. Ulah ngabala

Ngamuk aja. Mewajikan ini ke haram. Terus 18 tahun teman-teman.

Ya anjing tau ngajak kok saya dibanting kok aing anjing teh lalur ke aing ngajak gelut. Alah, sudah itu siru merupan deh, bau botol kok aing.

0: Sadar atuh sia teh guyur.
1: Aja teh.
0: Aing sua istrimu. Apakah dirimu sudah poho ke aing?
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: sudah lali.
1: Wawajikan aing manete atau bangkong itu.
0: Gusti, siang ngeste ingat lah sia. Cara kerhayang nak aing teh sia. Tapi kabela ancul naon cul naon. Ya, sidik sidik.
1: Ah lain muning dawa.
0: Poho karena bibir aing anu seksi, anu sensual, bibir bercinta poho. Tinggali. Mwah. Ingat enggak?
1: Ayo mana teh jurik di mana ya tuh?
0: Aduh. Ya, gera sadar. Gera eling. Mabok-mabokan da ieu karena awak ngaruksak, karena duit ngaruksak. Mending urang rumah tangga deui yu, urang bangun deui rumah tangga. Rumah tangga anu mawadah warohmah jeung sakinah.
1: Sakinah gitu. Ai mane saha?
0: Pamajikan sia jurig. Paha ka aing.
1: Ah. Oh, ah. Juga juriga.

0: Akhirnya nasib awal memang dipulung yang dipicen. Ken baik Gusti. Dikitu-kitu ku salah kini ya. Udah mau kasih RW ya. Teringatan mereka kena kecupan bibir aing. Anu sakia seksina. Anu sakia pikalucuan anak. Anu sakia menorna. Beginilah hidup. Nasib jadi jablay. Kusalah ke kiri. Tinggalkan. Bisa aing mudah terapung.
1: Bangus lampahipun

pimpinku Senopati Anoman Perbansana Suta, Raden Anggada, Raden Anala, Raden Anila, diluluguanku nyaeta kasepuan Kapi Jemawan. Dina waktos eta para wanara ngahajang ngempah kanggo nyiapkeun serangan di negara Alengka. Adalipun Anoman Perbancana Suta sareng para ketek sadaya, dina kendhingalipun Waldana Ladrian.

diukualan beniak balan ketek sakabe hingi. Ayo kumpul bikin nada serangan di Sirahwana. Sida samuka raja biadab. Ayo kumpul.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados situnya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu apa proposal ya. Ya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui ka teratek dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka wiya teh sampe tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh dugikeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atos ararisa duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kula nembe sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, tonton bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak.
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair
5: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. agak mending, mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
5: Tes Maha ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Rahwana, geus waktuna kamurkaan ditumpas kuai. Rasakeun Rahwana kabiadaban, kadoliman, kasarakan jeung kamurkaan. Keukeuh Rahwana, keukeuh eta kudu eueuh di dunya ieu Rahwana. Rasakeun kulanya. Kakang Anoman, urang panabi heula.

0: Siap-siap itu pikirna dah serangan?
1: Iya, dawalah.
0: Bejana serangan ayat ini serangan poe ayeuna teh. Duka ayeuna isuk-isuk atawa kaburitnakeun?
1: Iya, diuk.
0: Sae. Anoman.
1: Nun.
0: Duh, Gusti Rama geningan.
1: Loh.
0: Yap, kadieu pangarsa Gusti Rama, yap.

0: ngayangakeun semua pangabaktos kunjuk Gusti Rama
1: ditarima Anoman Anggada
0: ngayangakeun semua pangabaktos kunjuk Gusti Rama
1: ditarima
0: di abdi kan
1: ditarima astajinga
0: di abdi getekantun ngaturkeun semua pangabaktos
1: ditarima dawala
0: urang dami heula we Anoman sae sae sae.

0: Kudu era ku monyet urang teh.
1: Kok itu temanya akan?
0: Monyet bela, cacakan monyet. Cacakan sato. Komo urang kudu boga pikiran komo Gusti Rama teh hiji manusia titising dewa. Titising Wisnu nyata anu tugasna pikeun marsihan kadoliman kasarakahan kamurkan. Tah kudu dirojong ku urang teh. Nah, da ku aing mah didukung wae. Dunungan bong temborokan apa dan karena salah didukung aing mah. Moal burung dikilungan. Hanya tak itu saprak ngadunungan ka Gusti Batara Rama, ka aing nyebut teh beruk we jelema teh. Sangkana teh oa. Ngan leuhung dewek we jeung si laing mah. Naha? Bisa itu mah nu make kopi mah monya teh buntutna teh tina irung. Siap, siap. Kuring matur rek nyiapkeun heula bisi aya itu ieu maklum ayeuna aya rapat dunungan Gusti Batara Rama bisi butuh naon heuk eueuh nu ngaladenan euh sok atuh laporan diongkoh kitu bari nalungtik bisi rombongan ti nagara Alengka bisi ka dieu manten euh sok atuh. Ya. Siri ge euy, Siri. Siri Mawur. Di bumina pun bapa kalipun biang. Kula warga besar Bapak Haji Cepi sareng Ibu Hajah Ijah. Kula warga besar Bapak Haji Nali sareng Muhammad Ali almarhum, Bu Hajah Sani Siti Aisyah almarhum, keluarga besar Bapak Ncang almarhum, sareng Ibu Ani Haryani almarhum, parantos marulih kajati mulang ka asal kena ku inna ilillahi wa inna ilaihi rajiun, asal ti Allah na balik deui ka Allah na. Raragana nyaeta nikahkeun Neng Yayu Nila Yulia ngadahup sareng Cep Nandang oge syukuran Cep Aseng Haneda Hitanan Reginal Sultoni Aulia mudah-mudahan atuh ieu panganten anu di istrenan mudah-mudahan janten kulawarga anu sakinah mawaddah warohmah murangkali anu disepitan mudah-mudahan sing janten murangkali anu soleh tulta soliha anu hormati lawat ka Ibu Ramana anu nyah kasasama hirupna guna pikeun kapentingan bangsa jeung nagara katut hirupna teu poho kana agama wirujeng wengi kasadayana wirujeng tepang sareng simkuring sapara kanca sok sanaos hate mah tangtosna rada ku jiwa wireh ai kajantenan mah da teu dihayang-hayang urang teh nya teu aya diduga-duga teu disangka-sangka ujug-ujug jeprut ulah kirang hapunten we atuh nyangakeun tangtosna wae ieu hiburan teh tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus da hirup ge tadi teu bodo-bodo acan urang mah saukur la haula wala quwata illa billahil halil aljim teu daya teu upaya angin ku kersa sareng pangawasa mentena nyangakeun ya Allah nyangakeun ieu hiburanana anu disayogikeun ku bapa kalih ibu Saibul Maqasid Saibul Maqsad mudah-mudahan bae ieu tongtonan teh sing janten tungtunan yuk urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijin antara persatuan sareng kesatuan bangsa di negara. Nyangakeun sabrang salayan lebet ka sae mah henteu, nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu. Pimanaeun ieu mah etang-etang kulem sonten-sonten we tamih ngalamun. Iya. Dewek rada serius ya. Kokoloteun aing teh ayeuna teh. Alah, Gusti nu maha agung. Nayaga nyara rapek nya inget ka aing dan teu. Cicing Seutar. Iya, udung di daerah panas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumbu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
4: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Mak Iya.
4: Mak Iya teh linggih pali mana?
3: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
4: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
4: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
3: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, terus makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
4: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
3: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
4: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
3: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
4: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
3: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
4: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
3: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
4: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
4: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
3: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate ieu ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli. Kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
4: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.

0: atau SMA ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
1: Iya.
0: Ada perubahannya Pak?
1: Ada perubahan banyak.
0: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
1: Ya, yang ada mendingan, enggak kering, enggak berair.
0: Berair sekarang.
1: Iya.
0: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
1: terbakar. Iya.
0: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
1: iya,
0: Pak ya?
1: Iya.
0: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
1: 67 mungkin.
0: Oh,
1: 68.
0: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
1: iya,
0: ya?
1: Iya, iya.
0: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
1: Enggak, asli.
0: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sabab naon? Teu aya nu diduga-duga, teu aya disangka-sangka. Saban-saban robah mangsa ceuk jalma kolot oge. Saban-saban robah mangsa ganti bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan, sok sanajan manusia kahayang manusia patema-tema karep hanteureureureuh angin kadar anu bakal katarima jeung karanapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Ari ikhtiar diudagna ku sabar jeung tawakal. Euy sigeneh nya ye. Duh euy, weh ti dituna ngawayang jam 12 peuting karek der. Aduh. Moal kitu kudu nepi ka jam 8 beurang mah ngawayang teh.
6: Bisa.
5: Batur-batur ka Sarawak aing ngajak rek we berani dieu.
6: Gen bae
5: anjeun. Di lalajoan ku entok we meureun. Iya, akeun wae. Sakitu ge entok dek lalajo.
6: Entok dek lalajo kumaha jelema.
5: Terus datang rahwana teh acan acan datang melin rahwana naon sangu mun urang mah jadi nu hajat dah tong dibere nyatu na yaga teh antep kayaknya nya aruh gada ke nyara ratu eh cing haroak. Si gareng itu jauh teuing gitu euy ah. Iya, melang euy ka si gareng teh.
6: Iya.
7: Miluan, miluan. Aduh, ngaropro wae duaan teu ngajak-ngajak ka aing anjing teh. Has has has. Naon sasorang mah sia?
5: Naon tadi teh nyebut anjing?
7: Ah. Cekuing teh ngajak-ngajak anjing teh.
5: Kasahat teh nyebut anjing teh.
7: Ka anjing. Nah maneh popolotot. Maneh anjing lain. Lain. Tong amek atuh lain mah anjing. Kok kasah nyebut anjing teh? Ka anjing. Aing ka anjing kudu nyebut tiang listrik. Anjing mah anjing weh.
5: Oh deui nya.
7: Mante tong ngawak ngamak atuh. Anjing.
5: Nah, sigare.
7: Ada apa sih?

0: Lain ada apa kada tong harup teuing sia teh. Ulah harup teuing der we cilaka. Lain teh keur perang keur gawat. Kada tong harup teuing aye bapa geus di paraban.
1: Pogo da Semar teh entong. Keur padami bapa mah jeung Gusti Batara Rama. Rapat pleno.
0: Tuh kade hati-hati gareng euy.
1: Siap, oke. Sambil nungguan anu kerapat.
0: Oh.
1: Supaya henteu kesel.
0: Maksudna?
1: Urang eusi waktu teh ku heureuy.
0: Sok sia. Degereuna euing aing.
1: Urang tatarut singin sok, tebak-tebakan.
0: Sok lah. Rek tebak-tebakan model kumaha.
1: Tapi uing heula.
0: Sok sia. Silain rek ngayakeun tatarut singin dar wae jeung aing mah hayang nyaho.
1: Oke, tatarut singin berhadiah.
0: Sabar hadiahna?
1: 100.000.
0: Mun kajawab.
1: Mun kajawab.
0: Lamun teu.
1: Lamun teu didagor tahulu.
0: Oke, okay, sia aing mah.
1: Uing heula. So. Perjanjianana lamun kabae ka Teguh.
0: Heeh.
1: Dibayar 100.000.
0: Heeh.
1: Lamun teh dikit teh. Naon sia teh? Aing mah martikeun tong tarik teuing aduh sia. Lamun kajawab 100.000, lamun teu kajawab
0: dikit. Eh, goblok sih teh. Cata rujingan acan aing deungeulna geus. Sok gareng tarucing naon?
1: Tarucing matematika.
0: Ngitung ilmu hitung.
1: Heeh. Hiji ditambah lima sabiji. Nah, seuri anjing.
0: Hiji tambah lima.
1: Hah? Genep. Hiji tambah lima.
0: Budak oleh hoge bisa kan? Hiji tambah lima genep.
1: Salah.
0: Salah lebah mana?
1: Kela, salah. Kulantaran salah dik.
0: Salah lebah mana sia?
1: Salah we.
0: Salah di mana sia hiji tambah lima?
1: Cek aing teh hiji tambah lima teh genep. Salah.
0: Umum di mana-mana ge genep.
1: Salah. Taluk.
0: Ah, moal.
1: Mending taluk mending ditagor.
0: Tadi kebubuh.
1: Hiji tambah lima teh. Tilu.
0: Tilu di mana sih? Kemana karep we? Di mana rumus nah hiji ditambah lima jumlahna tilu?
1: Nyemku tetangga tilu saksia itu
0: hiji tambah lima teh genep diinyemku tetangga tilu turunnya tilu
1: salah.
0: Oh salah
1: tidak ngapain
0: lain yang tertaruh cingan siapa yang kebukan lanjut
1: lagi
0: sam.
1: Dua ditambah genep.
0: Dua ditambah genep teh eta hiji.
1: Nah sampe.
0: Sabab tigulutuk tilu. Eh tujuh.
1: Dua ditambah genep.
0: Hiji.
1: Sabab ne.
0: Nu tujuh tigulutuk tina ojek.
1: Dua ditambah genap?
0: Lima.
1: Sebabnya?
0: Eta diinjem ku hansip tilu. Oh, cia. Cermulang ke nepi kayuna.
1: Salah. Nah, make salah. Hiji, dua ditambah genep mah nya hiji, da anu tujuhna ngagulutuk. Anu ngagulutukna tadi kapangi ku budak geus dibikeun ka aing. Jadi anger kene. Dua tambah genep.
0: Dua tambah genep teh lima. Anu tilu teh diinjem ku hansip.
1: Tadi pangi aing jeung hansipna. Hansip geus mulang keun. Salah.
0: Takar. nah si Gareng malah ayam menang. Balas A, siap wae urang balas.

0: Balas!
1: Όξια.
0: Να όντα τα ρουτσίγια να ναι.
1: Καλά, αγγρμή κυρίλα. Tengah peting.
0: Tengah peting.
1: Ayam monyet hidung.
0: Tengah peting ayam monyet hidung.
1: Tah, eta monyet hidung teh lutung. Dititah make kacamata hidung.
0: Monyet teh dititah make kacamata hidung.
1: Mm-mm.
0: Terus
1: dititah neangan sireum hidung.
0: Di mana?
1: Dina aspal.
0: Apaan aspal ke hideung?
1: Heeh. Makading tengah peuting. Sok kumaha carana? Aduh, goblok teh.
0: Di ayap.
1: Di ayap papae sireumna kagencet. Ulah kudu hirup hireumna.
0: Apaan poeknya?
1: Heeh, poek. Wah, poek ya pokona mah. Poek pisan.
0: Nginjem baterai ka tatangga.
1: Imah tatangga teh jarang rawuh. Imahna teh jebala leueur.
0: Make ojek.
1: Ta ojek teh keur diparake.
0: Leumpang.
1: Ta leumpang teh nyeri suku.
0: Aduh si anjing.
1: Kajeun aya nu mere nginjem baterai, baterai teh eueuh batuan. Itu
0: aduh
1: syok kiraan kumacarana kata sireum bisa kapangih ku monyet tengah peuting buru jawab
0: moal
1: nah
0: ada karunya kasih kakak monyet mah pasti monyet bingungan
1: monyet bingung monyet bingung kok mau sia
0: si goblok
1: sok sia elah aing mah tarucingan mah kitu eh
0: menta anu tarucing leuwih hese
1: sok aya beus
0: aya beus
1: beusna teh sinar pasunan
0: beus sinar pasunan
1: heeh jurusan Bandung Indramayu Indramayu Bandung
0: terus
1: nah ini weh bus teh di Bandung jam 7 isuk-isuk
0: bus teh
1: ban bus teh aya genep hareup dua tukang opat
0: oh, matematika ya.
1: Supir hiji, konektur dua.
0: Terus?
1: Warna busnya bodas.
0: Terus tetarut singan naon?
1: Ya lah, iya jangan nangis ya. Ini weh di Bandung, eta busnya jam 7 isuk-isuk, menuju ke Indramayu. Jarak di Bandung ke Indramayu tehnya eta 100 kilometer. 150 km.
0: Jarak di Bandung ka Indramayu teh
1: 150 km.
0: Ditempuh
1: ku waktu 4 jam.
0: 150 km bagi opat.
1: Ini teh di Bandung. Penumpangna teh aya 60 kabehna teh kusakuduna mun pinuh mah. Di Bandung teh ngosong, tiluan we jeung keneh. Kuduna naik di Lembang naik 5
0: Lembang 5
1: tah nu naik di Lembang teh di Cikole teh turun 2
0: tilu ditulis ya ku aing tilu terus
1: di Cikole naik deui 8
0: 11
1: ditulus dan urut 8 dia turun naik teh udah salah bus kalah ditulus naik nate aduh
0: tilu deh tilu
1: Di sekolah teh ayeuna naek we 12. 12 urang rek seserahan ka Subang.
0: 3 jeung 12, 15, 15.
1: Heureuh, nu di Ciater 2.
0: 13.
1: Luy maju deui beus teh.
0: Pertanyaanana naon?
1: Kela, tawa ka kana pertanyaan ieu beus karek nepi ka Ciater. Jauh keneh lalakona ka Indramayu. Can macet teh naon?
0: 12, 12.
1: Di Ciater naik deui 10,
0: 23
1: di Jalan Cagak turun 2,
0: 18. 18, 18.
1: Turun deui 4. Heeh. Teu tarulus deuk Ermitna diusir. Lompatan teh.
0: 15.
1: Di Jalan Cagak naik deui 20.
0: 35.
1: 35. Abus yeuh nu ngamen.
0: 36.
1: Udah duaan.
0: 37.
1: Udah turun deui nu ngamen mah teu mayar.
0: 35 keneh. 35, 35, 35, 35. 35 buru-buru anjing aing bisi kabur poe anjing.
1: Kela ieu karek nepi ka Jalan Cagak ieu. Karek ka Jalan Cagak geus sabiji.
0: 35.
1: 35. Naek ka beus teh. Di Rangawulung naek deui genep.
0: 41. 41, 41, 41.
1: Turun deui 2.
0: 39. Nah, make turun wae.
1: Teuing dah hayang turun, hayang nun ayeuna naek anu turun. Turun naek.
0: Tilu sarapan, tilu sarapan, tilu sarapan.
1: Tah, supir pasea yang kenek.
0: Nah,
1: perbut duit.
0: Dihitung tong.
1: Hadek dihitung, dek mua.
0: Oh, tilu sarapan kene anger. Tilu sarapan, aing mau ke pancing. Tilu sarapan.
1: Di Pagaden naik di 11 urang rekap Sukaratu.
0: 50.
1: Biji?
0: 50.
1: 50 di Binong turun 2.
0: 48.
1: Di Binong turun 2.
0: 48.
1: Cek mulih heula bensin. Da pom tarutuk. Cicing ngadaguan lah setengah jam.
0: 48 aing mah ka pancing. 48, 48, 48. Pertanyaanana naon?
1: Geus eta cerita namanya teu naek deui penumpang teh. Pertanyaan anak,
0: 48.
1: Saha ngaran supirna?
0: Hanas dihitung anjing sahaja. Rake jeung aya nu ngamen dihitung ku aing. Nu seserahan dihitung ku aing anjing sih.
1: Cicing.
0: Aing cicing cicing aing teu ngeuna ya. Tata rucingan kabina-bina teh nganas tarang aing botak ngitung. Harus diinget-inget aing sieun poho. Aing pertanyaanana saha ngaran supirna teuing anjing mah teu nyawa aing mah.
1: Ah, pokoknya mah jawab bae saha ngaran supirna.
0: Ngaran supirna teh Dadang.
1: Si Dadang teh geus teu nyupiran beus da dipecat mau oli.
0: Udin.
1: Si Udin, ai sia teu apa si Udin maot. Si maot si Udin teh.
0: Darsono.
1: Darsono ketabrak mobil di Pantura.
0: Suryadi.
1: Suryadi mah ka sawah terus jadi supir.
0: Aduh. Marhaya.
1: Lain. Lain. Nabe. Miluka dalang anu aliran.
0: Wasahda wasahran.
1: Eueuh. Eueuh gara-gara eta mah. Eueuh gara ucak eslo.
0: Saha atuh?
1: Taluk.
0: Saha?
1: aing teh nyaho.
0: Anjing kapira-pira teh sia teh. Sia. Anas ku aing di papayan ngaran jelema sia kita nyaho.
1: Apa ngadongeng belegu kita bisa geuting aya ting eueuh.
2: Kita balas, oke? Okay?
1: Oke. Okay. Sok balas aing.
0: Orang ngabudayakeun deui ka ulinan budak bareto. Budak preto.
1: Ka ulinan naon?
0: Di antaranana model galak gatrik.
1: Atuh karet, atuh kaleci.
0: Capindro. Soalnya, budak ayah napan ulinan ges PSWP si GPS 2. Budak ayah nama ngespat cebookan.
1: Facebook itu belum. Terus?
0: Orang ngabudayakeun eta tradisi.
1: Tradisi?
0: Tradisi kaulinan budak breto.
1: Nukumaha.
0: Anu pacici-cici putri.
1: Wah, nukumaha si pacici-cici putri.
0: Pacici-cici putri?
1: Nukumaha.
0: Pacici-cici putri terele kemang selempung kalau mau kemang apa? Takut siap dijawab. Cek aing teh manona, manona. Si cepot kemang anu kebogona kasih anu. Nang seri anjing.
1: Lain eta. Apa kene si lain kena kawinan eta.
0: Mata ngajak oke.
1: Okay? Nah. Mami luan aing mah. Eta mah kaulinan budak TK.
0: Bener, mami luan.
1: Wah, mami luan teh hayang teh aing miluan kaulinan nu kitu. Bebenyit teh mah geus era aing mah geus kolot.
2: Sia teh miluan mah.
1: Moal.
0: Moal.
1: Moal.
2: Tidak kau rasa kau ini.
1: Pemiluan atuh ah. Nya jeung tibatan pasha jeung dulur. Pacici-cici putri, weh.
0: Heeh. Cara carana?
1: Carana kumaha?
0: Carana kokot ke depan.
1: Leungeun ka hareup,
0: kokot ke depan. Pacici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kembang wera. Kembang wera?
1: Kembang wera.
0: Manona, manona silewala kembang wera kebogona jika bela sapira.
1: Gulis.
0: Gulis bela sapira artis.
1: Waduh si goblok. Marukan deuk jadi urangnya.
0: Bade ngiringan moal.
1: Si Sudi ah pek geus ya. Iya, mending ngode we aing mah. Mending ngarumus.
0: Kokot ke depan lagi.
1: Oke.
0: Okay. Pacici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? Kemang waru. Kemang waru.
1: Kemang waru.
0: Manona, manona silewala kemang waru kabogohna ibu guru.
1: Ibu guru, ibu guru. Pagawai negeri
2: tekudu usaha.
0: Mane
2: buka pemajikan kah guru? Gaji ngalir ngal bulan. Mane tekudu usaha.
1: Alhamdulillah. Teburung we kuring boga jadah.
0: Cek aingnya matak miluan pacici-cici putri ge.
1: Hayang nu leuwih geulis.
0: Sok kokot ke depan lagi. Pacici-cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa? kembang bungur, kembang melati. Manona si dewala kembang melati, kebogohna anak bupati Mang Eep Bupati Subang.
1: Alhamdulillah jadi we tungtung nampi jadi minantu bupati. Nuhun. Jadi ka Mang Eep teh jadi mitoha. Deuk garehelo urang. Ngahayal nepi ka setinggi langit kitu eta.
0: Pade ngiringan mah.
1: Sudi ah. Pekwe kinya pacici putih nepi ka taun hareup mah kinya. Ngeureun. Alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati.
0: Deui
1: ah.
0: Pacici putri trele kembang celembung, kalau mau kembang apa? Kembang bungur. Warna bungur. Manona si dewala kembang bungur, kabokohna anak gubernur.
1: Anak gubernur. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasib. Teburung we.
0: Syukuri mane boga mitoha ka
1: gubernur Jawa Barat. Alhamdulillah. Miluan eh.
0: Angko embung.
1: Oh, ada embung tadi embung sate daya nu mahayang. Kebita aing mah. Tidak wala kabogohna guru, anak gubernur, anak bupati. Aing ku anak RT ge ditolak. Cigane atuh.
0: Angko sia mah tadi alim.
1: Oh, da ayeuna hayang.
0: Kokot ke depan.
1: Oh. Dewek mah rek pesen heula.
0: Kembang naon?
1: Di ayeuna keneh kembang engkol. Manona si cepot kembang engkol kebogohna meni bahenol. Aing sayang anu bahenol teh.
0: Pacici

0: bahen nol goblok. Lu juga eta teh ni awak teh cangkeng teh meni alus teh, bujur gede. Juga papanting mun dibayangkeun teh mun di dahar teh pulen teh. Nah, sia jeung nonton boa.
1: Nyebain nol mah bahen ngan nonton boa.
0: Ganti ah, ganti, ganti. Ku kemang kentang. Kemang kentang. Manuna, manuna si cepat kemang kentang ke bogohna meni terlentang. Ayang kena terlentang aing teh.
1: Pacit, cit.

0: Manona, manona, si cepot kenang kemang kentang kebokona jika setan.
1: Kadies ya,
0: ya. Ulah lo batin, ngeri bisi ayah serangan dulu, cuk.

0: Cici aya serangan entong harareup teuing entong harareuy tong jeung tong pajarauh deuleuh. Sabab urang teh ayeuna teh nyingareupan perang rongkah. Perang gede. Tapi aya perang anu panggede-gedena leuwih ti perang anu gede di alam dunya nyaeta merangan hawa nafsu. Eta anu hese dikadalikeun mah nu matak sing priatna jeung ati-ati syariatna silaing ulah hareup teuing itu bisi aya serangan ngadadak.
1: Apakah nenang tatwa?
0: Minggu sih bisa dibalik dong dari kuai. Sing doang kene abdi sing dipasihan kaselamatan. Berita ama ayah serangan ngadadak kabayang teuing. Buta-buta nu sakitu jarangkung gedena teh. Nyerang ka urang-urang.
1: Ha matak cing hati-hati ge. Kepogona jika setan.
0: Putus aja gak ingat.
2: Kakang Semar Badranaya.
1: Iya Nun.
2: Cek beja. Ayah serangan senah. Pasukan ti nagara Alengka Duirja manuju ka Gunung Suela ka pasangrahan urang.
1: Ay ay ay ay ay ay ay.
2: Bisi kabongohan ati-ati Kakang Semar.
1: Mangga.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace
0: Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh
3: ento sehat
2: ento sehatnya
3: pas
2: lungsur
3: kantun rematikna salit
2: cara
3: radang pinggulnya
2: radang pinggul namun mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadin teu ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sareng wengi
2: bae di bobonya
3: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tuh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae pamitna teh tiasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ge robih wae lah kitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna, lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
0: Panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat. Kurang sami ihtiarkeun, Bah nya. Atur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede, 13 tahun penyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kado parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sateu acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanan tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape geus atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan kitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus sakinten ya
1: panya sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan nganggo naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Rengse kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya, secara fitrah, laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa risiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton. Umpamanya. Duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif. Entah sepatu kita jual ke tukang loa. Entah celana mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan. Bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia? Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
4: Radio Fis FM.
5: Radio
4: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, "Menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu?" Kata sahabat, "Oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima. Kalau dia menolong orang pasti berhasil. Kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan." Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, "Kalau orang ini bagaimana pendapat kamu?" "Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong?" Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? "Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik." Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang keitem-iteman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, "Ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis." "Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya." Apa jawab Rasul? "Ceraiin aja." "Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia." "Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik." Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang simalakama kalau imannya tidak kuat. Simalakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah simalakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya sebenarnya tidak negatif, maksudnya ini cuma bersalaman tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman, ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja, ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem, problem yang misterius. Maut misterius, kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga. Sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu. Jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri, begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah. Nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi. daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi. Itu idealnya.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga Anda. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, "Washarun nasi zuhumulin, iza fakhartahum zakarul jaduda. Washarun nasi, wa khairun nasi zu syarafin qadimin, aqama li nafsihi syarafan jadida." Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo si belum apa-apa, lo baru kopral lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempreng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lala nempel.

0: tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik, walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis, musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Agama dijadikan stres oleh Nabi, fazfar bizatiddin taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempo di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut enggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar enggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. kalau dipandang dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat enggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya.
2: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya istrinya dandan rapi, tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izar aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayas juda ila ghairiha la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." "Apa?" kata si istri. "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, Yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon living, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: nya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teh sareng tuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe hiji.
1: Nembe hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge panu bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis.
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak, jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umun ka Puguh aya di Dayeuh Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herba, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oke, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya satahunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kado herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing. Vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah. Asam muter pami eta teh pas jantung teh ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui minten dan mae sabotol. Nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana mitun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah dan orangnya tadi insya Allah sehat deui.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahanamina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajin nyetel, ah hoyong nyobian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak? Rufino.

0: hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos ku sim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayana. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon, Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu nya dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning
1: teh probihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji, alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsina, margi ibu tas karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Ayana kaya bener badai ngagali, dari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkit kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa.

0: baraha maheuay saba baraha kali eta maung teh nemongkeun sihung anu rangeteng matak paur.
1: Wirapati Kalasuria Murkana ayeuna maneh tiluan kudu lumpat gurilingan ieu pasir tilu puteran. Eureun deui engke kudu hareupeun kami di dieu. Ulah kapiheulaan ku si Belang. Sing saha nu kapiheulaan eta hartina teu lulus. Lamun kapiheulaan balap ku si Belang hartina teu lulus. Eta aturan ti kami. Satu jua lamun kitu.
2: Mangga, mangga. Weleh, weleh, mangga.
1: Mangga, mangga. Jawab nu tiluan Wirapati jeung Kalasuria mah katara bear marah mai. Sedengkeun Murkana ngahuleng bangun anu bingung. Kumaung manehna teh sieun ka bina-bina. Ari ayeuna kudu balap jeung si Belang. Sok sieun ngarontok bujur. Ayeuna mimitian geura lompat. Kaditu heula tuh tuh tuh. Kaditu heula. Engke datang kadinya tah. Hmm?
2: Duh, siap mangga. Hup. Hayu. Hayu Surya. Hayu Murkana.
0: Wirapati jeung Kalasuria kadut Murkana lalumpat sarta kertanaga ngerahkeun kekuatan anu aya pelecat diberi kumaung Belang atuh puguh we Murkana mah mani brat brit blut hitut kelek wak wek wok bujurna asa kokoplokan mani asa geup we digegel maung bujurna atuh terus ngabecer lompat mani tiba baranting. Sedangkan Wirapati jeung Kalasuria mah sagala rupa na geus diperhitungkeun. Soal lompat teu matak jadi masalah gede. Maranehna bisa lompat tarik ngaleuwihan si Belang. Atuh puguh we sagedeung oge geus ningalkeun Murkana anu dituturkeun ku maung.
1: Aduh, celaka. Aing katipu lamun kieu mah yeuh. Duh, aduh. Kumaha mun si Belang ngarontok punuk ieu teh? Kabayang ku aing lamun si Belang rontok punuk meureun moal aya nu nundungan. Ceuk hate Murkana bari terus lompat sakuatna. Hatena lalenyapan wae sora maung kadenge matak soak kekerem tukangeunana. Ciga nu haja nyingsieunan eta maung teh.
2: Kolebat.
1: Si Belang neuhlaan, plong hatna Murkana ngemplong sabab yakin si Belang teh teu ngaganggu.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
5: Oh,
4: kitu. Anu jeut damangnya panginten ku bitu ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karosna alhamdulillah saurang teh
5: panyawat naon manawi
4: panyawat nama kawit nama lambung
5: mung
4: ser paripaosna beri ponis tos rada repot gitu.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karosna atanapi katingalina kuaha ku putrana
4: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panitenan utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papapapahan sareng sajabina lah
5: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
4: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyerimu alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
3: hatur nuhun
4: enggak sami-sami bapak
3: pamugi sing neras sehat. Jamu tetes

0: Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya,
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas memang.
2: Jelas.
3: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya.
3: Oh, gitu. Yeah.
2: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
3: ketiga
2: botol Bu ya.
3: Iya.
2: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya
2: Bu ya, Ibu merasakan
3: iya
2: sendiri gitu kan ya.
3: Enggak iya,
2: penanya perubahannya nyata gitu
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
2: Iya. Untuk informasinya, assalamualaikum
3: iya
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipideuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
7: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kudu bisa lompat anu satarikna sanajan teu make elmu kidang kancana engke dibere elmu nu kitu tapi anjeun ternyata murukana anjeun nyatana awak anjeun masih hokcai masih can jejeg jadi jawara murukana Barora ah jadi murid kula atuh. Sabab kaayaan awak maneh moal kuat. Lamun kudu narima pangwarah ti kami. Lamun dipaksakeun matak celaka, boga awak kitu mah bisa-bisa ruksak kana awak. Tah leuwih hade ngurkana wayahna balik heula. Balik heula ayeuna mah. Tong ka paguron ieu. Engke ka hareup meunang datang deui ka kami. Lamun anjeun eta awak geus kuat. Orang uji sekali deui. Kumaha kaharti murkana?
1: Kahartos guru. Kahartos guru. Aduh. Kahartos pisan ieu teh.
0: Montong nyebut guru. Montong nyebut guru. Da maneh mah can jadi murid. Montong nyebut guru. Apaan maneh teh can jadi murid kula?
1: Sumuhun. Kahartos juragan.
0: Syukur ari kaharti mahai jigra balik deui ka lemur wayahna anjeun teu meunang cicing di dieu lila-lila murkana bisi cilaka teu puguh ulah hayang nyaksian nu latihan sabab maneh moal kuat engke lamun geus aya waktu anu hade meunang anjeun datang deui ka dieu nya hartina awak anjeun diuji deui ku kula.
2: Cek Panji Ruyung, aturanana tegas jeung teu bisa ditawar. Atuh nu tiluan teh sing narenghap.
1: Mangga juragan, hatur nuhun. Tangtos abdi bade ngahaja dongkap ka dieu. Saupami abdi parantos sangem balap sareng si Belang.
2: Jungur kana nangtung red ka Wirapati jeung ka Lasurya.
1: Kang, gade ulah jalir janggina. Lamun geus tamat ku guru di dieu. Wayahna kuring tulungan, Kang. Sabab kuring teu boga balat anu sejen.
2: Murkana Hariwang, bisi nu duaan teu malire deui ka manehanna. Mangkaning ka Gunung Kalayar taya harepan. Da dibejakeun geus eueuh cenah Singajaya mah.
1: Oh, ulah salembang murkana. Jadi gue ayeuna mah geura balik. Ge lamun kuring geus tamat ku guru tangtu rek ngahaja datang ka Kalang Sawung. Dayangnya atuh kana kaayaan di ditu. Jadi wayahna ayeuna mah ulah leutik hate euy. Wayahna ayeuna mah nya can katarima jadi murid ki guru.
2: Nyaan midulurna teh ka murkana. Geus puguh kitu mah murkana teu loba carita deui. Leos ini ninggalkeun baturna anu keur disanghareupan ku Panji Ruyung. Wirapati jeung kelas Surya langsung ditarima jadi murid lantaran geus lulus tina ujian.
0: Wirapati
1: kula nun
0: kelas Surya
1: weleh-weleh badaya naon sun
0: lamun maneh duaan bener-bener hayang jadi murid kami kudu buleut patekadan wayahna ulah kalideur
2: lamun bener mah husu bener hayang jadi murid kami
0: kudu bulet patenggadan ulah kalideur ulah aya basa setengah hate sabab ajaran nu diagem ku kami saenya namah lain ilmu sifat murni sabab kula muhit ka satu-satu anu galalak di antara na bae kamau sakumaha nu geus kanyahoan kumaraneh ayeuna cik rek narima kena ieu ajaran atuh aku mah ieu teh
2: ceuk Panji Ruyung nanya heula ka muridna nu dua bisi teluyu jeung hatena
1: pokona mah ki guru ilmu naon bae anu diajarkeun ku ki guru tangtos ditampi ku astakali moal aya basa setengah hate margi tos buleud keyakinan sarata buleud patekadan sejak nambahan ilmu panemu ku jalan naon bae
2: jawab Wirapati tegas manehna mah teu pilih atawa henu aya
1: Weleh, weleh, weleh. Abdi oge kitu, Sun. Moal mumpang kana naon-naon anu diajarkeun ku Ki Guru. Sajanampi kana sagala rupi ajaran salira. Syukur. Syukur. Syukur. Syukur. Tah ayeuna kieu. Pikeun mahan heula kakuatan awak. Wayahna cape ulah cape, kesel ulah kesel. Manehna ayeuna pisan duaan kudu latihan nurutan gerak-gerik sibelang alias gerak-gerik maung. Waktuna teu kudu nungguan isuk pageto. Jalankeun ayeuna. Hayo, jalankeun belang. Ye belang. Kieu belang. Latih murid kula oge latih murid kula anu dua. Panji luyung ngareret ka si belang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha kaosna, Pak?
1: Kaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
9: Jawara di Guha Walet.
8: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun deui.

0: Yobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan. Pilihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang sena ngalah tandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wainu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal te ayah.
2: Alhamdulillah. Sarang sena ngalah tandong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos te ayah tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan. Gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin ke kos rekan waye.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kien urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce,
5: tetes mata, tesma aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiapna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
10: Jawara di Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kenyeng Pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: dina waktu nusarua murkana keur gogoleran mikiran nasibna. Ras ingat kana kejadian di Gunung Sambung, manehna geus gagal jadi murid Panji Rujung sabab teu cukup da dasar dina diri na pikeun narima ajaran ti guru. Puguh we kacida hanyaluna sabab harepan jeung cita-cita na asa anggang kana kahontal matak salempang jeung detik hate.
1: Aduh, tetela berat hayang namahan pangabisa teh. Aduh, leheng-leheng mun Widapati jeung Kalasurya ingetin kana jangdina. Kumaha lamun henteu? Aduh, kumaha lamun henteu? Tangtu niat aing teh bakal gagal. Tapi apan Panji Rujung geus janji yen aing bisa datang deui sajen waktu bikin diuji sakali deui. Ayeuna mah mending latihan sing rajin aing teh sangkan bisa dijieun murid ku Panji Rujung. Ceuk hate murkana bari gogoleran tadina mah hayang sare bari ngareureuhkeun kacape. Tapi inget wae kana cita-cita na asa aya nu ngaganjal dina pikiran. Tungtungna korejat murkana hudang, leos ka kamar si Jamid rek ngabejakeun hasil usahana ngarahaya batur pakumaha. Kabeneran si Jamid teh keur aya, malah mages gregeteun hayang geura nyaho kana hasil usaha murkana. Dina raraga nyadiakeun balad keur ngayakeun perlawanan ka pihak Ki Dipawara. Puguh we barang jol murkana teh mani bungaheun pokna nyaharewosan.
2: Gening ujang ka dieu, kumaha hasilna tina ngalalana teh yeuh? Nah, tepung atawa henteu yang jago gunung kalayar teh. Akang geus kesel yang ngadagoan. Hayang geura nyaho kana hasilna.
3: Ah, ulah di dieu ngobrolna Kang. Hayu ah, urang ka sisi balong ngobrol bari niis di ditu, malah haluasa.
2: Nah, hayu atuh gih. Bener kudu kitu, jih ah. Asa akang hayang geura-geura ngadenge kumaha kabar-kabarna.
0: Braduanana ari nit nguru ka sisi balong. Di dinya aya bangku leutik paranti Daryuk ari pasosore. Ngareunah tiis jeung hawana seger. Sanggeus tarepi gek diuk kalayan tenang teu ciga-ciga nurek badami penting.
2: Sujang sok atuh geura terangkeun ka akang.
3: Ieu Kang.
2: Ye, kumaha eta?
3: Usaha urang tetep merlukeun kasabaran jeung keyakinan.
2: Teu bisa rusuh jeung gagabah Kang.
3: Sabab tujuan urang teh lain ngan sakadar maehan Ki Dipawara, tapi oge hayang dipercaya nyekel ieu paguron sacara mutlak.
2: Tah kulantaran kitu perlu waktu pikeun tataharna oge perlu kasabaran dina nungguanana ngan yakin dina hiji mangsa mah bakal hasil.
0: Ceuk murkana daria pisan ngomongna teu wani tarik sarta mineng rada tereret.
2: Jih, da kaharti atuh pelebah dinya nama. Tapi kumaha hasil usaha ujang ieu teh?
3: Aduh, jago nu aya di Gunung Kalayara teh teu kapanggih Kang.
2: Eulah, da ilah teu kapanggihnya.
3: Nya Kang, ngan tepung jeung muridna wungkul, tapi aya gantina.
2: Karang aya gantina saha eta teh?
3: Aya gantina aya guru anu leuwih cumhur Kang,
2: nya eta Panji Rujung.
3: Panji Rujung anu ngagegeuh di Gunung Sambung. Jigana leuwih gagah jeung sakti tibata nu aya di Gunung Kalayar. Sarta elmuna aneh, aneh Kang. Sabab lain bantrak-bantrakeun. Kuring oge geus diuji. Aduh, tapi hanyakal teu lulus Kang. Alias gagal. Teu bisa jadi muridna ayeuna mah.
2: Ngan eta nungaran guru panjiruyung teh aya janjina dina hiji waktu mah cenah kuring bisa datang deui pikeun ditarima jadi murid. Tah ayeuna urut murid di Gunung Kalayar geus hasil jadi murid panjiruyung.
4: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekap pandeuinya. Urang teu nelihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Ocok kacarita salbeting pagelaran dari karaton nagara Alengkadirya. Sang Nalendra bibisi Prabu Dasamukayi Prabu Rahwana. Wontening setingil binatura telengah hingga dampak dan tapi nalipiting sosok cari nenggan nawaratna. Lemek babut prangwedan ginan nawida jebat kastori lan sinebaran sari-sari. Pengawakan jangkung gede simar dada bewa simros taya papa dan apa semulir bang barungan upamangan dikasentak sengor.

0: kaping kalih juru talunti kakasi sayum serana. Sami tungkul hamari keludat nyembah dari mang sabda hajri ningali pamur nalendra. Watak wantos Prabu Dasa muka sakti mandraguna kagungan ajian pancasona. Unira kangan dika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Hendraji,
0: coba kadi kaharap diukna anak ama Hendraji oge sayum serana juru talungtik. Amakeun tiris asa ngopikeun pisimu teu nanah karedang asa ngopikeun piki pasenana. Keung asa ngopikeun pibaturan hirup ama ya kadi kaharap diukna Hendraji anak ama. Allah. Putra Hendraji nampi dateng pembagi saya pangrasa. Raya nujuk si mangga ngahaturkeun semasung kemkonyuk panjeringan pangrasa ama. Ya.
2: Hendraji. Yas ujastuti maneh. Da terima dering tangan lor kiwat ini si patungi hati punih mas kakak.
0: Hendraji. Kalih perkawis inanon nupiha kalpatan gagung siu cukup lumur jemarah pun tenanu katana
2: ya saling maklum
0: taping tiga permilanipun panjeringan pengerasa amah keresahani malik putra Hendraji wanten keresakang bunama jelaranipun butin wanten malikang diajik ajing siang pun dahal kejabit timbalan pengerasa amah.
2: Ya syukur Hendraji. Tuh
0: dawa
2: sayum serana.
3: Duh gusti nuhirwasina
0: kapayun paman. Paman sayum serana
3: acu cupino damal paduka gusti pupu dening ati semahrin abdi abdi sayusi nagri.
2: Ya
3: hunyuk sumanga ngahaturkin semua sungkem kuhunyuk panjenengan Sri Paduka Gusti
2: sayum serana.
3: Dawuh Gusti.
2: Ya diterima punya sekutu maneh.
3: Kalih perkawis atu tinanang nupiha kalepatan muga agung isu cukup lumur jemarha pun tengah anuka teda.
1: Saling malum.
3: Aya naon atu puwa paduka Gusti kersani malan abdi Gusti.
2: Tuh.
3: Atuh kemas putra gete kantun.
0: Awan ditampi nuhun buntene ka pangkeran.
3: Ih tisewi.
4: Tenangin ain.
3: Tinoen-noen sawios. Aya naon Gusti.
0: Aya pikresan naon.
2: Ya Indran. Ya, seperkara amah yang pangihai.
0: Dau.
3: Mohon Gusti.
2: Kaduana teh.

0: hati apa? Bisa aja bilang, ya, pulang tali mama ke Indraji. Di malam.
1: Jawab.
0: Oh, gimana saya misalnya nuhun kena pegawian?
1: Imbalan Gusti.
0: Ya, kumaha ngeunaan di pangperangan di waktu ayeuna maneh saya misalnya. Oke, Indraji.
2: Sedayana. Mangga saurkeun pangersa paman. Kuningakeun naon paha kajadian anu katingali ku Sayeuna paman.
0: Coba nyarita.
3: Nun puputon kemang kadaton sumahkeun abdi-abdi sadaya. Nuningakeun ku sareng sena gugur tuang rama paman Patih Prahasta. Dewi Sarpa Kinoke Kinaka
0: Cimbalik bangsa Tai.
1: Anu jelas, jelas. Kuntin
3: Gusti Abdi Maponokleta.
1: Anu jelas wakati ongko.
3: Atuh Tuang Rayi mati sapisan di pangperangan nyaeta di panglebur gangsa Arya Kumbakarna.
0: Ya,
3: usakti-saktina monyet-monyet anu dipimpin ku si Prabu Sugriw.
1: Wah,
3: nyaeta Raja Kiskena, Raja Menyot. Halayan, eta teh geuning anu bodas anu kantos ngaduruk di alun-alun. Wangunan-wangunan. Nyaeta monyet bodas anu ngaran Oman.
0: Yah! Sian Oman!
3: Daeta Oman. Banar sob.
1: Hei. Hei.
3: Hei. Eta monyet eh. Yakin sadayana bujeng hingga ka Senopati monyetna dalah rakyat-rakyat Kisten.

0: saha dukuna tasibatara rama. Di mana menyana tasi kurang ajar.
1: Anu katingal ku abdi mah menyana teh saurna teh ti akiwat mah.
2: Ah, nya.
1: Dukanya cece duka kumaha? Aya deui cenah menyana teh ti Mang Ardi.
2: Ah.
0: Cing. Kumaha sangkana mah bisa laksana eh? Indrajit.
3: Bubut pangayun ti Mang Trajo bubut entengnya di pangresep. Duka.
0: Yah, bararodo.
4: Hai.
0: Sayang sana.
4: Ya, isi.
0: Cing tulungan kuma. Dulur aing geus korban. Ya. Si Sarpakinaka. Si Kumakarna. Bari jeung hate nolong nukangnya ka aing teh kurang ajar. Ya, si Paman Pati Prahasta. Rupa-rupa nu korban di medan dan nalaga ku si Batara Rama jeung ku monyet-monyet. Tenang, asal cinta ku akan oku kulah laksana Patih Indrajit. Ya malamun Indrajit lamun, ya malamun. Heug cenah meureun cinta pinung tereun maneh daek dikawin ku ama. Tapi syarat anu mutlak hayang di mas kawinan ku beuheung maneh cenah meureun maneh Indrajit kudu ditetek beuheung daek atawa henteu lamun ditetek beuheung ku ama sangkan ama laksana tapi duriat kasinta pinung tereun maneh daek maneh Indrajit lamun beunsi ditetek beuheung
3: pangrasa. Ujung ia kebut mergering tenaga rapati kasarat kembang atetel.
0: Bener lagi. Ya. Syukur, syukur.

0: Arusilah kena hati Gusti. Dae atawa henteu. Duka ya. Mangga Gusti abdi mangga daek dipi mangga teh teuing.
1: Syukur syukur syukur.
0: Padahal najis teh.
1: Syukur.

0: putra Indrajit rupina dina waktu saya bade nyingkirkan rasukan tiwa kelentengan nyata bade ngansurkan wala dia bala tamtama tam kera atrapi monyet-monyet
1: bala tamtama wanara rupina
0: iya gitu pengesah ya syukur baca kumbayangan eh.
1: Kalau satu besi orang nyiapkan pasukan diwe nah. Surili orang cina mati lutung orang cina tumpur oa orang cina pabalata
0: mana yang ngomong gitu deh saya tahan dulu bangsat
1: sedaya-daya gusti
0: ya ini lagi dimana
1: balahan ama inget ama teges ngahukum dua mangkeluk anu ngarana si aswani kumba aswani anakna si kumba karna ku ama aya teker di panjara.
0: Oh dimana
1: oh putrana tuang rayi kumakarna
0: bener
1: ku ama aya teker di borogot oker di panjara
2: jadi bere dahar jadi bere nginum disiksa ku ama terus-terusan bongana tedai perang tasi jahat
1: hari-hari hirup negara awut-awutan ieu mah kanon senang-senang tas si anak si kumakarna nya bapana nya anakna karurang ajar tas si
0: kuyung
1: ama ayeuna dek nyampeurkeun si ya aswani kumba aswani ku amarek disiksa deui lamun teu daek perang di podaran sakaligus poe ngai
3: pamungkas
1: malang pamungkas aing lamun teu lamun tetep si aswani kumba mung perang di payan
0: oh sadaya-daya
1: rajin siapkeun pasukan ae
0: di malang
1: sayum sana
3: ulah gusti
1: siapkeun deui pasukan
3: sae
1: rupina dinten ieu teh saha anu bade diiangkeun gusti perang ya senopati urang siapkeun oge urang calukan senopati anu garaga oge amane ngajug-jug tempat di panyarana si aswani kumba dina waktuna siap
0: ini sumana putra Indrajit maksa diausan pancing nyiapkeun sagumah pasukan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tetiasa sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengisian karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebuh 7 hebat bobot 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalehnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambih sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambih lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur. Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Buya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

banglus lampahipun Prabu Dasamuka ngajujug tempat di panjarana ieu putraku Makarna kakasih Aswani Kumba Kumba Aswani anu parantos saminggu ayana di tempat panjara salirana parantos ngagaralan teu dipasihan tuang leut dikaniaya Dasamuka sasatuana wanyin ieu urang kalih kakasih Aswani Kumba Kumba Aswani salirana parantos tarekok langlayu sundik panyara ieu

0: jadi.
1: Dar, yang dahar, darwar juga akan di.
2: Lalu saya
1: ukur mengukur, lu jadi bapak parantus doaya. Ya ama muli nak kakalang dengan teh. Cindian cikun dina tempat anu nikmat pukurihin putra anu sakit tunggara. Wah,

0: bener emang jahil.
1: Bomo berijung ke kesangan kiri getih. Mucur dari di garo dah puguh perih.
2: Kang tosih.
1: Ngenceng-ngenceng si war. Kejem wa. Ku kaulah ia weras nempun jadi dulur disiksa tengenah petempohnya.
2: Kadengen-dengen ku ayah
1: di kadiri kan ayah minum
2: wayahnya weh.

0: Ya pasti weh.
1: Di mana nu gelogan?
0: Kade. Karti teu. Jadi lain nek ngabela kamurkan siwa tapi nek ngabela negara jeung bangsa tekankeun. So.
2: Kang ku ngomong kitunya jadi teu laparnya Kang.
0: Heeh. Kaubaran pan ku ngadongeng. Ya.
2: Itu we urang ngadua teh. Teu nanaon urang teu dibere sangu ge jag-jagna we.
3: Bener.
2: Iya. Nyanya Kang nya rada jag-jag meus. San.
0: Heeh. Sangu.
2: Duka tu lamun kicu mah.
0: Da lamun sanggup syukur. Heh,
2: nya Kang. Ayeuna kieu Kang lamun urang paeh di pangperangan teh, nah kira-kira na meureun urang teh naon kitu cak bakat tamat riwayat.
0: Ki Adi, Ki Adi. Wujud urang bakal leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ancur lebur papan karitulis tapi sejarah anu bakal datang natrat guareun anak incu urang.
2: Nya urang geus anakan.
0: Ho anak incu teh ngandung harti anak incu ti ieu urang nagara Alengka. Jaga nu bakal datang sejarah nu natrat cenah meureun satria sahaya nu korban. Anu wah bakal jadi riwayat nunatrat
3: muala as
0: leungit hiji datang ribuan aswani kuma dina biwir jelema engke bukti kalawan nyata
2: cek bahasa Indonesia mah patah tumbuh hilang berganti
0: eta
2: nya kan
0: leungit urang duaan tapi ribuan anu bakal datang dina biwir jelema bukti Kangjeng Rama leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nyaina parantos musna parantos maot tapi geuleungna jelema jadi sabiwir hiji nyebar teu pareum nepi ka ayeuna jasa-jasana malahan ngadatangkeun sumanget ka para pejuang anu bakal datang. Jadi contoh anu patotos keur balarea. Ditulis ku para ahli. Dijieun sejarah ku ahli sastra. Dibaca ku barudak engke nu bakal datang. Panbagja Ki Adi. Nu matak bakal mangpaat ni. Maung paeh ningalkeun belangna, gajah paeh ningalkeun gadingna. Ari manusia paeh dek ningalkeun naonana cing?
3: Kikir.
0: Urang paeh ditimeulan di dieu mah moal aya mangpaatna di, tapi lamun ini perang urang ka ditu.
2: Oh nya Kang mati konyol urang di dieu.
0: Tah di pangperangan megugur disebutna pahlawan di

0: sampingan kiri kiri.
1: Wakia ternera kikang midanget. Bingah marwata suta bingah kiri.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Punten dupiye teh sareng saha namina Bapak?
1: Pak Aca.
0: Bapak Aca teh ti Palimanten.
1: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
0: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
1: Adi kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos eta berobat teh 20 bulan gitu teh. Tos berobat tos beres tos itu.
0: Salami eta aya perobihan atadapi kumaha?
1: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
0: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
1: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
0: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
1: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
0: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
1: Ti radio.
0: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
1: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
0: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860, 0813 8000 6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Mas wani nampi wejangan tirakana anu tina waktu eta brai dina manahna. Kang,
7: iya Ki Adi. Kaharti kalawan jelas.
6: Memang kaharti pisan akang nuhun akang. Jadi uing teh ayeuna teh perang nya Kang,
7: tapi syarat anu mutlak ridho nih. Ikhlas, ridho.
6: Cek agama mah,
7: heh,
6: cek agama mah lillahi ta'ala.
7: Geuning eta apa?
8: Aya eta.
7: Ya.
6: Nya kumaha mun digebugan deui?
7: Ji. Dina naon dina lebah di lamun siwa kekeh geuleuh maka urang tina naon ngan ayeuna mah urang sanggupan we lamun sumping deui siwa ka dieu
6: nya Kang, tapi ulah dek ngabela kamurkaan siwa.
7: Eta mah tunda we dina hate tekad kitu mah di bisi kadangun kayak Oh, dibejakeun ku cak-cak bodas.
8: Jadi we rame ri.
7: Nyanya Kang.
8: Lir pindra. Inggih.
7: Barang saok nyatana asuani kumba-kumba asuani nuju. Bebadan tenan di lebet panjara.
8: Jigrah-jigrah Prabu Dasamuka nyanak gada. Atuh. Nya lawang na itawanan dibuka.
7: Lalumpatan ieu asuani kumakuma asuani ka juru besi palih kidul.
6: Kang,
8: naon dia di?
6: Itu si Wala Kang kadieu itu konsidek dibuka.
8: Waduh, aduh, aduh.

0: cing sarua pamadegan nu tadi teh nyadi.
1: Heeh, ya Kang, namun poho membejaan nya Kang.
0: Kade mi HP biwir.
1: Pan biwir uing ge kana teuing.
0: Lain biwir eta jempe ulah. Curuta, ulah curuta carita atawa kucua muka caem anu matak nyinggung kana perawasan si Ua.
1: Nya Kang,
0: kade mi HP.

0: dalam gua.
1: Wah, cong di tenggelan wae atuh wae. Jahat. Nya bapana ja anakna rong nu kang kain curik. Dipaehan we aduh, ampun wae. Ieu dua buta di tenggelan ku gada atuh nalalamru. Kalayan Sri Rangkul Paungkung ku ieu dua putraku Makarna. Ya!
0: Aduh, ampun wae.
1: Ke wa pasihan kasempetan putra bade sasangem wa punten modal
0: pasan tesuri kapengan
1: tesuka prakaprakan aing bangs
0: wa aduh ampun
1: wa atos wa cong dengeran wae atuh wa modal
0: pasan
1: ya wis kena bikin pinasti mapak baya kena lara tumungku ampun wa kasihan kasempetan putra badesa sangem sakedap wa modal
0: aduh aduh ampun
1: wa na meni teng teng teng wa ya deui pasat ya ampun wa aduh mana si putra nepi kakir ama anu parantos bebas di alam dunia muga-muga ditempatkan di tempat anu nikmat peperihan putra anu syaketu ngarana jadi pasihan neda jadi pasihan minum barijing disiksa teras-terasa akang tong maot akang teu adi nan ieu punuh nyeri
0: modar bangsat

0: Sihan kasempetan putra bade sasang pangjungjungkeun akang sakedeng dek nyarita kang tong maotnya kang tong maot ayeuna pancek akang oge bakal paeh konyol urang di dieu nyeta modar bangsa dia aduh ampun ya. Iya akibatnya jelema nongrukan ka raja bangsa sanajan anak si kumakarna si pata aing siwan salah di podaran aing bangsa
1: leres gua kitu-kitu acan masanes ge ngawarah ka putra ditampi kalayan kabingahan ku putra panyiksa ua lain nganung harti ku kaula sasat ditampi ku hate anu kotor ditampi ku galih-galih nuhuning ua nuhun pangwarah ua dugi kalesan dia peperihan ku Kangjeng Rama daparan tusmau
0: dek mi perang apa mualai
1: numawi pasian kasempetan ua putra pikeun sasangan panuhun panenge pamecut sareng sajabina ulah ditiban kendei bilih putra leuleus dina waktuna perang putra hoyong jag-jag pati-pati perang oge hoyong ngancurkeun waladya balad tamtama nu ngaruksak nagara jeung bangsa.
0: Yah.

0: Mane nyarita kitu lain dume hareupeun aing ai.
1: Sanes gua.
0: Tenyungkun.
2: Henteu gua. Bersih kalayan ikhlas ridho putra demi nagara jeung bangsa. Demi kahontana cita-cita nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa tertelah harja.
0: Ya, lain ngolok
2: sanes gua. Mubadir putra satria terah alengka munur sacara kitu bae. Piraku putra terah alengka teu aya turunan jejerih kupati. Kumeok memeh dipacok miyuni hayam kabiri gua. Sangem putra pikeun perang gua.
0: Yah!

0: putra perang wa. Sangem putra perang wa tapi lain lain sieun pae tapi kadek-kadek kalepasan
1: kada bibir kada
0: bibir kada lain dek ngabelaan ngabela naon sanes bade ngabela naon-naon ye mangabela nagara jeung bangsa we wa supados cita-cita nagara laksana atuh eta cita-cita wa atuh laksana palai ka saha teh wa teh istri teh cinta eta wa kasinta mudah-mudahan we cing laksana wa teh nyawa
2: ya bener mana sang perang aya asuhani kumaha-kumaha asuhani
0: leres wa
2: sakali deui aing nya bener sanggup
0: bade wa
2: sanggup ngancurkeun Batara Rama
0: sanggem wa
2: bawa sirahna si Batara Rama jeung si Lasmana
1: si kajingjing aya ya.
2: Oke paman maneh mun bisa mah teuk-teuk beungna
3: anu ngaran si Gunawan Wibiksana tasih jahat tasih biadab tasih gelo si Gunawan Wibiksana ngadon anut ka musuh paman maneh nu rada gelo
2: bawa sirahna ka dieu bagja aing lamun nempo bangke si Gunawan Wibiksana jeung sakabeh
3: walad-balad urang nagara Kiskena
0: jeung paduka
3: putra sangem pikeun ngancurkeun urang-urang nagara Kiskena oge Batara Rama sabalad-balad bade dihaturkeun ka uwa upami tiasa kenging ku putra.

Ya aswani kumbah kumbah aswani. Bagja ting lamun kitu carana maneh dina waktu ayeuna di aku anak lahir batin ku uwa kaseuh.

tapi maneh maulah sarua jeung tekad bapak maneh. Belaan gua hayang laksana kasinta. Gua teh nyatana nepi ka gerinang tunggalang layung hayang kasinta. Tapi Sinta tetap nolak ayeuna belaan ku maneh kasep. Lamun maneh bisa ngabelaan kana kahayang ua meureun ua teh nyaahna kabina-bina ka maneh. Hayang naon maneh? Hayang jadi naon maneh ku dilaksanakeun?

0: mana sanguprang tingali uages nyadiakeun opor hayam, opor entong, ya opor soang, opor meri, kompor gas.
1: Opor-oporan munggul sadia cenah
0: teh. Sarupaning dadahareun deungeuna sangu haneut anu puleng, ya dina waktu ayeuna geus sadia keur ngalajag-jag maneh perang ayeuna. Nuhun wa ini mana aja nak? Mengayuh orang dahar bola keserakan jengwa.

Dua putra kumakarna sareng sena bala kecelakaan tuang leut anu ponyok nakranan tuang na bari disarengan ku kabungah sok sanaos bari dek perang dasar dikawitan ku karidoan sareng kaikhlasan untuk sungkan bibir.

0: walah dia balah tamtama ti pihak alengka nyatana ngiringkeun dua jago ti daerah panglebur gangsa putra Nakumbakarna.
1: Nggih.
0: Dua putra anu sararakti mandraguna kairing kula dia balah tamtama ngaleut ngeungkeun ngabaleut ngemat-ngemat nyatang pinang. Silokan alir sela belakit.
1: Sela.
0: Sela nyatana batu.
1: Belakit.
0: Belakit nyatana sirim lir sirim ngaleut dina luhur batu.
1: Nggih.
0: Tuna lampah eta kacarios di pasangrahan Gunung Suela di kemahna Batara Rama anu tina waktus eta Sri Rama Lasmana oge Gunawan Wibiksana kasumpingan Anoman Perbancana Suta miwah Prabu Sugriwa. Rayi Gunawan
1: Kalanun
0: Lasmana Kalanun kula geningan itu saha rentang-rentang upami telepat pa itu teh geuning Prabu Sugriwa sareng Anoman leres Kang Kakang Semar iye nun tadi Kang
1: Cuk
2: Ulan
0: cing cing cing cing cing cing cing Kakang siling ke dia gitu ya.
2: Oh mahangga kemana si Akang kan ayah si Akang buat apa ini
0: ke dia gitu ya
2: mahangga kan
0: woi
2: engal di sahur itu
0: aduh engal
2: nah maka enak kumahakan
0: setahun-tahun eng bebarengan jeng monyet
2: kena Akang aja jeng monyet
0: daun nunjang kaji lemah ke dewek
2: ya pasti kau kuma campur kah
0: kuma campur jelema mah nepi kaya nunyubu si amang ke dewek
2: kakang
0: oh ini nunyubu si ibi
2: oh
0: aduh
2: untung nunyubu si ibi
0: ampun enggak kadiu kicu kasih dawala bejakan kak iin
2: ya ya iin kemana mang jai kadiu kasih dawala gitu
0: i mana cewek oi kasih dawala kadiu kicu
3: mana
0: aduh kok buat ilah ilah

0: mah aturan kulan.
1: Huh?
0: Aturan.
1: Ih, syukurnya.
0: Meni kita berawe tas buat kenyawan.
1: Heeh. Cala lageur ira lain sarea.
0: Cu. Aya pangestu waktu si mawa.
1: Yo syukur jang jai cageuh.
2: Eh, pangestu wa salalerna kersa wa damang.
1: Huh?
2: Kersa wa damang.
1: Majeh napisan jang.
0: Si mencerang atau apa teh?
1: Oh, syukur jang beki montok leh sarua beteng teh jeung uai.
2: Elmu
1: teteh.
0: Ilmu dahar.
1: Atuh kok kitu noh ai lain masih keneh di Sukabumi cu.
2: Masih.
1: Di mana di Sukabumi na teh?
2: Di Sinagar Nagrak Utara.
1: Hmm?
2: Di Sinagar di Nagrak Utara.
1: Nagrak Utara Sinagar.
2: Tunggu. Iraha dua pada angkat ka ditu. Iraha pada angkat.
1: Ke geus lebur kiamah, cu. Mudah-mudahan. Hamuing-hamuing ucu.
0: Mata?
1: Geus teu bisa ditolak deui wa dina waktu ayeuna teh ucu.
0: Leres. Ay kitu kumaha tawa?
1: Nya eta pikeun nyakseni kumaha hasil sareng henteuna nyanak hakna. Juragan cinta garwana Gusti Rama juragan istri anu kiwari masih keneh ditahan di Alengka luka di mana disimpena dugi kaparantos pabalatakna wala dia balatam tama boh ti pihak Kiskena boh ti pihak Alengka anu lain saeutik malahanan geus hangruk kaayaan di tempat tegal pangperangan. Ieu teh hiji siri nu mandiri. Dordarna antara hade jeung goreng. Atuh ku urang kudu dijieun conto.
2: Laras.
1: Keur pribadi urang mah nyaeta sagede-gedena oge musuh Gusti Rama nyaeta dasamuka. Moal leuwih gede tibatan musuh manusia anu kawengku. Ku dada manusia masing-masing nyaeta hawa nafsu teh. Ya cu. Oh. Ayeuna mah tawak ka batur urang sarerea we. Anu aya di dieu.
0: Koreksi.
1: Kahiji urang ceuk bahasa barudak ayeuna teh mah introspeksi. Ya cu. Ulah waka nyalahkeun batur ngagenggeureuhkeun batur monis batur dina kasalahanana ayeuna mah geura genggeureuhkeun diri urang sorangan.
2: Coba.
1: Ceuk dina katerangan geus cenah urang teh bakal ditimbang engke teh di ditu. Tayeuna mah urang timbang heula we ayeuna di dieu ku urang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang-tukang ayeuna ti ayeuna kahareup urang beungbeuratan ku kahadean. Tuh nya cu. Tatu ku kituna dina waktu ieu kakang seuleuing kade kitu ulah nyaketan teuing kemah pasang rahan Gusti Rama margi geuning katinggal aya Prabu Sugriwa jeung Anoman dina waktu ayeuna deudeuheus duka dek naon ta kakang seuleuing lamun nek heureuy mah di dieu we kitu jeung dewek di dieu aya khusus dek dogdag dek pancau mah di dieu kitu da akang seuleuing mah nyak kitu teh atuh da komo kedatangan sobat na jang Engkus.
0: Wah?
1: Oh.
0: Sa Engkus?
1: Engkus, anu eta teh yang nintah, iya. Nuk itu.
2: Oh, iya.
0: Bodor.
1: Engkus di bodor.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos dua kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku alfa propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos ical ai puyeung lemah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Bapak mau kemana?
10: Mau ngopi ke kedai sebelah.
9: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
10: Kopi apa, Bu?
9: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
10: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
9: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Kah atuku kitu nasu?
14: Maha wa.
13: Kakang silain kadil kitu jak.
14: Maha nga.
13: Heh, dek kabiasa we, dek ngaleos di isu bade ngupingkeun itu naon rupiha anu bade disawalakeun ku dunungan uwa
14: gitu. Laras sae uwa sae. Kang,
13: ui,
14: ini kata Kang.
13: Ui, cita tadi gak nyempot di nenda pura dawi.
14: Ila ras, manawi tentu ayah. Nuhun ya Kang.
13: Oh, syukur ui.
14: Damang Kang? Damang?
13: Mujo ui.
14: Nuhun. Sehat wae si Kang
13: beda. Insyaallah sehat mawon.
14: Kitu kumak.
13: Dewek teh sanajan bari jeung taun-taun paribasana mah barengan jeung bangsa monyet.
14: Sumohon, sumohon. Eh? Sumohon aya kitu.
13: Sok sanajan bari na ti kitu atuh da euy da sanajan monyet oge tetep we da geuningan aya rasana mah sarua jeung urang.
14: Kitu benten, Kang.
13: Sok komo iteh murutan murenan alatan tina kahadean tadi nya.
14: Sumohon, sumohon.
13: Kahadean ngeunaan Prabu Sugriwa dibelaan ku Gusti Rama dina mangsa nyanak hakna garwana anu direbut ku Prabu Subali.
14: Oh kitu.
13: Padahal teh euy pamajikan Subali teh bari teh mah kabogoh dewek.
14: Ah, nu leres kan. Sok kalawara kitu.
13: Aduh, ampun
14: aing. Ngan pakekeukeuh eta teh.
13: Ngan pakekeukeuh we dewek daek itu daek. Daek teh cuma daek jiduhan ka aing.
14: Oh kitu. Akang daek di warang kitu kitu bener.
13: Alah hewon. Hah? Tahun-tahun jeung bangsa monyet aing bebarengan euy. Lumayan geus bisa nyekroh geus aing.
14: Akang halus. Di kudu bisa bahasa monyet, Kang.
13: Heuh, bahasa monyet, bahasa naon-naon ge aing geus kateuleuman.
14: Kitu.
13: Atuh da lamun diudagkeun kana kenyataan mah dewek teh cepot jaman teknologi yang canggih.
14: Waduh.
13: Cepot jaman teknologi yang cangkir.
14: Weh, canggih. Weh,
13: weh. Jadi dina abad modern ayeuna ya. Urang teh kudu boga kacamata dua.
14: Hartosna kacamata dua teh kumaha?
13: Heuh bisi urang kabobodo teh nyok ka samaran tingali.
14: Sumohon, sumohon.
13: Dina nempo kayaan dunyawiah.
14: Laras, laras, hayu salajengna kumaha?
13: Dina rengkak polah naon rengkak polah manusia di ieu alam dunya.
14: Sumohon.
13: Bisi katalanyuran
14: mohon
13: bisi kabawa-bawa teu pupugu sabab lamun diudang ku kenyataan mah tadi geus dicaritakeun ku dewek kenyataan ayeuna geus serba modern.
14: Oh
13: tapi henteu cara urang baturung naon naon henteu cara urang deungeun teuing sabab aya ramalan cekolot
14: mata
13: cekolot cenah ieu dunya bakal leungit. Nanti darajatnya gitu. Leungit rahmatna, leungit darajatna, awewe bakal leungit ka erana. Pandita bakal leungit kasabaranana. Eta cenah ramalan cekolot lamun geus kitu ieu teh ieu aba-abana rek ruksak dunya. Tanda-tandana dek ancur ieu dunya.
14: Oh kitu.
13: Cikiwari kene geus kaciri sabab ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun leungeun jelema.
14: Oh, kumaha?
13: Buktina. Ngan Ibu Sinta anu jadi conto jeung tuladan.
14: Leres.
13: Sabab nepi ka kiwari can kabejakeun can Ibu Sinta teh beunang dideukeutan ku Prabu Dasyamuka.
14: Leres, leres.
13: Cenah. Tapi teuing da jelema.
14: Kadua.
13: Teuing nya, teuing kumaha? Ngan eta alam anu dicaritakeun tadi awewe geus ampir leungit ka erana teh teu kabeh lamun dibandingkeun jeung nagara deungeun mah urang teh asa jauh mula melu.
14: Oh kitu kumaha kan
13: teu kabeh nu modern alus ngan sabab oh tadi oge pan aya hade aya goreng aya hade
14: leres leres
13: nya
14: mohon.
13: Lamun dibandingkeun jeung bangsa-bangsa deungeun mah euy pergaulan geus bebas.
14: Kitu.
13: Soal sek-sek eta teh geus teu di eta deui.
14: Kubrak mah kitu tah.
13: Geus teu puguh tempatna lir ibarat sato, sato naman kitu. Geus ngagelar.
14: Dia ye Kang ge.
13: Lamun dibandingkeun jeung nagara gereungeun mah urang teh jauh berbeda. Sok sanajan di urang oge aya hiji-hijieun awewe anu tuna susila.
14: Leres.
13: Anu geus luar eta mah akibat tina tertekan ekonomi.
14: Oh kitu. Kasurung mah butuh teh.
13: Urang mah moal nepi ka kitu sabab di negara urang mah boga palsapah negara. Palsapah negara. Eka naon ceuk?
15: Eka Prasetya.
13: Eka Prasetya Pancakarsa.
14: Oh. Pancakarsa.
13: Jeung beda deh budayana oge. Urang mah budaya
14: timur.
13: Timur. Tah tina budaya ieu teh aya adat, adat timur mah nya eta sopan santun ramah tamah.
14: Leres.
13: Jeung sajabana?
14: Leres.
13: Matak
15: aya budaya malu.
13: Di urang teh heuh caeta bener aya budaya malu.
14: Malu jahat, malu korupsi, korupsi.
13: Jadi hayu ku ayana falsafah ieu mah bisa dihinarkeun.
14: Laras.
13: Lamun urangna neuleuman kana eusi-eusina falsafah, sajabana ti neuleuman teh bisa ngalaksanakeun.
14: Oh kitu.
13: Aci da euy dewekna ieu teh lumayan eungkeut-eungkeut teh sakola.
14: Kitu Kang. Bener. Heh? Bener kudu aya kamajuan.
13: Oh sakola bener kitu. Da kabeh jelema oge diajar eta kana bener nya.
14: Mameh.
13: Dan cuma umum 100% benar aja lah mama di dunia.
14: Tetap amat para pelajar
13: aduh, lumayan hasil ebta kemari itu teh.
14: Ayana pak kan?
13: Dina lapor aing duh berwarna.
14: Berwarna? Kumaha berwarna kan?
13: Alus lapor aing berwarna.
14: Kak.
13: Burum hideung loba namun burum.
14: Ih, bodoh.
13: Aduh, what? Lain ngomong-ngomong euyeuh.
14: Ah kitu kumaha Kang?
13: Kumaha lamun dewek ayeuna mental lagu?
14: Mental lagu. Lagu keur naon? Lagu ari Akang cik lagu keur naon yeuh?
13: Ih, dek teh merlukeun hiburan.
14: Akang resep kan hiburan.
13: Oh, resep pisan aya hiburan mah perlu.
14: Oh kitu. Jadi Akang teh lagu teh rek hiburan ngigel kitu meureun nya.
13: Heeh.
14: Oh nya. Lagu naon Kang kapala teh?
13: Keur ngenorkeun sarap.
14: Nya bener olahraga mah kitu lah.
13: Olahraga.
14: Sok.
13: Heuh, pan keur digalakeun pisan olahraga teh na teh.
14: Tenan eta teh, lari nyubuh.
13: Lari nyubuh. Acuh urang mah kulantaran aya gamelan, aya kenang, aya itu aya sinen. Piraku kudu hees.
14: Ieu kenen we.
13: Ya urang gunakeun ayeuna.
14: Geto nyaring ti beuting nya Kang.
13: Geto nyaring.
14: Nya.
13: Jeung ulah poho. Kana anjuran-anjuran anu perlu dilaksanakeun ku urang.
14: Leres.
13: Nya.
14: Mohon program Kang mohon.
13: Udah sanajan program ti pamarentah nu kudu dilaksanakeun ku urang teh da keur urang-urang keneh
14: atuh. Usah deuh ya tukang.
13: Sageye pamarentah ceuk-ceuk acan mah. Matak ayeuna aya naon geuning sok mararasang jeung jelema teh.
14: Naon sob.
13: Oh sob.
14: Sob. Sob jeung danu edana.
13: Acuh euy, dina soal eta mah nu matak pamarentah mah pinter ceuk aing geus.
14: Kumaha katulisna pinter ku Akang geus?
13: Pinter ayeuna masyarakat atuh da euy anak katempo anak di Bandungan ku dewek.
14: Mun
13: dititah kerja bakti.
14: Matah
13: nyengir. Di pentas sumangan ku kulutus.
14: Da bungun Kang.
13: Heuh. Dititah gotong royong ti popolotot. Geuningan eta ari dibibita mah ku pamarentah.
14: Kumatah?
13: Ayeuna dina genep rakus perak teh jadi sarapan rakus rebu nepi ka paboro-boro nepi ka tukang beca oge teh disetorkeun meunang 2000 teh ngadon dipake masang teh
14: pokok naras iko
13: jadi we katempo sikina bodona jelema-jelema bodona masyarakat teh
14: ieu nya Kang
13: nu macak dewek amanat ka silain dina lebah dieu
14: mohon
13: tong nahap-nahap kenting maneh.
14: Mohon.
13: Leres. Tong nahap-nahap kenting maneh.
14: Leres Kang ah. Nahun Kang.
13: Heh eta mah kumaha maneh we dahak maneh keur maneh eta mah ngan di mana geus rugi ulah nudingkeun ka pangeran. Sabab ayeuna pangeran teh geus murah teuing sabenerna mah euy.
14: Kitu Kang.
13: Sagala rupa ka pangeran, sagala rupa itu ieu cek-cek bengi ka pangeran.
14: Leres.
13: Oh. Ngan diserenkeun teh.
14: Mun diboroheukeun deui nya Kang
13: atuh. Muni murah teuing euy. Pangeran teh contona ayeuna.
14: Leres.
13: Lir ibarat dewek neuneun kahadean ka silaing éwon atawa silaing mere duit ka dewek.
14: Sumun kumatah?
13: Cuk dewek teh.
14: Nuhun.
13: Nuhun ewon yo.
14: Leres.
13: Kuring diberi duit. Muga-muga kasayan ewon teh cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala.
14: Aduh. Kuat takang ta.
13: Heeh, teteh euy bener ngomong teh.
14: Leres.
13: Tapi lah cek pamadegan dewek mah eta teh asa ngadupak nyentuh tidak kena jantung dek mah.
14: Har kitu Kang teteh.
13: Coba eta pangeran eta Allah Subhanahu wa taala nepi ka dititah mayar hutang ku jelema. Muga-muga kasayan para saderek cing dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Eta pangeran nepi ka dititah mayar hutang ku jelema.
14: Wah, dina Kang. Nak kumaha Kang teteh Kang?
13: Oh, teteh angane basa sajabati eta anu luyu.
14: Numerenah kitu.
13: Anu merenah mah nya pangeran teh kudu mayar hutang.
14: Bina punya Kang.
13: Asa ke ha?
15: Pasaran pambasan kitu teh.
13: Oh, basa pasaran. Geus umum. Da umum mah lain hukum ceuk aing mah.
15: Oh,
13: kitu mah. Umum mah lain hukum.
14: Mah kedahna Kang tah.
13: Sakuduna meureun nya heumeureun kitu ceuk dewek tapi mah bubuhan ka silaing we won.
14: Nampi Kang, nampi. Mangga.
13: Tapi ieu mah beda pamadegannya
14: kan
13: sahabat-sahabat Nabi oge kapan kabehan opat teh sok beda-beda pamadegan
14: tenan
13: heeh tatina beda pamadegan eta teh ulah nepi ka jadi laknat ulah nepi ka nimulkeun hal-hal teu pikarep tapi cing nimulkeun rahmat keur urang sararea
14: leras kedah kumaha
13: muga-muga we atuh kitu kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoan dalamun teu rido mah meureun ewon teh mere teh amal kutruk ngaranna meureun nya muga-muga we kasayan ewon teh cing disarengan ku karidoanna mah manar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala
14: kitu merenah Kang
13: heuh meureun ka hayang culi dewek tapi na
14: nampi Kang ku abdi
13: oh bisi ayeuna mun heuleuleutikan teh tina bahasa kapan urang teh bahasa Sunda teh geus dikongreskeun kamari teh.
14: Laras kamari teh.
13: Hasilna kongres bahasa Sunda teh kumaha urang dago-dago we ku urang idanganna kumaha yeuh.
14: Teu paling ngantosna.
13: Heuh da pupurihun dewek dina bahasa Sunda teh masih keneh awut-awutan.
14: Babalatah.
13: Heuh. Moal sadeu bakal bisa ngareketkeun kana rasana manusia lintang ti bahasana.
14: Oh.
13: Moal aya deui anu bakal bisa apal kana bahasana lintang ti bangsana.
14: Laras.
13: Kitu macak budayakeun lah. Jadi kusaha deui dimumulena ieu bahasa Sunda lintang ti ku urang Sunda deui.
14: Urang Sunda deui.
13: Deui.
14: Eh, dari biasakeun ae da Kang.
13: Dewek teh kapan dikeun hiburan?
14: Ari akang ngalaka kumaha tah teh hiburan tah teh? Heh. Sok lagu naon atuh Kang?
13: Laguna.
14: Sumuhun.
13: Biasa wae lah.
14: Lagu naon?
13: Lagu iring-iring daun puring.
14: Iring-iring daun puring?
13: Ya.
14: Beres.
13: Minta supaya diiring-iringan ku Jang Jai.
14: Ya.
13: Jadi. Jai.
14: Jai kan?
13: Aduh, ampun Jai. Suka cik. Oh, wah, eslik jai menit kemek tadi sih. Abdi
2: mau nguping ke nakang. Carios. Raos. Kang kuping nakang. Resep. Kahartos.
13: Aduh, dah yang diberi duit ku aing. Aduh, eta sadayana puji tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala. Anu jadi pituduh kangge urang sadayana. Lumatak dewek mah mung dipuji.
2: Gitu.
13: Sabab eta sadayana puji kagungan Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Aduh ampun teh insyaallah.
14: Sora tu ganti.
13: Sora tu kan kenangna cu.
14: Hah, siap ah.
15: Nang Berlin.
13: Nang Berlin. Berlin muda.
14: Ya.
13: Hayu juru kawihna.
14: Juru kawih mah Neni Hayati.
13: Neni Hayati.
14: Sumuhun.
13: Oke, aku mau dansa.
14: Ya.
13: I want to dance here.
14: Boleh deh.
13: Oh, dia ketinggal di dieu teh. Itu bahasa naon teh? Bahasa Aringis.
14: Ya.
2: Bahasa Paur teh
13: kan. Heeh, bahasa Palalaur.
14: Aduh. Ini ganti baju nanti Kang.
13: Oh, ganti lah sok. 1, 2, 3. Ya, siap.

0: Cimut mah lain panon poe.
1: Awas, Kak.

0: Ling maka dikoreh-koreh jadi dewe indung suku aing nilep. Aduh, ampun aing ngadenge lagu kisah aing ngan nikmatna kami nabina aduh. Ras ka urang lebak jero penawangan.
1: Komo ka urang cihideung lemang mar.
0: Aduh.
2: Kalanep pisan tuh.
1: Kang. Ganti ini baju nang kitu
0: pas. Oh iya. Aduh, kamana si Dewala euy?
1: Mana bieu? Ya tante aya tah.
0: Naon?
1: Gara-gara mang

0: mangi.
1: Di mana kalinya gele osnal teh?
2: Ih.
1: Bang.
2: Dipanggil jeung si Dawalu.
1: Ah, ya dia teh ngahangkung.
2: Ke mana?
1: Ke Teo.
2: Ke Teo.
3: Gila-gila
2: kepoan. Gila-gila keding. Aduh.
1: Di orang ka dieu?
2: Heh.
1: Barang kan dia di saurang.
2: Oh, ka dieu kecucuk dewek.
1: Nya naha? Orang pirari heula
2: sugan. Urang ngupingkeun Sawala di lebet kemah eta juragan Sri
1: Rama
2: Sri Rama
3: retahna mano
2: jeung rayina kakasih les-lesan Lesmana Lesmana
3: aha nyari osang
1: tetap gaul mah poe
2: datang suka taji dek poe
0: di kunaon
2: ai sasaurana Gusti Rama Rai Lasmana kadangeng sun Rai Rai kandang hay kandang bagus kandang akang
3: kadang
2: kandang begu jawab na cek saurayina kanulaun
3: kalau diingetian teh cerit dia kan
0: Astra Gimpa
2: aja lukan ka dewek euy ka dieu cecer
3: cicing cepot urang euy
2: poho urang aduh ampun engga
3: ka mana urang semutnya
2: Kakang lurah semut.
0: Nuju, siapa nuju?
2: Aing batuknya anjing we.
0: Lain batuk diterona teman lain.
2: Aduh. Ampun sok inget kana ngadongeng cadea. Aya nu ngadongeng cadea. Lain ngahina. Sok kaya ngeuri deung. Adi dewek. Si alo. Alus ngawayangna teh sadea bat.
0: Pekang.
2: Maksudna memureun saha teh teu karasa kresek dina kararas murnya. Eta teh saha? Anu kaasa kresek na kayayas moal saya deui si Puyabaya. Turun. Aba. Ari pek teh ngadongeng euy. Kala eta nyaritakeun si Andi teh jago tutugan jeung ini.
0: Ya bener.
2: Ari cak Bahowi.
0: Bahowi
2: disebut Bahowi teh Bahowi. Ari cak Bahowi ngagajeng Cia Widara. Atuh kasampak Andi hari teh di dinya nangoh peureup leungeun buntungna ngadago kana cahayang jeukeuh. Ya anjing. Kuring kana pisan.
1: Ah, bojong.
2: Kana. Aduh ampun, kena pisan ka cahayang. Cai hambahowi atuh harita teh dicabak ku leungeun anu kecap bari ngahuhu munur sareng ka katukang kan oh kaya.
0: Duh. Saya teh.
3: Wah, untuna
2: urang. Kan kaya harita teh leungeun buncungna ani ngalagone kana igabung.
0: Ah, bagus.
2: Aduh, ampun aing.
0: Kunaon
2: teh? Heuh. Jadi urang ngomong. Ya, geus aing kana Si kebawakan cadel ke?
0: Mana lah orang terus cadel
2: ke? Alah, ampun, enggak.
0: Nah, pemohon, makang.
2: Warta berita.
0: Aduh,
2: warta berita di Taman Safari Bogor. Parantos ayah kejadian. Hari tate ayah nu abus kapal bah maung.
1: Aduh,
2: ke kebon maung.
1: Itu.
2: Kebeneran mobil nate mogok, oi. Oh iya malin bohong beja
0: itu kan
2: beja tinu gelo
0: mata warta berita kejadian teh
2: kita mau harita perubah nuloba maung mobil nanti mogok kempes banget teh nuharup supir nanti turun barang turun oi supir na maung nyampurkun atau lompat doi kajero mobil hari pemajikan anak di milu turun
0: sama
2: Samaruk meureun salakina teh ca naek deui.
0: Kitu.
2: Atuh hari teteh mau nyampurkeun pamajikan anak asup ka kolong mobil. Nongreng di kolong mobil. Hari cace mau teh nyampurkeun ka nukeur nongeng. Bari ngomong eta mau ka jelema nukeur nongeng ka awewe. Nongeng nie. Aduh ampun deh ya.
4: Mau nang ageung.
1: Mau nang abang beos teh nya.
2: Ngagaung. Geus nyemut nih ye, teh mau ini teh pemberian hidangan. Cacing maungna.
1: Maungna.
2: Cacing. Cewon. Aingan. Aduh ampun deh. Eh, kadari sia teh.
1: Gebung nya gerewah.
2: Ngadon hareureuy kicu kumaha ieu teh lain. Ngupingkeun itu kasauran. Rai kelas mana kaulanun tahnya deket dibohong siap kadieu rai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Gunawan Wibisana.
1: Ngorenyag asa kagebah ye Gunawan Wibisana yen eta anu lumaku ka medan tempur teh teu aya sanes nyatana putra Kumbakarna kakasih Asuwani Kumba-Kumba Asuwani.
2: Loh, ieu iya, naponakanana.
1: Atuh ye Gunawan Wibisana ngajerit teu sadar di payuneun Sri Rama.
3: Aduh!
1: Naon rayi sedaya daya pangsa. Duh, takang dasa muka. Piadab teh kabina-bina geuning itu teh pun anak pangsa.
2: Saha?
1: Putrana pun lanceuk kakang Kumbakarna anu parantos masing pati tumakaning perlaya. Dasa muka biadab anak nepi ka diiringkeun nepi ka kitunya bapa da geus korbannya anakna ayeuna.
2: Bah dieu kan
4: demi pribadi.
1: Ya, namun kitu carana dasa muka biadab anjeun dasa muka. Kumaha atuh dina waktos aya rayi sadaya daya mangkaning eta teh asuhan kaula upami kaula nyatana sok nganyangka panglebur gangsa diusapan dikumaha eta dua murang kalih kapungkur. Atuh ayeuna mah akang masihan kasempetan Kang Rai. Mugi awe tepangan heula tuang putra anu kiwari nuju ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut diiringkeun ku Waladya Balad.
3: Aduh! Nampir pun ulasa ketika bingahan nah moal aya hal-hal anu tripikarep kaula nun.
1: Ieu mah akang rido jung gerak tepungan beral gerak tepangan tuang putra nyatana saha kakasihna rayi ari kakasihna teh nyaeta Asuwani Kumba sareng Kumba Asuwani budak kemar teu pinoda mah pangsa. Deudeuh teuing rayi Anoman
5: kaula.
3: Rupina dina waktu ayeuna moal aya dieu pilawaneun eta Asuwani Kumba-Kumba Asuwani lintang ti anjeun anu kudu kaharep.
5: Sae. Bujing ieu kapulut margering tenaga Napati kasangakeun.
3: Tapi kaula bere kasempetan heula pikeun nepungan eta budak.
5: Unyuk sumanga.
3: Ih, sae kitu. Nuhun sae, sae pisan margida. Sok sanaos kieu kajadianana aya dulur mah moal lapur baraya mah moal ilang kaasih oge moal leungit ka nyaah pon kitu deui.
2: Natrat.
3: Natrat eta mah seun.
1: Tah kitu rayi saena mah tepangan heula unyuk sumanga kawan pangsa. Bari ditepangan heula we nanging nyuhunkeun saksi saha bilih aya naon-naon. Moal akang percaya rayi teu pinoda mah pangsa.
6: Heuy. Hah? Lain cina anak Kumbakarna, usungan teh Kumbakarna teh boga anak. Pogo teh baheula geus aya beja Kumbakarna mah boga budak kemar.
2: Oh,
6: geuninya. Ieu emon jeung nyai teh anak Kumbakarna.
3: Nya, kumaha teteh?
4: Ai, ari indungna saha indungna?
3: Indungna saha?
6: Indungna?
3: Nya,
6: ijot.
3: Eh, nya. Lamun teh ijot ijem.
6: Heeh. Aduh, ampun jeung. Padahal lamun dewek euy ayeuna di Jun Senopati pikeun ngalawan eta dua buta, sungguh mati aku jadi penasaran.
3: Oh,
6: kamana? Wani deui ngegelut.
3: Ah,
6: di mana? Dari awak dewek teh geus subul teh gelut.
3: Linu.
6: Linu huntu. Geus subul aing can dengar setum.
3: Weh.
6: Mantap. Aduh, ampun euy.
3: Geus wani wae, ah.
6: Nyaon?
3: Wani.
6: Alah, soal gelut mah wan deui kamu ngengken.
3: Ah, boga kekuatan naon akang?
6: Heh.
3: Boga kekuatan naon
6: dewek
3: nya
6: Pancasona teu teh dasa muka boga Pancasona teu teh dewek
3: kitu akang
6: ngan ai ai dasa muka mah ajeun Pancasona ade ke pancakaki dah rawa ronte
4: ari akang
6: naon heh rawa bobo dek mah rawa kalong
2: kamalah
6: teh
1: sakitu rayi ujuk sumangatuh tepi noda merampung daun tutas pangandika beralu mampak

anak buddha kata orang tiye ke masir apa miwah anoman oge Sugriwa nyiapkan pasukan nanging ulah wakan nyerang Margi Gunawan Wibiksana pada nepangan kelaita dua putrana Kakasih Aswani Kumba Kumba Aswani putrana Kumba Karna Aswani Kumba Aswani Aswani Kumba Kumba Aswani Aluma.

0: madu. Siakan ku naon sih nyanyi wae di tadi mun senang-senang.
1: Kumaha?
0: Ji sagala rupa ge kudu rido kudu ikhlas.
1: Nya.
0: Bejana cenah si Ama cenahnya mautnya meni paburancak ayeuna dik di Bangmalesteut.
2: Ulah dendam.
0: Aswani kumaha? Alah. Saha cocorowokan nyahun kadengaran urang Ki Adi. Wah Kang si Amang. Si Amang naon? Apan si Mamang teh cenah miluna teh ka Batara Romed?
3: Eh.
0: Ka Batara Rama.
2: Saha?
0: Si Samang.
2: Oh, Paman Gunawan Wibisana.
0: Iya.
2: Walah nyawe geningan itu.
0: Ya Mang, kasep kedah teh itu kasep.

ni kuma aswani arah mangkaset mang semua kapiatur putra mang kita pinuhun kumangkaset amang putra oge cek kanjeng hadir cing semua baktis kawiyuk panjenengan nama paman dedeh teing kaset desa buka lebih kaki enak idua budak aduh sedangkan di tepi bakalan kari-kari ayinan dijulungkan ke medan tempur kamu apa dati bapak lah namun terus perang bayi budak asyik aduh ampun teh desa buka.

wis latihan dinasti kesah yang widi. Wis latihan dinasti kesah yang widi. Kersah

0: lawan Wibisana. Ia dua murang kali di usapan, di gabruk, di galentor, nyata putra na Kumbakarna Aswani, Kumba-Kumba Aswani. Raden, anak mangkasih. Dedeh teh kaset ieu mang Raden. Ieu pinajama ngahaturkeun sumarah bakti sukuhna panjenengan Kangjeng Rama Paman. Duh. Ditampi nuhun ku mangcu. Putra gece kanjeng ngahaturkeun sumarah bakti sukuhna mang. Raden ditampi nuhun. Dupi eta teh saha abdi sun
1: asata
0: ieu teh pawonganna Sri Rama as naon ngaranna amang Astra Jingga nya kabejakeun eta meureun monyet beruk teh ieu manya kang nya Raden
2: kaula nun paman
0: kumaha teteh bisa ini ka medan jurit teh cu naon da dasarna hidup dinit ka medan jurit lumampah ka medan danalaga naon dasarna atawa naon ari pamrih ku hidup putra teh paman sanes bade ngahianat ka sajumlah monyet-monyet oge kabalan-balan Sri Rama nanging ditekadkeun bongan ieu teh nagara urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang hasilna ge pan keur urang kene putra sokomo nguping wartos gugurna Kangjeng Rama Suwargi anu sakitu jadi sabiwir hiji yen lain dek ngabela kamurkaan si uwa tapi dek ngabela nagara jeung bangsa atuh putra oge dina waktu sieu teh jalaran putra teh digusur subuh-subuh tipang lebur gangsa serang ieu pun adi barang dongkap ka karaton putra teh dipiwarang perang nanging ieu pun adi nolak kengeng saminggu putra teh ditawan digebugan tingali ieu tonggong oge ngagara langkeneh diteungeulan ku si uwa aduh teteh teuing kaset Aswani kumah Aswani kumah anak mang deuh teuing Raden da samuka tengtengan kabina-bina anak teh dikorbankeun teh dikorbankeun alatan cinta dinalebah dieu kaset Aswani kumah kumah aswani, duduk anak mah.

0: Syukur baja hidup ngabogaan tekad kitunya tina naon atuh cu. Malahan bakal pahlawan disebut nak lamun gugur di bidang tempur ngan emang sacana hidup pina waktu ayeuna. Bakal ngayunan yuda dek nanya raga katineng tega lara tega pati.
1: Tega paman.
0: Tega mang jeung tibatan maot ditawanan disiksa ku si Uwa. Langkung saya ancur medan tempur dek melaan negara jeung bangsa. Bebeh teuing kasep. Ngan sacara eta mang dek neuneun kadedeh nunakanya nitip ka asih ka kidep. Jadi pati-pati hidep dek maju ka medan jurit lumampah ka medan danalaga pacuan ulah dibarengan ku ujug ria jeung takabur. Boga rasa ia ing uyah kidul, boga rasa ia ing panggagahna asa aing luhur ilmu jemar ku panalar atawa ku pangawasa kahijina ari kaduana ulah dibarengan ku nafsu anu didadasaran dendam alatan nu jadi bapa masing pati tumakaning perlayaknya eta perlayak jadi tumal nagara itu Raden
1: Imalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun nok sarita teh namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
0: Bapak teh tahu sabar botol ngalirat etat tes dugi ka kempes gitu teh
1: sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelet-ngeletan gitu.
0: Bapak tahu kamar nawe gitu pak berobat?
1: Gak acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wala. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukenaon pak
1: resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Nampir bunuhun laksa ketika bingahan kana non pihkawe jangan salira paman. Nuhun paman. Nuhun paman. Kaduana sasati deteh dina initna ka medan jurit lumampah ka medan danalaga ieu teh ulah dibarengan ku nafsu anu di dadasaran ku dendam. Alatan nu jadi bapa hidep masing pati tumakaning perlaya jadi tumbal nagara.
15: Leres, leres.
14: Sokomo aya kreteg hayang sasat melaan kana kamurkaan dasamuka sasat wahidep anu jadi ulon-ulonan.
15: Oh, geres, geres.
14: Malih kanan kidep anak mangcu kudu dipaking pisan sabab lamun itu paman yakin perjuangan kidep teh bakal mubah. Atuh silakana hidep bakal ajur memeh tempur, bakal pejah sacara perang anu mawi prak initna dibarengan ku suci lumampahna dibarengan ku tekad anu nyata. Sasatik ngabela negara jeung bangsa anu dipalar hidep ini ka medan jurit ieu teh niatan rek melaan anu tadi disebutkeun ku mang yakin hidep sok sanajan mati di medan jurit oge tetep disebutna pahlawan. Kitu Raden.
15: Nuhun pamungkaran.
14: Nampi nuhun.
16: Aman. Kasep geuning mang ayeuna ngadon milu ka musuh. Aduh. Deudeuh teuing dicaritakeun ku mang mah panjang lebar meureun kaseuh.
14: Kapan ye teh ngarepan perang sakitu we. Doa ti mang pangjurung restu ti mang mudah-mudahan hidep pageuhan dina hate tetep dek ngabela nagara jeung bangsa.
15: Atuh sae paman geuning itu monyet parantos cingrarinat dina waktu ayeuna bade diserang putra sasat dek perang menang putra di medan juang.
14: Ulah ujug kaset.
15: Ya, aitekan perang. Daya deulintang ti hayang menang kadar eta eleh sareng maot eta mah akibat perang rasikona.
14: Nya teu naon atuh prakasep didoakeun ku mangdah.

pada tumarangan lampu lampian bendera. Bendera kita sami akan mampah. Mawas pada nerakatun pada tumarangan lampu. Tolak ya bendera.

0: Anoman Perbancana Suta parantos patanang dina waktu eta. Atuh nyatana kailing ku Senopati Senopati jago-jago tikis kena pian tawisna. Bima Muka Putut Mena Indra Janu Winata Anggada Anila Subodra Mila Sanaya. Disiapkeun ku Anoman atuh nyatana raksleng tina tangkal kai tina dangdaunan monyet lalitik monyet gede surili lutung oasang sajabina.
1: Allah baik sajumlah wala dia bantam tamah ketik wong-wong kiskenar ayo masuk. Oh,

0: ulu itu ewon.
1: Kang, apa?
0: Nepi karat selang gitu itu monyet ulu ulu ulu.
2: Ayo kebobot, ayo kebobot.
0: Itu soledad itu monyet.
1: Itu monyet kenyisiran.
0: Aduh, ampun, itu monyet belah juru itu mah kenyisiran hiji. Lu kurang ngedahar baso saware.
1: Aya ya, Kang.
0: Heeh. Obatnya itu monyet manu gede mah juga ewon. Itu mah gegam tu juru ulu monyet asup taruna do itu.
1: Ah.

0: Jackson. Oi!
1: Mati raja.
2: Sorak kena lah dia.
3: Hidup, hidup, hidup.

0: si Akang Paesya. Kurang ajar lancik aing Paesya nomad.
1: Maju siuk.
0: Barang yirai na mati nyata na ngalungsar jadi bebatang tapi anu tipayun maot hirup deui.
1: Pae hiji hirup hiji siap anoman maju hayang geus.
2: Jang ari mah
0: tipayun hirup deui.
1: Aduh
0: hebat anoman, lain lumayan buta anakku mah karena nepi ka sakti kitu.
1: Sebab maju sia.
0: Wah, modal sia.
1: Acan lain dia.
2: Aduh.
1: Nyai nu hirup
2: deui. Aduh.
0: Anoman dina waktos eta ngejat kaget ningali na ye dua buta anu amuk-amukan seueur wanara anu korban.
1: Ih,
0: seueur monyet anu ngajengjehe anu katingsak nu katajong ku ye dua buta. Atuh dina waktos eta Anoman perbancana suta nyaketan Sri Rama. Anoman aya naon
1: nguliakeun pangersa. Allah hesing hungkulanana. Kedah kumaha menawi?
0: Aya naon Anoman? Aya naon? Aya naon Anoman geuning?
1: Aya naon Anoman? Sadaya daya.
0: Aya naon Anoman lumpacan euy?
2: Dukanya Kang,
0: itu berarti. Aya sugan dewek dek ngaburusut.
2: Ah, nah.
0: Mulang Akang mah. Aya naon Anoman?
1: Seula jadi benulah sapun dolus duka muga ulah jadi dina tungtung galih wirih. Itu dua buta anu sakti mandaguna hese diunggulanana. Eungeul hiji hirup hiji. Eungeul deui ieu hirup deui nu ieu.
0: Atuh moal aya monyet hideungna.
2: Naon geuri Akang naon geuri naon?
0: Hideung ampun teuing Anoman depan monyet.
2: Hay kitu.
0: Atau cina mau ayam monyet hidung na. Gede hulu, dumai mana na bodas.
2: Tetap karang.
0: Padahal kecek monyet mah lain gitu. Atau mau ayam di lemak monyet, naon? Di lemak hidung na.
2: Di lemak
0: kebaju hidung. Aduh, ini hese, tak ingat tak. Lu. Nyaan monyet nepi ka recet kitu ka puncak leuwih dulu. Dialakeun rai Gunawan Wibiksana kedah kumaha. Duh, sadaya daya kalon pangeusa Anoman.
1: Ulah.
0: Tapi hampura we kaset anak mang. Aswani kumba kumba aswani lain mang dek ngabejaan pipatian hidup nganda puguh kumaha atuh pikeun jawaban mang lintang ti kuduki piraku yang tehadewe di perang angusna ya hidup kudu ngelehkan maneh dina waktu ayina Anoman di pangersa Gusti Rama
1: Aulanun rai
0: rupina dina waktus ieu pun anak aswani kumbah-kumbah aswani teu aya deui cara sareng tangtosanana lintang ti kedah diadukeun sirahna da seug upami beda sadetik oge eta teh paehna teh yakin kaunggulan bakal dicekel ku manehna sarana teh lintang ti kudu sareng paehna ulah aya beda sanajan sadetik oge.
1: Waduh pahil.
0: Panginten atuh nu. Panginten pamikitu mah.
1: Duh.
0: Mode dewek jeung sidawala kitu.
2: Kumaha tah?
0: Tak kitu geuning Anoman. Lintang ti kudu diadut. Sirahna kudu diadukeun.
1: Dauh.
0: Carana eta mah kumaha anjeunna ngakalanana kudu kumaha. Anu penting paehna barang.
1: Sae. Rampung daun tutas pangandika
0: beralu mampang.
1: Hei, Aswani kumbah kumbah aswani. Perahikan bakal mutusakan siwara ganira kecewa hingsun hanuman permasalah suta. Baik, aku gada. Hari esok ada.

0: Ayan laon na naman. Well, madami na lang sa gulit. Yeah. Yeah.
1: Ha?
0: Teka madami ko lang sila, oi.
1: Buka kan sabi ko.
0: Ada naman yang lupa angga dah dek join dek join.
1: Nama
0: dek join bro. Dek join.
1: Ingin.
0: Ayah naon sih? Cicing, cicing. Eh, cicing.

0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Aya hal-hal bakal ibadah mikir.
2: Ari Anoman, aya anggada ka Anoman teh kapilancuk euy.
3: Nyaho atuh.
4: Aduh, aduh.
2: Oh, kakana nyaho nek. Kakana
4: abang kuy anu.
2: Sugan teh nini ti gigir.
1: Cicing.
2: Luh, luh, luh. Miru was euy. Eh, kumonya teh aing dilaku rinatna we euy.
4: Kitu
2: kan. Geus ngarinat meuli muringkak teh bulu bujur teh. Ampun, geus ngaran Yohan meuli pika hiji deun.
4: Aya kan akan
1: cicing jadi cakar teh.
0: Aya naon Kakang Anoman?
1: Ih. Bisa jadi lamun kitu. Kasaktian anak-anakku mah karena teh lain wayang. Pusing karena.
2: Aisyugan dia mau nyata cara pusing.
1: Ih, jadi cakar pergi.
4: Tong-tong, naik cakar wih jatuh.
2: Lain, ini kawas kamaru, kain di Anoman, ini juga nunggu lu.
4: Bisa ngarenyong,
2: kang itu. Bisa ngarenyong, ngadek nggak si uhun tuan. Ayo ngarenyong, ayo juga. Juga bujur monyet.
0: Ayo gitu kumaha Kakang Anoman.
1: Jadi wajah naik lagi di sarana. Oh, di jalan lintang tikun diadu kumangkeun. Tapi urang carana beda. Wayahna bantuan ieu.
2: Panjenengane tidak cukup-cukup sorangan, heug aya meunang proyek teh bagi-bagi.
4: Asal sarea.
2: Abeh kabagian sarea ieu mah ku sorangan di ka kawak. Atuh meunang ehe teh kana ewon kitu mah. Heuh. Nah, jae. Tak kitu sok atuh urang jauh ini sareng abdi lah. Nya. Kene tiri tuna 10 juta kene ku abdi 6 juta dianggeus.
4: Urang jokin.
2: Heeh. Kadar hasilna goreng eta mah naon? Resiko eta mah. Heeh. Ieu ne proposal deui. Heeh. Ieu yeuh nu ngaruksak nagara teh ieu. Nya, yeun pangwangunan 6 bulan runtuh teh ieu yeuh. Dedemitna teh si cepot.
4: Lain jangka panjang kitu mah.
2: Lain pembangunan jangka panjang atau cara nu kitu mah pembangunan jangka saku. Cing sia, si dagor kitu aing kumaha ieu? Nu penting mah beuteung seubeul irung nebul, saku medan pamajikan ka paraban, paduli teuing duit meunang ladang naon oge deuleuh. Nu penting di dunya mah barang hakan.
4: Asanya nol we
2: noh. Asanya nol nu penting. Heeh, teh teh dosa batur. Dosa cara batur rugi. Ruli lah.
1: Jadi lamun jadi cara. Ayo siap weh. Ya.
5: Ngadon cing laleos ka mana gue lu.
1: Woi.
5: Anoman.
1: Anoman.
6: Anoman maju si Anoman.
1: Maju Anoman. Jagoan. Ayo.
5: Sah yang tu mampar. Asuani kuma lajeng nyatana barang perup kapayun di rawel ku Anoman di jaweng di sana kawang awang. Atuh iya asuani kuma kokoh siakan.
1: Woi harah di bawah kaman.
5: Atuh iya anggada barang ningali kuma asuani lajeng ditekuk di tukang. Sareng sina ditekuk di dangukeun nyatana kapayun bari ditalapung atuh ngaslengna ieu kumbah suani kaluhur disarengan ku Anoman perbancana suta Nyi Roro tiluhur atuh puguh we keunana kana mastaka kumbah suani ieu asuani kumbah sami sareng sapisan masing pati tu makaning gaya.
7: Maka agung anak mangkase kuma asuani asuani kuma anak mang raden raden.
5: Oh, untene pangersa
7: teu naon Anoman rayi dinalesan di panuhun eta praosan ulah kaganggu da puguh ki jadina. Tapi pamugawe ti akang mah sakitu mudah-mudahan ku aya nang masing patitu makaning perlaya ituang putra sasat jadi ciri nu maniri pikeun pamungkasna nafsu dasa muka sugan kapayun ku aya na ieu tuang putra maot teh jadi dasa muka sadar menta dihampura da akang ge tetep bakal mukakeun lawang hampura seupama dasa muka sumolono datang ka hareupeun akang duh dasa muka teu dijieun kasempetan itu waktu nya mudah-mudahan bae atuh pangersa dina sameting pun anak masing pati itu makaning pelaya ieu teh sosok jadi pahlawan ngabela negara sareng bangsana hidup muga-muga ditempatkeun di tempat anu nikmat hidup pulang ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sempurna
2: laras laras laras
7: jisiwa bikinnya kecewe nun ngiring bela sungkawa atuh dina waktu ayeuna mudah-mudahan kuayana ieu kajadian teh jadi pamungkas nafsu nada samuka atuh rupina ieu lalampahan teh urang cekapkeun dewi ka dieu pamungkas kemang tinitik sebaran sari tutup lawang sigotaka

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean balalaa ting telpret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Ah, tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya PJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengisian karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep panya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu khasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
2: rezekina
1: bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri kacida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang kitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyeun ka dieu teh?
2: Dua katilu ayeuna.
1: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkeul.
1: Mohon.
2: Leuleus rieut.
1: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
2: check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras
2: dari
1: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Nungse, mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran janten 7.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enak nya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kadu panyawa teh.
2: Di 2012
1: ya. 2020 berarti sapul usumnya.
2: Nya tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna.
2: Seueur we pun anu karosna
1: enam. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, mudah-mudahan nya.
1: Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian panggitu nya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaos na nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
1: mohon amin haturun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun ka nu sanes, ka nu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana, saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nam biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
2: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah sehatnya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae di bobonya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
9: Loh, ikan tulang tijang awan, metro. Kamu kayaknya senang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Ibu sahana mina,
1: ibu? Ibu Ana Hasana.
0: Ibu tos kanggo Alpa Propolis tos sabaraha botol, ibu?
1: Tos beri kalima aja na.
0: Ibu karawas enakeunana ti botol kasabaraha?
1: Botol kahiji oge sokaraos enak rampang.
0: Emang ibu teh gaduh panyawat naon?
1: Paru-paru teras sesot puyeng cilah nyeri sampean nyeri rematik gitu. Jeung seueur rupina dumeh tos kolot kitulah ibu mah.
0: Tos ti botol kahiji teh karaosna enakeuna kumaha wae?
1: Tos aos we bobot tibra mam seueur gitu. Kawitna mah kan mam ge alim, bobo kirang gitu, gelisah wae. Ayeuna mah alhamdulillah, mam sampai 3 kali upami mapah teh sok aya tertuk gitu tah, nyeri sekedik. Tuh, kali ini mah parah pisan. Ya, ini udah hampir nyeri. Ya, kapung kumah nyeri kasih dan numpang teh.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mangga, bae anu gaduh panyawa seperti ibu. Mangga, ayeuna sumping wae ka radio pis di Ciamis. Meser Alpa Propolis. Ibu mah raoseun.
0: Nganon pisan ti kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras kadok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89.6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna Tesma Aini, Ibu Sahana Minabu.
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT 1 RW2 Desa Balikbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
4: Aya katarak lain teh aya ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu, supados sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW2 anu nyarus cicoca teras meser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana? mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
7: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu ke iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengen karawas gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 ya bade bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu. Soalnya ieu tos karawas pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
5: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngodoh kita eta dada. Yeah, dada jeung punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur eungap teh kitu.
0: Terus sok aya eungap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Tah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa
1: propolis. Ha, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui, Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3
1: botol
0: deui nya. Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah anget imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol

0: Pertama perubahan, Pak Oming
1: perubahan, ya.
0: Alhamdulillah begitu lah, Pak Omingnya cocok wal Patropolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos Abdi bade ka Propolis, mangga eta mah cocok Abdi mah gitu nih. Yeah. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan
5: kabur, ya?
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok, ya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, ya,
4: gitu. Amin. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih, saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaya itu kadia panggintan ya?
3: Ya, tos kaya itu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis saya sabar botol tah
3: karak sabotol kadua arek
2: kadua ayunanya
3: ya, kadua anu ayuna
2: teras kumah hata anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karaos
3: tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh ya
2: ay kamari mau pamit telapat mengucurnya
3: ya ngucur ayat keluar darah gitu tah sapoe da samping teribu ku darah teh tina irung geri tongengken teh ngucur eh
2: malahan mah kulomboge gak ngebandal teh tilunya
3: ya nyana da engap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang leutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleuteun sadinten
3: tilu kali
2: sabar tetes sakali
3: ngaleuteun genep genep
2: genep genep berarti anjing ya
3: nya anjing lohor jeung sonten bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip
2: cenah alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: nya alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da kapan mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo nu sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: nya
3: alfa propolis ceng teh.
2: Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk,
5: ayo.
4: ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kena patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya,
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
5: Agak mending, Pak. Agak mending. Ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-1260-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sawat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerasan dina dengge teh menuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya. Mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang saya ngalah telandong alpa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang saya ngalah telandong alpa propolis alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngalah damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860 Meni rajin kokos rekan wayah.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Mada kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce,
5: tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi 2 tetes, ce. Dianggena 2 atawa napi 3 dinten sakali, ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, ce.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus ai kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos. Sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
5: 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat saya.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

rambut hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini tentunya Allah masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan, tentunya di hari ini nafas yang masih tentunya dapat kita hembuskan dan tubuh yang masih diberikan kesehatan, yang tentunya ini merupakan nikmat yang seringkali baru kita sadari ketika mulai berkurang, sahabat MK. Padahal dengan nikmat kesehatan serta juga waktu yang kita miliki, kita masih dapat bisa menunaikan segala ibadah, baik dari sholat, membaca Al-Quran, lalu juga menebar kebaikan serta juga hal-hal berkaitan tentang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sahabat MK, selagi kesempatan masih ada, mari kita gunakan segala hidup ini, segala kesempatan untuk senantiasa memperbanyak ibadah dan juga tentunya menebar kebaikan. Semoga sahabat MK di kesempatan pagi hari ini Allah senantiasa menjaga kesehatan kita, membimbing langkah kita dalam kebaikan, dan tentunya menjadikan setiap waktu yang kita miliki bernilai ibadah tentunya. Hari setiap ketika. Alhamdulillah, sahabat MK, tentunya di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda Bahri Alamsyah kembali menemani ruang dengar Anda dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali mengudara di edisi pagi hari ini. Di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 ataupun juga bertepatan dengan 1 Jumadil Awal sahabat MK 1448 Hijriah. Insya Allah, sahabat MK, di pagi hari ini kita akan kembali menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sos. IMPD, membahas berkaitan tentang sholat duha, bagaimana keutamaan dan ketentuannya. Dan di pagi hari ini juga kami masih juga mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dimanapun Anda berada juga dapat ikut bergabung, mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, serta juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi di hari ini di tempat Anda seperti apa, dapat Anda sampaikan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MK FM di nomor 0811-224-1027. 0811-224-1027, sahabat MK. Ujian menimpa menekan. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini selain dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, Anda pun juga dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MK FM tentunya. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami di pagi hari ini, di antaranya melalui YouTube MK FM di MK FM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MK FM Bandung, serta juga melalui Instagram dan juga live TikTok kami di @mkfmbandung tentunya. Terkhusus juga sajian program manajemen Kolbu Pagi hari ini dapat Anda simak juga melalui beberapa jaringan radio relay MK Pagi. Di antaranya dapat Anda simak melalui frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi,
Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak melalui frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027. Merasa berputus asa. Sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan juga ambil bagian di

0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan, agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Mendidih jiwaku ini, wahai Tuhanku yang
0: Esa. Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: bersihkan. Sahabat MG juga pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di pagi hari ini bersama Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil Esos IMPD. Kami akan sapa Anda terlebih dahulu di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, menyampaikan laporan serta juga salam silaturahimnya, doa-doa terbaiknya tentunya sahabat MK. Yang pertama sudah bergabung di pagi hari ini sudah ada dari Bapak Ujang dari Jamali Cianjur yang mengirimkan atensinya menyapa di kebersamaan pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ujang dari Jamali Cianjur. Selanjutnya ada Mamah Agni dari Tasikmalaya yang ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini disampaikan, dan juga salam untuk semua sahabat dan kru yang saat ini sedang bertugas dan juga menyimak tentunya. Baik, terima kasih Mama Agni dari Tasikmalaya. Selanjutnya kita sapa juga ada Ibu Ade dari Ranca Ekek yang menyampaikan salamnya di pagi hari ini dan juga menyampaikan kalau dari Ranca Ekek di pagi hari ini dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, alhamdulillah. Lalu juga melengkapkan dengan doanya untuk kru yang sedang bertugas di pagi hari ini dan juga kepada seluruh pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa dikaruniakan kesehatan, keselamatan, dan juga dilimpahkan keberkahan di setiap langkahnya. Tentunya juga ada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ade dari Rancaik. Mudah-mudahan doa yang sama, doa terbaik juga untuk Ibu Ade di pagi hari ini tentunya.
1: Ku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Dan alhamdulillah sahabat MG di pagi hari ini juga sebelum nantinya kita sambung kembali menyapa Anda, kita sudah terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadhil Esos IMPD. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini.

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa MK Pagi yang menyimak melalui Zoom, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui IG dan media sosial lainnya, juga dari MK TV, MK FM yang ikut merelay secara streaming di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita kenikmatan kita dalam beribadah, nikmat dalam bersyukur kepadanya. Bukan kita bahagia karena kita mendapatkan banyak nikmat, tapi kebahagiaan kita ketika kita mampu mensyukuri semua nikmat itu, sehingga semua nikmat dikembalikan kepada Allah yang memberikan nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari ini kita masih bisa membukakan mata, masih bisa beraktivitas, terutama selamat tentunya Bapak Ibu yang bisa tahajud di sepertiga malam, melaksanakan sholat subuh, khususnya bapak-bapak laki-laki kita sholat berjamaah di masjid yang diawali dengan sholat qobliyah subuh terlebih dahulu. Masya Allah, kita sudah mendapatkan dunia dan seisinya, khairu minad dunia wa ma fiha, dengan dua rakaat sholat fajar atau dua rakaat sholat subuh dan diawali dengan qobliyah subuhnya. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kajian kita di kajian fikih, spesial fikih di setiap hari Senin, dan kita akan masuk kepada materi baru. Izin saya share screen. Hari ini kita akan membahas tentang sholat isyraq atau sholat syuruq, ya. Jadi di antara amalan kita di pagi hari, ya, di antara amalan kita selepas kita melaksanakan sholat subuh ini, ada amalan sunnah yang Rasulullah contohkan bagi kita tentang sholat isyraq. Nah, pertanyaannya, apa itu sholat isyraq? Seperti apa ketentuannya, pelaksanaan dan sebagainya? Insyaallah ini akan kita bahas di kesempatan subuh hari ini. Ya, izin saya share screen seperti biasa. Nah, sebelum nanti kita juga bisa dialog, silakan Bapak Ibu bisa bertanya nanti terkait dengan sholat sunat isyraq ini, ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu, silakan, sudah ada ya PowerPoint saya tentang sholat sunat isyraq atau sholat syuruq ini. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu sholat isyraq, ya, apa itu sholat syuruq. Secara bahasa isyraq berasal dari kata asyroko yushriku, yang artinya terbit atau bersinarnya matahari. Ya, seperti dalam surat Sad ayat 18, bi asyi wal isroq, ada kalimat bil asyi wal isroq, ya, di waktu petang dan waktu isroq. Ya, isroq itu sekali lagi disebut dengan waktu terbit. Terbit dari mana? Dari arah timur. Maka disebut dengan masyrik, timur itu. Matahari terbenam di mana? Di arah barat. Maka barat disebut dengan maghrib. Ya, ada kalimat bainal masyriqi wal maghrib. Atau dalam surah Al-Baqarah misalkan tidak termasuk laisa biru'an tuwal wujuhakum fil masyriqi wal maghrib. Ya, bukanlah kebaikan ketika engkau menghadapkan wajah ke timur dan barat. Walakinal birru man amana billah wal yaumil akhir wal malaikat wal kitab dan seterusnya. Tapi beriman itu adalah ketika, kebaikan itu adalah ketika engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul, kepada para malaikat dan seterusnya. Ada di dalam surat Al-Baqarah diantaranya kalimat masyrik dan maghrib. Masyrik itu adalah timur, maghrib adalah barat. Kata isyraq artinya terbit atau bersinar. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau yang belum haji juga tidak apa-apa, ada kita mendengar istilah hari tasyrik, ya. Disebut hari tasyrik karena seperti halnya terbit. Seorang jemaah haji yang sudah melaksanakan haji, dia sudah wukuf, dia sudah melontar jumrah, dia sudah bertahalul untuk
tahalul awal, bahkan bisa tahalul sani ketika sudah menyelesaikan dengan taufiq fadlnya, maka hari-hari tanggal 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Hari apa? Terbit, bangkit, muncul, itu semangat baru, ibadah baru, semangat dengan ibadah yang baru setelah melaksanakan ibadah haji. Selamat, semangat ibadahnya muncul. Itulah kata isyraq, atau diambil dari kata asyraqa yusyriku, yang artinya bangkit. Nah, kenapa sholat sunat ini disebut di sholat sunat isyraq? Karena dilakukan di waktu syuruq atau waktu matahari berbangkit. Jadi secara istilah, sholat isyraq adalah sholat sunnah yang dikerjakan di awal waktu duha. Karena nanti kita akan temukan perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang mengistilahkan sholat isyraq ini dengan awal duha, ya awal waktu duha. Yaitu ketika matahari sudah terbit dan meninggi, ya sekitar satu tombak, artinya ketika matahari mulai muncul, itu yang disebut sekali lagi waktu syuruknya, kurang lebih 12-15 menit setelah terbit, sehingga waktu terlarangnya sudah lewat. Karena kalau kita melaksanakan sholat ba'da subuh langsung, nah itu kan waktu terlarang ya. Kita tahu ada waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ba'da subuh dan ba'da asar ya. Nah sehingga kapan waktu syuruk ini? Setelah lewat waktu terlarangnya ya, dari ba'da subuh. Jadi bukan sholat yang dilakukan setelah subuh langsung. Nah, nama lain itu disebut dengan sholat syuruq. Kenapa disebut sholat syuruq? Karena sholat yang dilakukan di waktu syuruq. Ya, sholat isyraq itu dengan sholat syuruq ya sama, itu-itu juga. Karena dilakukan setelah syuruq, gitu ya, setelah waktu terbit mataharinya itu dimulai, ya. Atau sebagian menyebut dengan awal duha, sholat duha di awal waktu. Jadi duhanya belum, tapi sudah awal waktu duha. Ya, jadi disebut juga dengan awal duha. Ini sekali lagi akan ada perbedaan pendapat yang saya akan paparkan dari para ulama. Ada yang menyebutkan sholat isyraq itu tersendiri, tapi ada yang berpendapat sholat isyraq itu bagian dari sholat duha. Ya, nanti kita bahas secara detail. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari definisi tadi, baik secara lugatan wa istilahan, secara bahasa maupun istilah, sholat sunat dua rakaat, sholat isyraq adalah sholat sunat dua rakaat atau lebih, karena sebagian pendapat juga boleh sampai empat rakaat, walaupun yang kuatnya adalah dua rakaat, yang dikerjakan setelah matahari terbit dan naik kira-kira setinggi tombak. Jadi sudah mataharinya terbit, ya. Biasanya oleh orang yang sholat subuh berjamaah, dia dilakukan oleh orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu duduk zikir hingga waktu syuruk itu tiba. Ya, pahalanya dijanjikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Nanti kita bahas dalil berikutnya, ya. Bapak Ibu yang baik, nah ini berdasarkan hadis riwayat dari Anas bin Malik, yang diterima dari sahabat Anas bin Malik, bahwa siapa yang melaksanakan sholat isyraq ini mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umroh sempurna. Nah, ini hadisnya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diantaranya juga dihasankan hadis ini oleh beliau, Imam Tirmizi, juga dihasankan atau sahihkan oleh Syekh Al-Albani, ya, di mana Rasulullah SAW sabda, man sholal ghada, ya, man sholal ghada. Ya, salat ghada itu bahasa lain dari salat subuh. Man salat ghada fi jama'atan, salat subuhnya berjamaah. Summa qa'ada, lalu dia duduk, yadkurullah, dengan yadkurullah dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu' asy-syams, sampai matahari terbit. Summa salat rakaataini, lalu salat dua rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Tamma. Maka baginya seolah-olah menjadi orang yang melaksanakan haji dan umroh sempurna. Masya Allah, disebutkan tiga kali oleh Rasulullah kata sempurnanya, siapa yang melaksanakan sholat syuruq ini, ya sholat isyraq ini, dia melaksanakan dua rakaat sholat isyraq ini, pahalanya sebagaimana melaksanakan haji dan umroh sempurna. Seperti apa haji dan umroh sempurnanya, ikuti tayangan selanjutnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, hadis kedua penguatnya tentang sholat isyraq ini, kebiasaan duduk hingga matahari
terbit. Ya, kebiasaan Rasulullah SAW itu duduk hingga matahari terbit. Ini sebagaimana hadis yang diterima dari Jabir bin Samurah. An Jabir bin Samurah, anna Nabi SAW kana idha salal fajr jalasa fi musallahu hatta tatlu' asy-syams. Bahwasanya Rasulullah SAW apabila selesai salat fajar, yang dimaksud adalah selesai melaksanakan salat subuh, ya, jalasa fi musallahu, maka Rasul duduk di musala itu, di tempat salatnya, gitu ya, tempat salat. Kalau salatnya di masjid, duduk di masjid di situ, hatta tatlu' syams, sampai matahari benar-benar terbit, sampai matahari terbit. Maka itu disebut dengan waktu syuruq, ketika matahari terbit, begitu. Kemudian dalil ketiga penguatnya juga bahwa salat 4 rakaat di awal hari, karena nanti ada yang menyebutkan suruh di 2 atau 4 gitu ya. Sebagaimana diskusi Yabna Adam irka'li 4 rakaat min awalin nahar akfika afir. Wahai anak Adam, irka' ruku'lah. Yang dimaksud ruku' di sini adalah salat, karena salat tidak hanya ruku', tetapi kadang-kadang dalam hadis, termasuk juga dalam Quran, gitu ya, kata sholat tidak spesifik menyebut istilah sholat, tetapi juga ruku atau sujud. Misalkan farka'u ma'ar ruki'in, berukulah bersama orang ruku, atau fasjudu masajidin, sujudlah bersama orang-orang sujud. Kata ruku dan sujud di sini maksudnya adalah sholat, gitu. Termasuk kalimat irka ruku'lah di sini 4 rakaat, ya, 4 rakaat min awalin nahar, di awal hari, akfika akhirahu, ini saja cukup kebutuhanmu di akhir siang. Ini juga terkait nanti hadis 4 rakaat sholat 2 itu Allah akan urus kebutuhanmu sepanjang hari. Nah, jadi kalau mengawali hari kita sudah dengan sholat, artinya awal hari kita dengan kebaikan, awal hari kita dengan kita mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah dengan melaksanakan sholat-sholat, maka ini adalah bagian dari amaliah yang baik mengawali hari, sehingga Allah akan cukupi, Allah akan lindungi, Allah akan muliakan sepanjang hari kita. Dalam riwayat lain kemudian, ini terkait sholat duha ya, hadis Umamah, karena nanti sekali lagi sholat suruk ini ada juga yang masukkan dalam sholat duha. Man kharaja ila tasbih duha la tunsibuhu illa iyahu fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir. Ya, ini kalau tadi pahala haji dan umroh, ini menyebutkan sebagai pahala umroh saja. Man kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar masjid untuk melaksanakan sholat duha, lan yunsibuhu illa iya, yang tidak ada mendorongnya kecuali untuk itu. Kita diam di masjid atau berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat duha dan tidak tujuan lain. Ya, sholat duha itu ya kecuali karena Allah, karena berharap ridho dari Allah, pahala dari Allah, mengharap kebaikan dari Allah. La yunsibuhu, yang tidak akan menimpanya illa iya kepada orang tersebut, fa'ajruhu ka'ajril mu'tamir, kecuali akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berumur. Ini juga motivasi sekali lagi buat kita untuk melaksanakan sholat, diantaranya sholat duha atau sholat awal duha, gitu ya. Nah, kalimat tadi juga di awal ada kalimat isyraq bil asyi wal isyraq, ini isyaratnya ada dalam Al-Quran ya, dalam surat Surat ayat 18 tadi. Inna sakharnal jibala ma'u yusabbihna bil asyi wal isyraq. Sesungguhnya kami Allah yang sakharna, ya Allah yang menundukkan al jibal, gunung-gunung, ma'u besertanya, yusabbihna bil asyi wal isyraq, untuk bertasbih kepada Allah bil asyi wal isyraq, pada waktu petang dan pada waktu pagi, ya, pada waktu isyraq. Jadi asyi itu seperti petang, itu seperti matahari tenggelam, gitu ya, di awal dari malam, dan kemudian isyraq matahari terbit awal dari siang. Artinya Allah itu menundukkan gunung, bahkan di ayat lain lautan dan seterusnya, itu sebagai bentuk bertasbihnya manusia kepada
bertahdiyah makhluk-makhluk Allah kepada Allah untuk mengingatkan kepada manusia bahwa alam ini senantiasa bertasbih kepada Allah. Kitalah manusia yang sering kadang lupa gitu ya untuk melakukan itu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibnu Abbas itu adalah mufassir pertama pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau menafsirkan, yang kemudian nanti ada tafsir-tafsir berikutnya sampai kepada para ulama kontemporer. Nah, Ibnu Abbas dikenal sebagai mufassir pada masa Rasulullah. Nah, Rasulullah pernah mendoakan Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Berikan kemampuan kepada Ibnu Abbas ini faqihhu fid-din, memahami agama, wa 'allimhu at-ta'wil, dan berikan kepadanya kemampuan untuk memahami ta'wil. Ta'wil itu bahasa lainnya adalah tafsir. Beliau menafsirkan ayat ini isyarat adanya salatul isyraq dengan adanya bil isyi wal isyraq, bertasbih kepada Allah dalam keadaan petang maupun pagi. Pagi disebut adalah, kata beliau, menunjukkan kepada isyarat adanya salatul isyraq atau salat isyraq ini. Dan setelah juga mendengar dari umuhani bahwa Nabi SAW salat duha, asar ini diriwayatkan oleh Hakim dan At-Tabrani, namun sanadnya berbeda pendapat. Artinya memang terjadi perbedaan pendapat dalam menafsirkan ini. Salah satunya menafsirkan sholat isyraq adalah Ibnu Abbas. Ya. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya sholat isyraq ini. Ya. Hukum sholat isyraq adalah sunnah. Artinya dianjurkan, tidak wajib. Jadi sehebat apapun dan sebesar apapun pahala sholat sunat tentu tidak bisa mengalahkan sholat wajib. Walaupun pahalanya haji dan umroh, tetap lebih utama sholat wajib karena dosa kalau ditinggalkan. Kalau sholat sunat tidak berdosa kalau kita tidak melakukan, karena hukumnya sunnah. Nah, ulama berbeda pendapat apakah ia sholat sendiri atau bagian dari sholat duha. Ini yang berbeda ya. Nah, saya berikan bagian seperti ini. Jadi ada dua pendapat. Pertama, bahwa isyraq itu adalah duha di awal waktu, atau diistilahkan dengan awal duha bersarabnya ya, awal sholat duha. Duha di awal waktu, sholat isyraq adalah sholat duha, tapi di awal waktu ya. Ini dipegang oleh sebagian ulama di antara Syekh Ibnu Bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin ya. Isyraq, penjelasannya, isyraq bukan sholat tersendiri, ia adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu. Ya, sebagaimana masuk kepada tetap hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Anas bin Malik dan Abu Umama bahwa pahala haji dan umroh itu berlaku bagi orang yang melakukan sholat di pagi hari atau sholat di waktu matahari terbit. Sehingga ini tidak beda atau tidak lain bagian dari sholat duha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, jadi berbeda dengan sholat duha, gitu ya. Ini sebagaimana dipegang pendapat oleh ulama Syafi'iyah. Antara lain juga disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'ul Mudin, menyebutkan tentang sholat isyraq ya sendiri, nanti duha ya duha, isyraq ya isyraq, gitu ya. Ya, artinya sholat isyraq adalah sholat sunat khusus setelah matahari naik atau setelah matahari terbit atau setelah masuk waktu syuruq. Berbeda dari duha, kalau duha afdolnya ya disebut duha itu kan ketika matahari sudah lebih meninggi. Kata duha itu kalau bahasa Sunda mahleut moyan, gitu ya. Waktu matahari mulai tinggi dan mulai naik dan terik, gitu ya. Kalau orang Arab itu menyebut waktu itu ketika unta-unta mulai bangun bergeliat untuk berjemur. Jadi para orang Arab khususnya mungkin di musim-musim dingin ya, mereka mengeluarkan untanya dan menjemurnya supaya tidak kedinginan, itu di waktu matahari sudah meninggi, disebut dengan waktu duha. Jadi berdasarkan itu, pendapat kedua, sholat isyraq adalah sholat tersendiri, berbeda dengan sholat duha. Nah, kapan waktu pelaksanaannya? Jadi dua pendapat ini ya Bapak Ibu, tidak usah heran memang terjadi perbedaan pendapat dalam fikih, kita bisa mengambil yang paling menenterangkan. Kapan waktu pelaksanaannya? Sholat isyraq dikerjakan sekitar 12 atau sampai 15 menit. Sebagian mendapatkan menurut 10 sampai 15 menit setelah waktu syuruq atau matahari terbit. Ya, berarti nambah 15 menit dari 05.35. Begitu ya.
Kenapa demikian? Alasannya salat saat matahari sedang terbit termasuk waktu yang dilarang ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, "La salata ba'da subhiyata tarfa'is syams." Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari meninggi. Artinya kalau belum naik setelah syurutnya, maka tidak boleh. Yang kedua, orang-orang Majusi itu mereka menyembah matahari ya. Mereka para penyembah matahari, orang Majusi itu menyembah matahari, menyembah api. Mereka menyembah matahari itu ketika mataharinya terbit. Nah, untuk membedai, dan Rasulullah SAW selalu tidak mau sama dan membedai apa yang dilakukan oleh agama lain, ya. Dengan Yahudi, dengan Nasrani, Rasulullah tidak mau sama. Contoh ketika Rasulullah menganjurkan Saum Asyura, tanggal 10 Muharram, ternyata orang Yahudi juga saum, maka Rasul membedai, kita mulai saum dari tanggal 9. Membedai sehari, gitu ya. Nah, ini pun untuk membedai orang Yahudi juga termasuk kalau maaf, orang Majusi yang mereka menyembah matahari ketika pas matahari itu terbit, maka ketika kita akan melaksanakan sholat Isra ditambahin 10-15 menit atau 12-15 menit dari waktu terbitnya. Jadi kalau terbit 5.35 tambah 15 berarti kita sholatnya 5.50. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, dilanjutkan. Nah, oh iya, tadi ini tambahan dalam riwayat Muslim juga, ada tiga waktu Rasulullah melarang kami sholat di dalamnya, ya, kata seorang sahabat. Nah, salah satunya adalah ba'da sholati subhiyata tarfa'is syams, ya, setelah matahari terbit hingga meninggi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ukuran meninggi tadi dijelaskan dalam hadis hatta tarfa'is syams, ya, sehingga matahari meninggi itu dijelaskan dalam hadis Amr bin Abasa, yaitu setinggi satu atau dua tombak ya. Jadi kida rumin aw rumhayn, rumh itu tombak ya, setinggi tombak atau dua tombak, jadi tinggi daripada disebut dengan meninggi tadi gitu ya, menurut penglihatan mata tentunya, sehingga para ulama memperkirakan sekitar 12-15 menit untuk kehati-hatian, bahkan ada yang sampai 15-20 menit untuk kehati-hatian dengan sampai pas saat mataharinya itu terbit ya. Batas akhir waktunya mengikuti waktu duha. Jadi misalkan begini ya, sebelum matahari tepat di tengah langit sekitar 10 menit sebelum duhur. Namun kata Umpali Jumroh dalam hadis ini Anas terkait dengan sholat yang dikerjakan di awal waktu setelah duduk zikir sejak subuh. Jadi gini, utamanya adalah kita setelah subuh duduk tidak kemana-mana sampai subuh, tambah 15 menit dari waktu subuh itu sholat. Kapan waktu subuh habis? Kalau berpendapat yang kedua tadi, waktu sholat terpisah dengan duha, maka setelah subuh ini selesai sudah masuk waktu duha. Ada juga yang prepare lagi 15 menit dari setelah suruk, baru kemudian duha. Tapi kalau baru ngambil pendapat bahwa suruk itu awalnya duha, maka setelah sholat suruk yang tadi ditambah 15 menit dari waktu suruknya, sholat isyraknya, maka dia boleh langsung melanjutkan waktu duha. Kapan habisnya waktu duha? Sekitar 10-15 menit sebelum zuhur. Ini mayoritas ulama ya, walaupun tentu lebih baik masih jauh dari waktu duhurnya. Jadi kalau hitungan waktulah di Indonesia, itu yang Indonesia ini stabil ya, berbeda dengan negara lain. Tapi kalau menjalankan haji atau umroh gitu di musim dingin di Arab Saudi sana lebih banyak malamnya daripada siangnya. Sebaliknya kalau musim panas lebih banyak siangnya dari malamnya. Nah, kalau di Indonesia kan cenderung stabil gitu ya, siang 12 jam, maksimal 13 jam, malam juga 12 jam, itu 24 jam itu dibagi dua. Mungkin di kita duha kisaran jam 8 sampai jam 10, surutnya mungkin 6, jam 6 atau 6.15, 6.10 gitu ya, tergantung waktu subuhnya tadi. Nah, itu cenderung stabil ya, artinya sampai jam 10, 11 ya udah mendekati duhur, ya sudah mau habis waktunya, begitu ya. Namun ketaman pahala haji dan umroh tadi sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, itu adalah utamanya yang
melaksanakan syuruk salat isyraq itu setelah subuh. Dia duduk, tidak keluar dari masjid, menunggu waktu syuruk. Setelah waktu syuruk tiba, ditambah 15 menit, lalu melaksanakan salat isyraq. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ada syarat mulai pahala umroh tadi. Ya, berdasarkan hadis Imam Tirmizi dari Ibnu Abbas. Satu syaratnya adalah salat berjamaah man salat ghada ghada tafi masa fil jamaah tadi hadis ya. Dalam riwayat lain salatul ghada fil masjid, salat di masjid. Ya, maka bagi laki-laki berjamaah di masjid. Bagaimana kalau perempuan yang salat isyraknya di rumah, boleh tidak? Nah, sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena utamanya salat perempuan itu adalah di rumahnya. Jadi wanita bagaimana sholatnya di rumah tidak di masjid, lalu kemudian dia nunggu sampai waktu syuruq dan sholat isyraq, maka pendapat sebagian ulama boleh. Walaupun sebagian pendapat hanya bagi yang sholat berjamaah di masjid. Ini ada perbedaan ya. Silakan mana yang lebih yakin. Kalau ibu tetap mau lakukan, tidak apa-apa. Yakin itu benar. Dua, duduk berzikir kepada Allah. Jadi setelah subuhnya tidak melakukan aktivitas lain yang sia-sia, tidak manfaat, apalagi yang mengandung unsur dosa dan maksiat ya. Tetapi qa'ada yadhkurullah, dalam hadis tadi dia duduk, qa'ada atau jalsa gitu ya, dalam hadisnya dia duduk dengan berzikir kepada Allah. Zikirnya apa bentuknya? Bisa zikir dengan menyebut asma Allah, memuji Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Bisa zikir dalam bentuk kita membaca Al-Quran, karena termasuk afdhulu zikri tilawatil Quran, zikir utama itu diantara dengan membaca Al-Quran, atau majelis ilmu yang yadhkurun Allah, majelis ilmu yang membahas tentang Allah, tentang ilmu Allah, tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah. Majelis ilmu pun termasuk kepada zikir, apa ya, qa'ada yadhkurun Allah. Ya, misalkan habis subuh kajian nih, jadi ilmu membahas tafsir, membahas hadis, membahas fikih, membahas akidah, membahas akhlak, sampai waktu syuruq tiba. Ya, kemudian ditambah beberapa waktu tadi, 10-15 menit, ya, maka kemudian sholat di situ. Ya, jadi tidak diisi dengan obrolan dunia, atau mungkin bermain gawe, jadi main HP, nonton YouTube, yang tidak ada kaitannya dengan zikir kepada Allah. Nah, ngobrol kesana kemari yang tidak jelas gitu ya. Bukan, tapi lebih utama diisi dengan zikrullah. Yang ketiga, maka setelah matahari meninggi tadi, salat dua rakaat setelah keluar dari waktu yang terlarangnya ya. Alhamdulillah beberapa masjid sekarang sudah ada timer. Di timer itu juga ada, saya lihat ada di satu masjid ya di Bandung ini, yang ketika kajian subuh itu, saya mengisi kajian subuh di sana, ada tulisan di situ, si timernya itu, waktu terlarang. Jadi dari baris subuh itu masih waktu terlarang tuh. Nah, kapan waktu bolehnya? Itu setelah 15 menit dari waktu syuruq tiba. Masya Allah ya. Dia menyebutkan waktu syuruq, tentang waktu syuruq, tapi masih ada penjelasan waktu terlarang. Dan setelah tambah 15 menit baru waktu yang boleh untuk sholat sunnah. Sehingga sholat dua rakaatnya itu di luar waktu yang telah. Catatan, pahala seperti haji dan umroh ini adalah ajr. Ka'ajruhu, ajr itu pahala, bukan pengganti kewajiban haji. Jadi jangan sampai Bapak Ibu selesai sholat syuruq keluar bahagia ya, alhamdulillah saya sudah haji. Ya, tidak dipanggil ibu hajah marah. Bu, diam aja. Kenapa? Diam aja bu, hajah gitu. Kenapa mau dipanggil aja? Saya sudah sholat syuruq, saya sudah sholat isyraq barusan. Nah, sholat isyraq itu pahalanya setara haji dan umroh itu, bukan gugur kewajiban hajinya. Ya, maka dia tetap harus berhaji. Ya, bukan pengganti kewajiban haji. Orang yang mampu berhaji tetap harus haji ke Baitullah. Ya, tetap wajib. Jadi ini pahalanya yang setara dengan haji. Itu harus dipahami ya, berdasarkan hadis tersebut. Nah, sehingga urutan pelaksanaannya bagaimana berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tadi ya, hadis Ibnu Abbas dijelaskan dalam Tirmizi. Yang pertama, salat subuh berjamaah, ini yang utamanya, karena kalimatnya man salat ghada jamaatan, siapa yang salat subuh berjamaah.
Jadi sholat subuhnya berjamaah dan tentu berjamaah utama adalah di masjid, begitu ya. Kemudian sumayyad purba berzikir kepada Allah. Bisa zikir setelah sholat subuh seperti kita membaca zikir lima surat, zikir pagi, membaca Al-Quran atau majelis ilmu hingga matahari terbit. Ya, menghafal Al-Quran, memperbanyak sholawat. Intinya zikrullah di situ. Ya. Tunggu sekitar 12 atau 15 menit setelah waktu syuruknya tiba. Jadi tidak langsung. Syuruknya 5.35, tidak langsung 5.35, tambah 15 menit, 5.50. Syuruknya 5.30, tambah 15 menit, 5.45 salatnya. Begitu ya. Berdiri, kemudian berniat, lalu takbiratul ihram. Niatnya adalah niat salat isyraq. Ya. Kemudian yang kelima, rakaat pertama, karena sholatnya dua rakaat, rakaat pertama Al-Fatihah dan surat pendek. Misalkan boleh surat Asy-Syams atau surat Al-Kafirun atau surat yang lainnya. Ya. Yang keenam, rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Bisa Al-Duha, bisa Al-Ikhlas, bisa Al-Falaq, bisa An-Nas dan seterusnya. Sampai tasyahud akhir. Tentu ya, penutup dari sholat dua rakaat kita dengan melaksanakan tasyahud akhir. Kemudian berdoa dengan doa yang baik. Jadi tidak ada doa khusus. Yang dikhususkan yang sahih untuk isyraq ini, boleh membaca doa apa saja yang masyhur atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah, atau kita membaca doa yang kita panjatkan sesuai dengan ajak kebutuhan kita. Pada bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Minang, silakan ya. Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar. Karena di luar sholat, setelah sholat bacaan doa kita bebas ya. Ini sekali lagi tidak ada surat yang diwajibkan. Pilih surat pilihan di atas, ini anjuran ya. Membaca Al-Kafirun, membaca dua Al-Ikhlas, ini anjuran saja. Nah, saya hafalnya cuma kulhu dan kulia gitu ya, Al-Ikhlas dan Al-Kafirun saja ya. Silakan diulang setiap sholat membaca, itu tidak ada masalah. Karena membaca surat dalam sholat itu hukumnya sunnah. Tidak membaca surat pun tidak mengapa. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kita buka dialog ya, nanti silakan yang di-zoom boleh, Raisen, yang di medsos lain, yang di YouTube, yang di IG, yang di Facebook, yang menyimak boleh chat, termasuk juga yang di MKFM dan MKTV ya, boleh chat di streaming ya. Terakhir, apa keutamaan dan hikmahnya? Satu, dengan kita melaksanakan sholat isyraq ini, sholat syuruk ini, dua rakaat setelah matahari terbit, akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Rasul menyebutkan tamat dalam riwayat Imam Tirmidzi tadi, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, jadi kalau kita belum bisa berhaji karena syarat haji harus mampu, harus daftar dulu, mampu sudah daftar, sudah berangkatnya masih nunggu 20 tahun. Itu juga bagian dari harus kita bersabar, maka sholat isyraq tidak usah nunggu tahunan ya. Tiap hari bisa kita lakukan, pahalanya dapat, walaupun tentu tidak menggugurkan kewajiban hajinya. Dua, mengikuti sunnah Nabi. Nabi tadi dalam riwayat Imam Muslim senantiasa duduk ya, duduk sampai matahari terbit. Nah, jadi bagi bapak yang mungkin tidak punya kesibukan lain, mungkin lebih spesifik lagi, mohon maaf, misalkan yang sudah pensiun ya, gak akan bekerja, gak ngejar waktu untuk bekerja, gak ngejar waktu untuk berbisnis, gak ditunggu oleh jemputan dan seterusnya, duduk sampai matahari terbit. Ini menjadi sunnah kebiasaan Rasul yang kita ikuti. Tiga, manfaatkan waktu yang diberkahi.

0: Nanti pagi awali dengan ibadah, awali dengan sholat, awali dengan zikir, awali dengan doa. Itu juga mendapatkan doa dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi buquriha. Yang keempat, melatih disiplin. Ya, tadi menghindari tidur setelah subuh, ya, dan memulai hari dengan ibadah. Dan ini butuh disiplin, ya, tidak apa kita bisa lakukan setiap hari, gitu ya, tidak hanya pada hari-hari tertentu, tapi kalau mau istiqomah itu lebih baik dan latihan disiplin. Kalau udah biasa disiplin, mengistiqomahkan diri, bangun lebih awal, lalu istiqomah berzikirnya, istiqomah sholat isroknya, maka insya Allah kita dicatat menjadi orang yang taat kepada Allah. Kesimpulan, alhamdulillah di Zoom sudah ada beberapa yang resen, masya Allah, sudah banyak yang chat juga, nanti kita lanjutkan pertanyaan, ya. Kesimpulan, sholat isrok adalah sholat sunnah yang minimal 2 rakaat yang dikerjakan sekitar 12-15 menit setelah matahari terbit. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir hingga matahari terbit, ini yang utamanya, lalu sholat 2 rakaat, maka dijanjikan pahala haji dan umroh yang sempurna sebagaimana hadis riwayat Tirmizi dari Ibnu Abbas tadi. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai apakah dia sholat tersendiri atau sholat duha, namun sepakat amalan sholat isyraq ini disyariatkan. Jadi amalan sholat isyraq ini ada, terlepas dari pendapat tersendiri dari sholat duha atau menjadi awal duha, bagian dari sholat duha, sepakat semuanya ini adalah disyariatkan. Jadi ada syariat tentang sholat isyraq ini disunnahkan dan bisa kita lakukan. Ya. Demikian, silakan jika ada pertanyaan, kita akan mulai Bapak Ibu yang di Zoom terlebih dahulu. Ada Ibu Rika dan Ibu Lea. Kita mulai Ibu Rika yang sudah lebih dulu raise hand. Silakan Ibu Rika.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya.
0: Jelas ya. Ibu, silakan. Ya.
1: Ya, saya bismillah, ini pingin banget gitu bisa sholat isro karena saya pada subuh itu kan langsung ngawas online gitu ya sampai sampai jam 7. Kalau misalnya sholat isro nanti saya izin setengah 7 masih bisa ya Pak Ustadz, setengah 7.
0: Baik. Lagi.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Terus yang untuk duhanya, batas waktunya itu bisa jam 10 ya, karena saya dengan kesibukan saya jam 10 itu baru mulai, itu masih dibolehkan ya Pak Ustadz? Jam 10
0: pagi. Duhanya,
1: gimana? Paling telat jam 10, jam biasa bisa hanya jam 8.
0: Ya, ya. Baik, terima kasih Bu, saya jawab ya. Baik, pertama, apakah boleh setengah 7? Jadi waktunya bukan boleh tidak boleh setengah 7 ya, tapi adalah waktu, kalau niat sholat isyraq, maka ukurannya adalah waktu matahari syuruq, matahari terbit.
1: Ya.
0: Nah, sekarang alhamdulillah di jam-jam yang di masjid, di almanak, termasuk mungkin di aplikasi kita ya, kalau ibu misalkan mendownload aplikasi jadwal sholat, itu kan ada jadwal subuh, kemudian syuruq, kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Yang ada juga yang lebih lengkap dari mulai imsak, pada waktu duha, itu ada ditulis ya. Tapi minimalnya, selain dari waktu sholat, itu biasanya jam sholat itu ada waktu syuruq. Nah, tadi berarti bu, jaraknya adalah 15 menit dari waktu syuruq. Gitu ya. Jadi kalau waktu syuruqnya jam 6, ibu mau sholat syuruqnya setengah 7, atau apa, apalagi sekarang yang subuhnya 5.23 gitu ya, waktu surutnya 5.50 maksudnya, ibu tambahin 15 menit, harus 7 udah terlalu jauh. Jadi ibu ngambil pendapat duha saja, artinya surutnya adalah awal duha. Ibu sholat duha, masuk 2 rakaat sholat duha yang diniatkan bagian dari sholat syuruq. Gitu ya. Tapi itu sholat duha, sudah tidak masuk lagi waktu isyraq. Itu bu, ya. Nah, jadi kalau tidak memungkinkan isyraq, ya duha saja lah sekaligus, gitu ya, sekalian duha. Karena pendapat pertama tadi, syuruq itu adalah awal duha. Gitu. Kemudian yang kedua, sholat duhanya jam 10 pasti boleh bu, karena pendapat mayoritas itu habis duha itu kalau sudah masuk menjelang zuhur. Ya. Jadi kalau sekarang duhur misalkan dikatakan jam 12 misalnya, sekarang kurang ya, misalkan 12 ya, setengah 12 itu batas akhirnya lah, gitu, karena disebut

0: Waktu terlarang itu termasuk adalah ketika menjelang duhur ya, ketika matahari tepat di atas kepala. Di antara tiga waktu kan, matahari tepat di atas kepala, setelah subuh, dan juga setelah asar, itu waktu terlarang. Nah, jadi kalau jam 10 masih boleh, insya Allah. Ya, jam 10 mungkin maksimal sampai setengah 11 lah ya, kalau bisa tidak terlalu siang karena sudah khawatir keburu masuk kepada waktu duhur. Begitu Ibu Rika ya.
1: Terima kasih inspirasi, nanti saya cari apa list untuk yang apa jadwal-jadwal sedekah di aplikasi.
0: Ya, ya. Ada Bu, bisa di-download di apa di aplikasi juga ya. Terima kasih Ibu Rika. Ibu Lea selanjutnya, silakan Ibu Lea.
2: Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mungkin agak bukan tentang sholat isra'nya ya Ustaz, karena kesibukan kan tadi Ustaz bilang duha awal duha itu kalau di Indonesia di antara jam 7 dan 8 gitu ya. Nah, ya karena kesibukan saya seringkali sebelum aktivitas melaksanakan duha itu sebelum jam 7 atau pas jam 7 lewat-lewat sedikit gitu Ustaz. Apakah itu tidak apa-apa? Terima kasih.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Lea. Tidak apa-apa Bu, insya Allah ya. Jadi masuk, kalau yang saya dapatkan juga pendapat ulama, waktu dua itu membagi tiga Bu. Ada waktu awal, ada waktu tengah, dan ada waktu akhir. Gitu ya. Dan nanti pekan-pekan depan saya akan bahas sholat dua secara spesifik ya, karena sekarang membahasnya dengan isyraq ya. Tapi kalau dibagi tiga tadi, awal itu berarti setelah waktu syuruq 20 menit atau 15 menit atau 20 menit setelah waktu syuruq itu sudah awal duha. Itu masuk duha awal. Jadi sudah boleh Bu, setengah 7 juga sudah boleh, apalagi sekarang karena subuhnya lebih pagi ya, lebih malam gitu subuhnya. Jadi setengah 7 atau jam 7 boleh. Ibu berarti menunaikan duha awal. Ya, kalau duha yang utamanya itu tadi ketika matahari mulai meninggi. Jadi kalau hitungan jam ini bisa tepat, bisa tidak, karena bukan jam hitungannya, tapi kondisi matahari ya. Ya, hitungan jam mungkin dari mulai setengah 8, jam 8, jam 9, itu waktu yang utamanya. Nah, di atas itu, tadi seperti Ibu Rika, jam 10, setengah 11, itu sudah akhir. Jadi ada awal, tengah, akhir, gitu. Tentu paling utama kalau sholat duha, yang waktu utamanya di tengah. Tapi kalau tidak mungkin karena mau kerja, akan berangkat kerja, sebelum berangkat duha dulu supaya menjemput rezeki dengan baik, supaya diawali sebelum bekerja dengan sholat, dengan doa, boleh, tidak apa-apa. Berarti Ibu Rea masuknya kepada awal duha, maksudnya duha yang awal, duha awal, waktu duha di waktu awal. Begitu Bu Rea ya.
2: Oke,

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Sahabat MK, mudah-mudahan ilmu yang sudah dihadirkan di pagi hari ini berkaitan tentang fikih ibadah tentunya dapat kita amalkan, sahabat MK. Dan juga mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarga, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau selalu, dan serta juga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setiap hari, setiap ketika. Sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kami juga menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung, tentunya kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita manfaatkan bersama.

0: Sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Aagim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Lord, di waktu mengenang rahmat-Mu.
0: Selain itu, sahabat MQ, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan makanan.
1: Bantulah.
0: Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan tentunya perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139
2: Radio Peace Ciamis 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan

Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuha Wale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet kalangan Ki Leuksa